negeri guys. Rasikan 12 on trending beralih ke chart Indonesia. Wah, dua lagu keluar. Aku Harus Perginya Wisnu Santika dan Ariel Semara sama 2001 kalinya Adrian Khalif guys. Tapi ini newcomernya bener-bener wah, lagi merajai playlist kafe-kafe, playlist-playlist di TikTok ya. Ini banget nih dua newcomernya nih, Kamaras ke nomor 12 ada Enau dan Momo guys. Kangen kan sama suaranya Momo? Masih enak banget sih suaranya Momo, Kawarasika ya. Da, mereka duet di lagu untuk Anda yang sedang menjalin hubungan tapi berbeda kepercayaan dan berbeda keyakinan. Dah, dengerin sendiri enaknya lagu ini Kawarasika sebagai newcomer. Di posisi 12, Enau dan Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda?

Another newcomer di minggu ini untuk chart Rasika 12 on trending datang dari salah satu musisi muda yang berhasil mengajak kita yang umurnya di atasnya juga ikut galau dan bersedih hati. We have Anggis Devaki dengan singlenya Untuk Kau Hargai. Ini udah jutaan views di YouTube Kawan Rasika. Padahal sekali lagi baru kurang lebih 1 bulanan lagu ini rilis Kawan Rasika. Karena emang Anggis Devaki mah vokalnya udah terpantau best of the best dari single-single sebelumnya kok ya. Untuk Kau Hargai, single terbarunya Anggis Devaki Kawan Rasika kali ini ada di nomor 11.

Aduh, ini kita tiga besarnya langsung diisi sama lagu-lagu yang menyayat hati Gawa Rasiga ya. Di posisi 10 kita punya wanita viral Indonesia, dia adalah Tiara Andini ya Gawa Rasiga. Maksudnya viralnya karena karya ya, viralnya karena lagu-lagu termasuk di lagu Tulang dan Nadi ini. Cuma kalau aku lihat dari grafik dan statistiknya di lagu Tulang dan Nadi ini kok enggak sekencang lagu-lagu sebelumnya ya. What happens? Apakah memang karena ini masih awal Tiara Andini? Atau mungkin nanti akan ngegas para mutiara-mutiara di seluruh Indonesia untuk nge-up lagu ini? Tulang dan Nadinya Tiara Andini naik 2 peringkat, nomor 10.

Is This Divining Girl Power? Nomor 12 sampai dengan 9 ini Kawan Rasika, musisinya didominasi musisi perempuan di chart Rasika 12 on Trending Indonesia. Andin Aisyah, nah gini nih, City Pop is back dengan single Naksirnya milik Andin Aisyah Kawan Rasika. By the way, Andin juga kayaknya di tahun ini dia akan comeback ya Kawan Rasika lewat album. Dan juga karya-karyanya yang mungkin akan sedikit menostalgia momen-momennya Andin dan juga mengajak kita flashback ya sama musisi era-era 2000-an.

Kebayang kok kebayang kalau lagi naksir, lagi jatuh cinta tuh pasti emang pengennya 24/7, nggak pengen pisah ya, pengen bareng terus ya, sampai kapan? Sampai bosen ya. Ya tapi semoga aja nggak sampai bosen ya. Ini karena anak-anak seusia Romaria yang remaja gini kan masih ada perasaan itu kan, makanya pas banget nih lagu ini nyasar Gen Z guys yang lagi pada kasmaran gitu. Romaria 24/7 nomor 8.

jadi The Lantis itu memang konsepnya dia ingin membuat melodi-melodi yang istilahnya itu akrab di jalan gitu loh. Coba kamu rasakan denger musiknya The Lantis deh. Kan kayak all this road song gitu kan, kayak musisi-musisi jalanan tapi lebih dikemas dengan modern. Makanya kayak The Lantis kayak lagunya Lampu Merah, kemudian juga Bunga Maaf, dan sekarang mendaur ulang Posesif dengan ditambah judul Jangan Terlalu, itu kayak di telinga kita masih enak-enak nyaman aja, dan istilahnya ibaratkan makanan tuh comfort food banget gitu loh. Lagu-lagunya The Lantis ini, setuju gak? Jangan Terlalu Posesif, naik 3 peringkat di nomor 7.

Tetap di Raska 12 on trending ya. Masih ada Yuda Prasetya di sini di 105,6 FM Raska USA dan kita sampai di chart Indonesia nomor 6, Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati Sayangnya. Lagu ini turun 2.

everyone, are you ready to listen up this most viral song of the year? Astaga, bercanda. Bahkan anggotanya Spice Girl, kemudian juga Mel B anggotanya Spice Girl, kemudian juga Ellie Goulding bikin konten pakai lagu Astaga Bercanda. Opera bikin kita semua bikin astaga-astaga nih Gawarasika. Wah, kacau banget ini lagu viralnya guys. Astaga Bercanda dari Akbar Shalai dan Mingse alias Minggu Senin alias Bunga Reza. Nomor 5.

Saatnya viral of the week untuk Rasika 12 on trending Indonesia. Lagu ini udah rilis tahun kemarin gak sama Rasika, tapi entah kenapa kayaknya sekarang lagi dipakai di momen-momen yang cukup meaningful ya di tahun 2026 ini, karena ini kan juga sebuah soundtrack dari film berjudul Setetes Embun Cinta Niala. Feby Putri sama Rasika kembali ramai ini karyanya yang berjudul Bernaung. Ini lagunya jadi trending sama Rasika di TikTok sampai dengan sekarang, termasuk di Instagram juga ya. Di Instagram juga masih jadi trending Awara Sika. Coba kita dengarkan menyentuh apa lagu Feby Putri yang berjudul Bernaung kali ini di Viral of the Week untuk chart Indonesia.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

Tapi kalau untuk perpaduan musisi di chart Indonesia tuh benar-benar seru banget ya. Dari yang senior, dari yang middle, dari yang muda banget sampai yang usianya mungkin udah seusia ayah ibunya, ya itu benar-benar beragam banget di chart Indonesia. Kalau di mancanegara kan benar-benar Gen Z semua tuh rata-rata sebagian besar. Samuel Cipta nih Kawan Rasika. Coba Samuel Cipta sama Momo deh. Itu kan pasti kayak ibu sama anaknya. Tapi melalui ruang musik mereka berada di medium yang sama. Samuel Cipta singlenya Jagat Rasa nomor 4.

bisa langsung ngena di telinga orang itu adalah bisa dibilang Sal Priadi ya, Ngawarasika. Sudut pandangnya unik, kemasan musiknya juga berbeda dibanding musik-musik pop Indonesia lainnya. Sal Priadi kayaknya bakal jadi salah satu apa ya, orang yang punya warna lah gitu di belantika musik Indonesia. Setuju gak? Foto kita blur nih dari Sal Priadi, termasuk salah satu karya yang cukup unik darinya yang kemudian viral dan trending di mana-mana di nomor 3 kali ini.

teh hijau dan 17 juta views di YouTube. Padahal masih video visualizer, belum lirik video atau belum video klip. Ada fenomena apa ini yang menggambarkan sosok Tulus, kawan? Bisa dibilang kalau Tulus konser keliling Indonesia tuh paling setara musisi dunia yang lagi world tour kali ya di sekeliling dunia gitu. Pasti war tiketnya susah ya kan, venue-nya juga terbatas. Wes, Tulus adalah top tier musisi pria Indonesia yang ada saat ini. Teh Hijau Tulus nomor 2.

Dan posisi satu minggu ini di Rasika 12 on trending masih diduduki oleh kamu itu main-main gue. Ah, main-main gue-nya Nikila ini juga menjadi salah satu warna yang cukup luar biasa ya di tengah musik-musik Indonesia yang ya mungkin masih sebatas pop, R&B aja juga masih terbatas kan, 1-2 aja. Tapi munculnya Nikila ini udah benar-benar langsung mendobrak ya kan tatanan musik yang selama ini jadi penguasa pasar. Hadirnya Nikila membuka ruang baru di musik Indonesia. Nikila MMG alias

0: aku keluar jaringan
1: ini semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Semoga rohku selalu kekal dalam
1: hitungan.
2: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

0: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi kawan. Ini masih dalam rangkaian bulan Agustus, bulan keramat bagi kita bangsa Indonesia. Ini hari ke-30 bulan Agustus, dan Agustus ini sampai tanggal 31. Jadi injury time ya, masih ada aura Indonesia tercinta, aura cinta Indonesia di bulan Agustus, ya enggak? Nah, hari Minggu ini biasanya identik sama olahraga, ya lari pagi. Masih sih, tadi saya perjalanan ke studio, ini juga melihat warga-wargi, nanti saya diprotes sama Pak Adi. Warga aja, baik, warga saya lihat ada yang olahraga pagi, ada yang senam bersama, ada yang lari pagi gitu. Atau minggu pagi itu identik sama nyantai bareng keluarga, betul gak? Tapi ada yang istimewa pagi ini, selain nyantai sama keluarga, olahraga pagi juga beberapa desa menggelar acara kayak merti desa, syukuran desa gitu ya, ada kirab budaya gitu. Jadi seru banget pagi hari ini di beberapa desa yang mengadakan acara itu. Tadi malam saya lewat di depannya kantor kelurahan Kalirejo. Kayaknya saya lihat masih ada yang lagi sibuk bikin kayak gunungan-gunungan gitu loh, buah ditata-tata kayak gudu gitu kan. Kalirejo ada juga ya. Nah, yang udah pasti ada, udah laporan nih di daerah Mijen. Sejak tadi malam, waktu saya siaran malam tadi, Pak Al-Zikri ini udah kasih kabar, besok pagi itu rame di Mijen. Karena ada kirab gunungan kelurahan Ngadirgo. Gitu, ya kan? Dan pagi ini sudah kirim video keseruan acara itu. Tadi jam 7:30 ya udah kirim video. Oh, ini dia keseruannya ya. Kelihatan warga
1: yang mau melintas di depan Kecamatan Mijen.
0: Kecamatan Mijen.
1: Dicari. Harap pada ada kegiatan
0: karnaval,
1: kepadatan. Ini belum start, nanti belum kalau start. Sudah start mungkin akan ada ketersendatan jalan.
0: Iya, di Kecamatan Mijen ya, Jatisari ya. Mau karnaval nih, mobil-mobil udah siap-siap, mobil dias. Para warga memakai busana-busana istimewa. Musiknya berdentum, untung ini gak sound horek ya. Jam 7:30 tadi persiapan katanya Pak Al-Zikri. Ini udah jam hampir 8:30, udah jalan kak ya. Ini foto-foto dikirim sama Pak Al. Oh, ini kelihatan gunungannya, diangkut pakai mobil pick up, warga-warga pakai baju tradisional. Ini ada foto, ini Pak Al kah sama cucu Pak? Ya. Nah Pak Purwanta ini juga kasih kabar nih. Ini jam 7:30 juga ya, udah mulai ramai nih di Mijen gitu. Padahal belum mulai tuh ya kan. Ibu Rara juga ini masih persiapan, jam 7:20 tadi kirim video. Persiapan karnaval kirap. Okay, siap. Ibu Rara terima kasih. Terus siapa lagi nih? Bentar. Ibu Nini. Ibu Nini tadi pagi juga kirim kabar ya, jam 6:20. Bu Nini kan sekitar situ juga, jadi Jatisari. Kasih kabar pagi ini ada kirab gelar budaya Kecamatan Mijen, ada sound horeknya. Oh, tadi sound horek ya. Aku tadi mendengarnya masih biasa, belum begitu sih. Okay. Kirim video barusan jam 8:25. Okay. Ibu ikut juga. Iya dong, kata Ibu Nini. Iya, bukan lewat maksudnya, meramaikan. Okay, ini ramai sekali. Udah mulai jalan ya. Belum, udah. Oh, belum nih, malah lagi persiapan. Udah berjajar-jajar mobilnya, siap-siap berjalan. Iya, ini sound horek ya. Aku soalnya di sini dengernya nggak begitu, coba di situ ya kan. Ya pokoknya sound gede banget, sound horek ya. Oke, jadi yang mau lewat Mijen ya, dikondisikan persiapan kalau lewat di situ ya. Jadi lagi ada persiapan kirab budaya di Kecamatan Mijen di kawasan Jatisari. Oh, udah jalan? Oke. Siap-siap udah jalan nih. Jam 8.26 ya. Ibu Nini Erowati kasih kabar udah jalan. Yang mau lewat di seputaran Jatisari Mijen ya, kirab sudah mulai berjalan. Sementara Pak Agus Rianto enggak mau kalah. Di tempat saya juga ada acara Jalan Sehat dalam rangka ulang tahun kemerdekaan RI. Di RT 08 RW 05 Kedurus Surabaya. Oh, ini dia videonya. Oke. Okay. Ya.

Ukuran tingkat RT lumayan ini, ya kan? Begini acara kan tingkat RT, setting panggungnya, suasana lumayan nih Surabaya ya. Terus ini ada Pak M. Vidianto atau Pak Toto. Ya, ini kasih kabar. Pagi Mas Doni, nanti siang jam 1 ada kirab budaya dan karnaval di Gunung Pati. Gunung Pati nanti siang ya. Antisipasi arus lalu lintas sekitar pasar Gunung Pati nanti siang gitu. Ini persiapan peserta tadi malam nih Mas. Oke, videonya dikirim persiapan. Oh, ini persiapannya. Ibu-ibunya seru, semangat sekali. Udah ini ya rehearse ya. Udah dikotor ya. Udah dipakai loh baju-baju itunya, baju-baju ala-alanya dan berjalan dengan koreo. Luar biasa. Siap, matur nuwun. Pak M. Vidianto di Gunung Pati nanti siang, pawainya, karnavalnya. Terus Pak Burhan, selamat pagi, terima kasih. Kalau saya mau menikmati kota lama pagi hari ini, oke, sok monggo, ya kan? silakan. Ibu Nini, laporan lagi, silakan ikut merasakan getarannya. Ya, saudara gitu ya. Jadi, kalau ini udah tingkat kecamatan kan ya, kebayang sih. Woi, dipasang ini ya. Iya, sodoreknya. Ya, tapi ini masih ukuran-ukuran tingkat Jawa Tengah masih sopan nih, Bu. Pernah lihat gak yang di sono tuh, yang di Wetanan? Gila, gedong banget, gede sekali. Raksasa mah itu. Baik, makasih ya udah sudah kasih kabar seputar kegiatan kirab budaya Merti Deso ya kan, karnaval kirab budaya gitu. Pagi ini di Mijen Jatisari udah jalan ya kirabnya. Wih, meriah banget, sonorek menghiasi. Yang mau lewat sana siap-siap, biar enjoy, dinikmatin aja ya sambil jalan, ya agak merayap-merayap gitu menikmati pawainya. Nah kalau nanti siang di Gunung Pati, tadi ada yang kasih kabar juga ya, Pak M. Vidianto ya, siang nanti ada kirab budaya dan karnaval di Gunung Pati. Antisipasi ya jam 1 siang nanti. Baik, jadi kirab budaya, karnaval, atau dalam rangkaian Merti Deso, ini pasti bukan sekedar acara rame-rame ya, tapi ini adalah cara warga kita semua, untuk mengingat bahwa desa punya sejarah, punya tradisi, punya identitas, kalau kaitan sama Merti Desa. Kalau ini kirab budaya dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan kita, tentu temanya jelas pesannya, mengingatkan bagaimana kita bersyukur dengan kemerdekaan dan gak cukup dengan bersyukur aja. Tapi rasa syukurnya diwujudkan dalam bentuk apa gitu. Oke, tapi yang jelas di tengah zaman yang serba digital sekarang ya, jalan-jalan sambil seru-seruan membawa budaya milik bangsa itu adalah punya daya tarik yang luar biasa. Dan boleh dibilang sederhana tapi mempesona, asoy. Saya Doni Azhar, bersama Anda di Minggu pagi ini kita berkelana kota on Sunday di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. This is Sheila on 7.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: semua kita merasa diberkati ya, feeling blessed, never stress. This is Sunday best. Okay. Nah, minggu pagi ini serunya gini, kan ada beberapa tempat di desa itu ada acara syukuran desa, istilahnya ada merti desa gitu ya. Kemarin tuh ada teman yang lagi renovasi rumah gitu. Nah, ada 3 kalau nggak salah ya, yang renovasi rumah tukangnya gitu kan. Masih muda-muda, like 30-an ke bawah gitu. Itu izin hari Sabtu kan biasa masuk, minggu libur ya, Sabtu izin nggak masuk. Kenapa? Katanya mau ikutan acara merti desa. Suka, jadi seneng kalau anak muda itu ikut terlibat di acara desa, apalagi acara budaya, bener nggak? Ini menarik loh, anak muda ikut terlibat dalam acara budaya desa, karena kan hari-hari mereka udah sibuk dengan berbagai, selain dengan kesibukan mereka yang kerja mungkin, yang kuliah mungkin, ya kan, yang bisnis mungkin, terus sibuk dengan urusan sosial medianya. Tapi saat acara merti desa ya, di desa ada acara, mereka terlibat, ada kirab budaya, mereka ikutan jadi panitia gitu kan, atau jadi mungkin bahkan yang jadi inisiator ya, konseptor acara, atau jadi peserta pun oke lah gitu. Artinya ini bagus ya kan, budaya akan tetap ada sepanjang anak muda itu ikut terlibat gitu. Jadi budaya gak harus selalu tampil kuno, dengan anak muda terlibat itu pasti akan terus ada gitu. Setuju gak? Tapi emang setuju banget kalau yang namanya tradisi harus tetap dipertahankan, jangan sampai musnah ya. Ya, dan dengan adanya anak muda itu bisa dipertahankan dan dikemas dengan gaya yang lebih segar, itu oke-oke aja gitu. Ya, karena ada yang bilang budaya yang baik itu budaya yang bukan hanya ada di museum, tapi yang terus hidup bersama generasi baru. Cakep gak itu? Baiklah, kalau begitu. Terima kasih yang sudah bersama Rasika selalu ya. Dan masih di jalan, dan kirim kabar. Pertama sih saya remind aja, hari Minggu, apalagi pagi, ini seru pasti perjalanan, tapi tetap hati-hati. Kabar-kabar dari jalan, cerita dari jalan, terus bisa dibagikan ya. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Masih soal kirab budaya dan kaitan sama karnaval lah, dalam rangkaian ulang tahun kemerdekaan. Di Batang itu juga ada ya, Ibu Ferry Kusuma itu juga kasih kabar, Karnaval Kemerdekaan Desa Banyu Putih nanti siang jam 1 di lapangan Banyu Putih. Ini dia. Jadi kalau ada yang mau lewat sana, mungkin melintas, siap-siap. Dan warga Banyu Putih sekitarnya siap-siap juga untuk karnavalan. Semoga seru, ya kan, meriah, dan bergembira ria dan berbahagia. Ini teman-teman dari Satlantas Polres Batang yang memberikan catatan juga atas acara itu. Monggo teman-teman dari Satlantas Polres Batang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Reno Air Santoso SKM KPU Satlantas Polresta Batang Polda Jawa Tengah. Saat ini kami memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Kabupaten Batang dan sekitarnya.

0: kosong-kosong untuk menghindari kemacetan.
1: Terima kasih ya teman-teman dari Satlantas Polresta Batang untuk berbagi kabar.
2: 105,6 Radio Rasika menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
1: Terima kasih juga Anda Laskar Klara Kota yang terus juga bergabung berbagi informasi dari jalan raya, dari perjalanan Anda. Ini ada Pak Yohanes Dodi. Pak Yohanes Dodi kirim video, monggo Pak Yo.
3: Situasi terkini
1: di mana nih?
3: Jalan Sudirman Ambarawa dekat pasar kuliner di mana oh. Di situ terdapat panggung kehormatan oh. Nanti untuk penilaian peserta.
1: Oh.
3: Juga terlihat antusias masyarakat sudah berjejer di pinggir jalan untuk menyaksikan karnaval.
1: Seru di Ambarawa.
3: Juga untuk UMKM. Kelihatannya jalan belum sepenuhnya ditutup ya ini sepeda motor masih pada sliwer-sliwer.
1: Oke.
3: Okay. Ini saya di pertigaan patung Dr. Cipto.
1: Ya.
3: Yeah. Ayo kawan Rasika ke Ambarawa merayakan HUT Kabupaten Semarang dan Karnaval Ambarawa.
1: Seru diundang tuh sama Pak Yohanes Dodi di Ambarawa di simpang Monumen Dr. Cipto ya. Pak Yohanes Dodi terima kasih Pak Wedi Yuwono, monggo ikut karnaval juga di mana? Ini di mana nih, Pak? Oh, jembatan legend itu. Ini tadi videonya, ini keterangannya.
4: Selamat pagi Mas, pukul 8.37 ya. Untuk perjalanan saya sampai di IBC atau International Batik Center di Kaliwiru ya. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah. Tadi dari jembatan Cikatak sampai dengan sini lancar ya. Lewat Gombel Baru terpantau lancar di kedua arahnya. Terima kasih.
1: Aku tuh bingung ya Pak. Ini oh. Aduh. Ya ya, beneran bingung saya. Nanti tak evaluasi. Ibu Nini dulu, monggo Bu Nini.
5: Itu satu mobil.
1: Oh,
5: itu
1: satu mobil.
5: Kecamatan kayaknya di sekitar 15
1: satu mobil
5: tuh tiap kelurahan son horek semua.
1: Oke.
5: Okay. Tadi tuh aku tuh lewat mau beli sarapan lah.
1: Oh, aku pikir ikut
5: dari
1: karnaval.
5: Dari BSB ke Jatisari enggak okay. Bisa lewat, guys.
1: Oke, okay. Siap. Iya, karena di karnaval enjoy aja. Nyantai aja ya. Oh, jadi satu pick up satu son horek gitu. Itu satu mobil ada 15 nanti mobil. Oke, okay, siap. Menjelaskan betapa akan horeknya ya suasana di sana. Pak Rondi Gondrong terima kasih nyapa saya kasih jempol. Mas Musa Rido, ini di mana ada videonya? Saya putar.
6: Bang Doni.
1: Hai.
6: Melaporkan dari Jalan Profesor Dr. Hamka ke izin atas, nggak tahu di jalan depan Eli Samad ada kemacetan, mungkin ada kecelakaan di depan. Nanti saya kabarkan deh. Kasih.
1: Oke. Oh, ada ketersendatan di Prof. Hamka apa?
6: Ternyata ada? Terjadi mobil ringsek. Kenapa ini saya nggak tahu?
1: Oh, ini.
6: Lagi penanganan.
1: Dia nabrak pembatas jalan kayaknya ya.
6: Semoga lancar. Melaporkan, terima kasih. Sudah dalam penanganan.
1: Siap. Jadi Prof. Hamka ya, Karangalian. Itu ada mobil yang kayaknya nabrak pembatas jalan gitu. Udah ada petugas, ini agak merambat gitu. Elisa Mart seputaran. Mas Musa Rido sama adiknya batuk-batuk. Kayaknya lagi flu ya. Oke, semoga cepat sembuh. Pak Kuswanto. Hei Pak Kuswanto, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Doni, waalaikumsalam. Ini Pak Kuswanto minta informasi Semarang ke Boyolali. Oke, Pak Kus apa kabar? Ini perjalanan Semarang ke Boyolali ya. Saya lirik sebentar. Semarang naik masih aman ya. Sampai Ungaran aman, Bablas, Bergas, Solo Tigo. Aman Pak, secara umum gak ada catatan yang mengganggu banget ya. Hati-hati di jalan. Mas Abu pagi, info aja Mas Don, suaramu terpantau di Ngaringan, Grobogan, jernih sekali. Aduh, terima kasih Mas Abu untuk audio reportnya. Suaraku terpantau dengan ringan, grobogan dengan jernih, jelas sekali. Clear and clean. Ya. Clear and clean. Like crystal. Ya kan? Ya, ya. Walau bagus nih, jadi berasa gak kayak sodor kan? Alright. Nikmati hari Minggu pagi yang seru bersama Earth, Wind and Fire. Saturday morning. You are still listening to Rasika USA. Saya Doni Asya.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belum lama ini, media sosial ramai membahas perselisihan gara-gara satu slot parkir kosong. Seorang pengendara sudah diarahkan petugas ke tempat parkir yang kosong. Tapi ketika sampai di sana, ternyata slot itu sudah dipesan. Seseorang yang berdiri di sana, sementara mobil yang akan diparkir belum datang. Perdebatan pun terjadi. Insiden adu uras saraf ini pada akhirnya memantik kembali diskursus lama yang tak kunjung usai. Ya, kejadian seperti ini sebetulnya bukan hal baru. Praktek yang biasa disebut tagging slot parkir kerap kita temui. Terutama di tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau lokasi yang sedang ramai. Sekilas emang terlihat sepele, tapi kalau kita tarik lebih jauh, ada persoalan tentang etika, ego, dan cara kita menggunakan ruang publik. Dalam prinsip parkir umum, ruang yang kosong pada dasarnya bisa digunakan sesuai aturan yang berlaku. Ketika seseorang berdiri untuk mengamankan slot sebelum kendaraannya tiba, muncul pertanyaan, apakah dia emang punya hak lebih dulu? Atau justru sedang mengambil hak pengguna lain? Seorang pengamat transportasi, Darman Tias, bilang praktek ini mencerminkan egoisme dan arogansi. Dari sisi sosial, tagging juga bisa menunjukkan rasa memiliki yang keliru terhadap fasilitas umum. Parkir publik bukan milik pribadi. Artinya, ketika satu orang menguasai ruang hanya karena lebih dulu berdiri di sana, pengguna lain bisa kehilangan kesempatan. Nah, menariknya kawan, praktik tagging ada di antara aturan tertulis dan etika. Tidak semua tindakan yang belum secara spesifik dilarang undang-undang otomatis berarti pantas dilakukan. Namun, jika pemblokiran tempat parkir sampai mengganggu ketertiban lalu lintas, menimbulkan kekacauan atau menghalangi penggunaan ruang publik, tindakan itu berpotensi masuk ke ranah hukum dan bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, persoalannya bukan hanya soal boleh atau tidak pesan parkir. Tapi lebih jauh, kalau ruang itu milik bersama, apakah kita rela mendapatkan hak dengan cara menghilangkan hak orang lain? Karena budaya tertib di ruang publik dimulai dari hal yang sederhana. Datang, antre, ikuti aturan, dan jangan merasa paling berhak. Sebab kalau semua orang merasa boleh tagging, yang terjadi bukan parkir yang tertib, tapi rebutan ruang dan potensi terjadi konflik.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: just hold.
1: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, 103 Ambarawa, Maroon 5, Sunday Morning. Minggu pagi yang luar biasa, ada yang menggelar karnaval budaya, kirab budaya dalam rangka ulang tahun kemerdekaan. Di Ambarawa ada, di Batang ada, Banyu Putih ya, di Mijen juga. Pak Al Zikri, ini kasih laporan suasana di Mijen. Oh yes, oh ramai sekali, gunungan-gunungan udah berjajar, warga ngumpul, ramai banget. Ini di halaman kecamatan Mijen ya, di kawasan Jatisari. Oke. Warga nampak antusias, ngumpul, siap-siap nanti rebutan gunungan ya. Oh, ngumpul, baru nyampe nih tadi habis kirap kan, keliling-keliling, jalan-jalan, menyusuri jalan, menuju ke Papangan, Kecamatan Mijen, di kawasan Jatisari. Oke, ini baru ada rombongan masuk, ya ini satu pick up. Sodorek kayak yang dibilang Ibu Nini tadi. Ada 15 mobil kurang lebih. Kebayang jeduk-jeduknya. Ya. Makasih Pak Al Zikri yang mau lewat seputaran Jatisari ya. Ramai di sana. Tadi di Ambarawa juga di seputaran Monumen Dr. Cipto. Itu juga ada karnaval dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI. Sementara di beberapa desa ada acara Merti Desa. Tadi di Bergas, Kalirejo juga. Jadi kalau ngomongin Merti Desa itu bukan seremonial ya, itu bentuk wujud syukur dari warga atas hasil bumi, keselamatan, kehidupan yang rukun, terus berjalan. Ini keren, karena kadang kita terlalu sibuk ngejar sesuatu yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada, bener gak? Nah lewat tradisi ini kayaknya warga desa ngingetin ya. Ya ini hidup ini bukan soal mencari lebih banyak, tapi juga menghargai apa yang udah diberikan. Luar biasa. Itu mungkin salah satu alasan mengapa tradisi lama sampai sekarang masih bertahan, karena sesuai dengan fitrah kita. Alright, yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Kabar dari jalan silakan dibagikan 081-32-58-58-500. Ini Pak Andre lagi perjalanan, minggu-minggu tetap jalan ya. Iya dong. Dari Salatiga ke Semarang sampai Tuntang, sepanjang jalan dua arah lancar. Mas Dodi semoga sehat selalu. Thank you Pak Andre, sehat selalu juga untuk Anda. Tetap semangat beraktivitas di hari Minggu pagi ini. Ibu Kunik Ali, pagi, minta info dari Kendal arah ke Babadan. Oke, saya lirik sebentar Bu, jalur Anda dari Kendal. Kendal wis aman masuk ke arah Mangkang. Gak ada masalah, lewat Lingkar Kaliwungu atau lewat Kaliwungu, Mangkang, KIW aman, nyampe Anda nanti lewat Pamularsi kan, Kalibanteng, Pamularsi, naik sampai di Kaligarang, padat biasa, tapi biasa aja, naik lagi, terus sampai Kaliwiru aman, Kaliwiru Bablas naik, lewat jalan nontol aman juga ya, Bablas terus, Gombel aman, Banyumanik, Kuda Payung, Ungaran, nggak ada masalah, aman Bu perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya. Lalu ada Pak Yohanes Dodi, ini mengabarkan laporan tentang kirab budaya di Ambarawa. Ini udah mulai nih kontingen pertama dari Polimarin. Iya dari Polimarin Semarang. Oh drum band. Oh iya seru nih teman-teman Polimarin yang ada di kawasan Alaska, Alaska Red. Duk, duk. Duk, duk. Yo, makasih Pak, kasih cerita. Ini ya, dari kawasan Ambarawa. Ya, ada kirab budaya dalam rangka ulang tahun kemerdekaan di seputaran Monumen Dr. Cipto, dekatnya Pasar Projo. Kemudian, Bapak Naga, laporan dari perjalanan. Silakan Pak.
1: Pagi Bang Doni.
0: Hai.
1: Bro, perjalanan Semarang menuju Demak lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada kendala. Cuma tadi di Sayung ada sedikit genangan di lajur kiri. Mungkin ya. Itu aja.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sayung ada genangan lajur kiri. Oke, siap. Tapi masih aman semuanya, perjalanan lancar, trafiknya siap. Masinyo, hai. Jalan kemana minggu pagi ini?
2: Selamat pagi Om Doni.
0: Pagi. Yui.
2: Ini mau antar pesanan.
0: Ke
2: arah Sendangguo ini dari Meranggen.
0: Entar
2: lalu lintasnya Om Doni. Sendangguo terus ke Banyumanik. Lalu lintasnya gimana Om Doni?
0: Gitu.
2: Terima kasih.
0: Thank you. Meranggen ke Sendangguo aman kok jalurnya ini saya lihat. Terus habis itu langsung naik Banyumanik. Aman semua. Gak ada masalah. Gombel juga. Mau lewat tol, aman juga. Med delivery ya. Semoga lancar. Laris manis. Ya dong. Terus Pak Ragil, Prio Jet Miko. Dari Wuleri ya. Monggo Pak laporannya.
3: Mas Don,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ke arah timur ya Mas, dari Wuleri. Ada persendatan nggak tahu di depan di terukolennya ini mulai tersendat di Pucang Gading mas, Pucang Gading, Pucang Rejo,
0: Pucang
3: Rejo sampai ke terukol katanya panjang sih mas, yang ke arah Semarang.
0: Ini
3: aku putar balik lewat jalan lain mas, lewat kampung nanti tembus ke Gemuk dan kita baru ke Pantura lagi. Terus mas.
0: Siap. Wuleri ya.
3: Belum tahu apa yang di depan ya mas, tapi kalaupun mau dari barat mau ke timur sih, kalau belum terlanjur bisa lewat tol ataupun lewat Wuleri terus jalur yang ke arah Gemuk gitu kan. Kemudian nanti nggak apa mau ke utara bisa lewat Cepiring ataupun yang lewat Kendal mas.
0: Matur suwun Pak Ragil Prio Jet Miko. Alert red flag ya buat yang mau lewat Wuleri ke arah Cepiring, ada ketersendatan antara cukup panjang, belum tahu ada apa. Jadi lewat jalur Wuleri Gumu aja gitu, hindari jalur ini atau lewat tol gitu. Oke, makasih Pak Ragil. Kemudian dari tol Semarak dulu teman-teman di tol Semarak, Semarak Demak kasih kabar. Arus lalu lintas pagi ini landai lancar, cuaca cerah, gangguan nihil gitu. Siap, yang mau lewat tol Semarak aman. Pak Adi Nugroho. Minggu pagi ini di tempat saya senam pagi RW 8 Pelamongan Indah. Oke, sehat-sehat lah ya. Oke, senam pagi. Ini ya, mak-mak semangat, bapak-bapak juga gak kalah. Cuma tetap juaranya mak-mak ya. Minoritas bapak-bapak kalau senam-senam beginian. Oke. Oke, siap. Makasih, Pak. Pak Ari. Monggo Pak Ari laporannya.
4: Selamat pagi, Mas Doni.
0: Pagi.

0: Info perjalanan mau ke Semarang dari Kudus ini, okay. Ada ketersendatan apa enggak, baiknya lewat mana? Matur suwun, selamat pagi.
1: Pagi, aman Pak jalur Anda, Pantura Timur, Kudus, Demak, Semarang, so far so good ya. Semoga tetap lancar perjalanan nanti, hati-hati di jalan. Ibu Kuni Ali, alhamdulillah udah sampai di gerbang tol Banyumanik, lancar J Mas Don. Alhamdulillah. Baik, yang masih di jalan raya, sekali lagi tetap hati-hati di jalan. Terus yang sedang menikmati kirab budaya, festival, karnaval, semoga...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Give It Away, Red Hot Chili Peppers, Dirasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Jadi ingat zaman dulu. Ingat masa itu. Lagu ini populer waktu kalau Anda seangkatan saya. Masih SMA atau kuliah awal lah ya. Okay, baiklah kalau begitu. Soal masa lalu, nanti jam 10 kita menyusuri lorong waktu melalui lagu-lagu lama di zona memori. Tapi by the way, kalau ngomongin soal kegiatan dulu waktu masih kecil, masih muda, ada inspirasi yang kita dapat dari bacaan-bacaan. Ya dulu kalau angkatan Gen X ya, waktu kecil, remaja, bacanya misalnya 5 sekawan. Nah, baca itu terus pengen tuh kayak si 5 sekawan tuh ya, trekking jalan ke desa gitu. Kemarin saya sempat baca thread, ada yang bikin utas, dia lagi di Inggris, negerinya Enid Blyton ya, yang nulis 4 sekawan. Dia karena dulu waktu muda baca itu, sampai sana langsung suka trekking tuh, jalan ke desa, ke ladang-ladang, disapa tuh sama eyang-eyang putri di sana, hello dear gitu katanya, seru ya. Nah soal kegiatan minggu pagi mungkin, Anda mungkin juga lagi trekking ya, seru lah. By the way, ada satu kegiatan, saya baru tahu, namanya herping. Anda udah dengar belum? Pernah dengar? Atau menekuni ini? Herping itu aktivitas mencari, mengamati, dan mendokumentasikan reptil serta amfibi di habitat aslinya. Oh, seru-seru. Nah, aku tahu ini dari reporter Arif Sarifuddin. Karena kemarin ada kabar seorang pecinta reptil, dia terjatuh ke jurang sedalam 40 meter saat herping di CLBK Ungaran. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bukan. Curug Lawe Benowo Kalisidi, ternyata baru tahu juga. Ya, jadi ceritanya ada seorang pecinta reptil terjatuh ke jurang 40 meter saat melakukan herping di kawasan CLBK ini, Curug Lawe Benowo Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang beberapa hari lalu. Dia warga Gondokusuman, Jogja. Saat itu dia bersama 3 temannya lagi herping. Nah, teman-teman di Basarnas Kantor SAR Semarang yang mendapatkan info dari rekan korban langsung ya menyusuri lokasi gitu. Nah, setelah ada laporan, langsung tim gabungan menuju lokasi membawa perlengkapan pertolongan di medan ketinggian. Nah, tim ini kemudian melakukan pencarian. Peristiwa ini berawal ketika rombongan herping ini menyusuri jalur setapak di kawasan hutan Curug Lawe. Nah, korban menggunakan senter untuk menerangi sekaligus menyapu area yang menjadi lokasi pengamatan karena mereka emang jalannya malam. Saat berjalan dengan posisi badan menghadap ke belakang, korban ini tidak nyadar ada jurang di jalur yang dilaluinya. Dia jalan mundur, kemudian karena nggak nyadar ada jurang di depannya, lalu terperosok jatuh hingga ke dasar jurang dengan kedalaman sekitar 40 meter. Proses evakuasi kemarin diceritakan berlangsung cukup dramatis. Tim SAR harus bekerja dalam kondisi malam hari dengan penerangan terbatas dan medan yang terjal. Medannya cukup ekstrim, penerangan terbatas. Setelah sekitar 2,5 jam melakukan upaya evakuasi, alhamdulillah korban akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan high angle rescue technique, teknik pertolongan di medan ketinggian. Dari pemeriksaan awal, korban mengalami sejumlah cedera, diantaranya cedera pada kepala, lengan kanan, dan tungkai kanan. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gondo Suwarno, Ungaran. Nah, karena itulah tim SAR ini mengimbau masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di alam terbuka agar tidak mengabaikan faktor keselamatan, terutama ketika ada di medan ekstrim seperti di hutan, gunung, ataupun di kawasan air terjun. Terus juga masyarakat diminta kalau hendak berkegiatan, punya kegiatan di alam luas gitu ya, agar terlebih dulu berkoordinasi dengan pengelola kawasan dan melakukan survei lokasi. Nah, ini perlu dilakukan. Oke, memang ya kegiatan yang berkaitan dengan alam bebas itu beresiko gitu, karena itu persiapan memang harus dilakukan. Baik, jam 9.42 langsung ke jalan raya ya, kasih laporan silakan kalau Anda masih di jalan. Pak Budi dulu kasih kabar tadi melintas di jalan Lingkar Ambarawa, ada ketersendatan di sana.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
1: Ya, Sika menginfokan jalan Lingkar Ambarawa ya, JLA di sebelum TL yang mengarah ke Muncul, TL apa namanya itu. Itu ada truk dan truk atas menimbulkan kemacetan panjang di kedua arah.
0: Okay.
1: Ini yang dari arah Jambu menuju ke Bawen di Kotraflu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kemacetan panjang sekali.
0: Oke. Okay. Ya mau lewat jalan Lingkar Ambarawa, di traffic light arah Kemuncul ada truk yang bermasalah begitu. Kontraflow, antrean cukup panjang, yang dari arah Jambu ke Bawen kontraflow. Pak Budi terima kasih, ini ada update, sudah ada petugas gitu? Ini ada update lagi laporannya, monggo Pak Budi update-nya.
1: Ternyata bukan dump truck,
0: truk
1: muat kayu.
0: Truk muat kayu.
1: Truk
0: muat kayu, mengalami trouble. Ini menyebabkan ketersendatan di jalan Lingkar Ambarawa. Mohon sabar yang lewat di sana. Kemudian Pak Andre Prodedi lanjut laporan Solo 3 ke Semarang sampai di exit tol Gayam Sari sepanjang jalan lancar Mas Don. Mas Don ini nggak ikut karnaval, ikut dong, ikut memantau. Makasih ya Pak Andre. Happy Sunday ya. Kemudian ada Kang Didin. Monggo Kang Didin.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
2: Jadi hari ini minggu terakhir bulan Agustus.
0: Betul.
2: Banyak karnaval, maka
0: iya.
2: Untuk kawan Rasika yang melintas dan bertemu dengan karnaval, tetap hati-hati dan bersabar.
0: Iya.
2: Sehat selalu kawan Rasika. Merdeka.
0: Merdeka. Kang Didin terima kasih. Ya, banyak karnaval ini karena hari terakhir, minggu terakhir di bulan Agustus di Ambarawa, di seputaran Monumen Dr. Cipto. Di Mijen, tadi ada karnaval juga ya, di Kecamatan Mijen, Jatisari. Di Banyu Putih, Batang ada juga nanti siang ya, jam satuan. Gunung Pati juga nanti siang. Jadi kalau mau lewat sana nanti siang siap-siap juga. Pak Gondo ingin dengerin Jamie Miller, Mas Don, Here's Your Perfect. Oke, okay, makasih. Lalu Pak Purwanto, monggo Pak Pur.
3: Selamat pagi Bang Donas.
0: Pagi.
3: Ini perjalanan mau ke Klaten ya Mas, dari Perengapus. Mohon informasinya Mas, jalur saya gimana nih Mas? Via konven Mas.
0: Oke.
3: Okay. Nanti lewat Salatiga, Boyolali, Jatinom, Klaten. Sementara ini bagaimana Mas? Okay. Info lalin saya Mas, apakah berjalan lancar baik-baik saja atau ada ketersendatan Mas?
0: Iya. Yeah.
3: Begitu Mas. Siap. Mohon informasinya, ini baru bergabung ini.
0: Thank you bergabung.
3: Dari pagi deh. Persiapan untuk pergi kondangan ke tempat saudara di Klaten Mas.
0: I see.
3: Matur nuwun Mas sebelumnya. Siap. Terima kasih.
0: Sama-sama. Saya cek di jalur Anda aman kok, Bergas, Bawen, Salatiga ini aman. Kemudian sampai Ampel, Boyolali, Jatinom aman semua Pak, insya Allah. Tetap hati-hati di jalan ya. Terima kasih bersama Radio Rasika. Pak Bayu Arianto, monggo Pak Bay.
4: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
4: Mohon informasinya untuk siang sampai sore nanti ya, arah dari Semarang menuju ke Klaten via konven, apakah ada info karnavalan yang biasanya menggunakan jalan raya Solo-Semarang. Takutnya ada titik-titik kemacetan yang harus diwaspadai via konvensional. Terima kasih Mas Doni, selamat beraktivitas.
0: Thank you Pak Bayu. Iring-iringan sama Pak Pur ya. Cuman Pak Pur sekarang Anda agak siangan. Sejauh ini kalau sekarang masih aman, nggak ada informasi di jalur ini, nggak ada ketersendatan, nggak ada catatan. Nah, saya belum punya info jalur Semarang Solo ada nggak ya nanti siang ada karnaval. Kalau ada yang punya informasi silakan berbagi. Yang sudah saya dapat infonya di Banyu Putih Batang nanti siang ada, terus Gunung Pati ada juga. Kalau yang di jalur selatan belum ada kabar. Nanti kalau ada yang punya info bisa ditambahkan ya. Pak Alfian Herbora, ini mau perjalanan Semarang ke Purwodadi, jalur timur tengah Semarang Purwodadi. Saya cek ya. Semarang Meranggen Karangawen Gubuk, ini aman semuanya. Oh, padat sedikit itu di daerah daerah Mijen. Ya, agak padat sedikit di jalan Mijen Babat itu. Agak padat sedikit. Lainnya aman semuanya, termasuk Jatilor secara umum masih aman tuh. Sekarang ini gitu Pak situasinya ya. Hati-hati di jalan. Pak Ragil, Pak Ragil, update-nya Pak, monggo Pak.
5: Mas Dan udah sampai Lingkar Kendal. Lewat Gemuh, terus lewat Lanji, lihat Lingkar, terus nanti ke arah Ketapang ya Mas, lancar Mas.
0: Oke. Siap-siap. Tadi Pak Ragi lewat Weleri ya, ada ketersendatan di jalur Pantura tuh Weleri menuju ke Cepiring. Tapi sekarang saya cek udah aman nih. Udah aman. Tadi sempat ada ketersendatan sehingga dihindari gitu. Tapi sekarang kalau cek, saya cek udah aman nih. Pak Yuri Al-Buhori, monggo Pak.
6: Pagi Mas Doni.
0: Pagi.
6: Informasi Ungaran dan sekitarnya lancar, Ge.
0: Alhamdulillah.
6: Ini mau ke bengkel AC ZBA. Info dong, dari Cangkiran ke arah bengkel AC Jatisari, Ge. Pasar Aceh itu apakah ada ketersendatan untuk karnaval, jalurnya gimana? Ataukah saya harus lewat Kalikitas kemudian Rumah Sakit Ananda langsung ke Pasar Aceh? Mohon info Mas Joni. Matur nuwun.
0: Nah, tadi sih kalau kabar terakhir Pak Al Zikri, rombongan Pak Wai ini udah sampai di kantor kecamatan ya, di lapangan itu. Pak Al, gimana tuh, bisa dibantu enggak Pak Zuhri nih? Harus lewat muter atau di situ udah mulai aman? Tapi tadi terakhir sudah pada nyampe di kecamatan sih Pak, ya. Pak Bayu Arianto ada tambahan Pak, monggo.
7: Gunung Patinya di mana ya Mas karnavalnya itu?
0: Oh,
7: kalau saya dari UNES Ungaran kemudian langsung ke arah Klaten via konven. Terima kasih.
0: Oh, UNES ya, berarti aman karena yang saya dapat infonya di seputaran pasar Gunung Pati tuh. Jadi kan jalur UNES enggak ya? UNES ke sekarang Gunung Pati enggak, bukan di situ, di jalur yang ke arah pasar Gunung Patinya. Gitu, Pak. Pak Al, kalau bisa update situasi di Mijen bagaimana, karnavalnya udah ngumpul semua di lapangan atau masih ada yang di jalan? Tapi tadi saya lihat sudah mulai banyak yang ngumpul di lapangan sih ya. Pak Dinugroho, cerita dari kampung halaman. Beberapa warga RT terlihat menurunkan umbul-umbul bendera dan MMT HUT RI. Mungkin karena minggu depan hari Minggu udah masuk bulan September, bener. Mumpung libur, warga memanfaatkan untuk kegiatan ini menurunkan umbul-umbul yang terpasang di jalan perkampungan. Ya, kerja bakti terakhir ya di bulan Agustus. Siap, Pak Dinugroho. Makasih ya ikut kerja bakti juga. Seru ngumpul bersama Handai Tolan se-RT, ya kan? Makasih ya sudah berbagi kabar. Pak Buran, terima kasih menyapa saya. Lagi klinong-klinong katanya di Kota Lama. Sejauh ini aman, meriah ya pasti. Minggu pagi mah di situ tempat ngumpulnya banyak orang. Warga pada ngumpul di Kota Lama. Jam 9 lebih 52 sekarang. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Silakan terus kabar-kabari ke sini. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Ada kabar baru masuk Pak M. Vidianto ya. Monggo Pak.
8: Handai Tolan.
9: Mas Doni.
0: Ya.
8: Untuk rute karnaval itu diawali dari lapangan Morokono, lanjut daerah Ngerembel, di pertigaan Gunung Pati Indomaret itu lanjut ke arah pasar, dan belok kanan di makam Siwoko kembali ke belakang pasar Gunung Pati.
0: Terima kasih. Itu rutenya ya, Ngerembel, pasar Gunung Pati, belok kanan, nanti balik belakang pasar Gunung Pati. Oke, jadi UNES sekarang aman ya Pak ya. Makasih Pak Toto atau Pak MVD.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Sunday morning no doubt. Minggu pagi ini ada kejadian kebakaran lahan kosong kawan. Saya dapat kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Tadi pagi jam 7.20 ada laporan dari warga tentang kebakaran lahan kosong di Jalan Muteran RT1 RW3 Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik. Ini sudah diturunkan armada 35 dan 44. Tadi laporan warga menyebutkan kebakaran di lahan kosong cukup luas gitu.
1: Kobongan lahan cukup luas. Katanya tadi ada orang bakar-bakar sampai ke bawah, sudah mulai merambat ke mendekati perkampungan.
0: Waduh.
1: Moga Pak Babin bisa dibantu Mas Trantip untuk telepon 110. Anggeriko suara petak-petak ini kan apa nih kok?
0: Dari videonya ini kelihatan cukup luas lahan yang kebakar ya. Oke. Oke, baik. Itu laporan warga tentang kejadian kebakaran di lahan kosong cukup luas. Dan ini disebutkan tadi sempat makin meluas mendekati ke perkampungan ini. Di Muteran, Pudak Payung, Banyumanik. Teman-teman Damkar Kota Semarang menurunkan 2 armada pemadam kebakaran, armada 35 dan 44. Tadi ada catatan pula dari Tanti Pradono, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Untuk teman-teman di lapangan mencari informasi orang yang membakar. Tadi ada kabar ada yang bakar-bakar sampah gitu. Terus ada tanggapan yang membakar tidak ada yang tahu infonya dari warga gitu. Di lokasi ini ditemani sama Ibu Lurah. Ya, ini menjadi pengingat kuat ya musim kemarau. Ini potensi terjadi kebakaran besar, sehingga kewaspadaan juga harus besar. Tidak membakar sembarangan, itu menjadi langkah antisipasi yang sangat penting. Baik, saya Doni Asar masih bersama Anda di Kelana Kota minggu pagi ini.

0: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
1: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
0: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
1: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
2: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
1: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
2: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
1: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Hai kawan, terima kasih ya terus bersama saya Doni Ashar. Kita masih di Rasiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Kita satu hati, satu jalan, satu suara. Di jalan raya itu emang unpredictable banget. Hari Minggu ini salah satu catatan penting, ada ketersendatan di Jalan Lingkar Ambarawa. Tadi ada Pak Budi, ada Pak Darmaji juga yang kasih kabar ketersendatan terjadi di sana. Jadi ada truk yang muat kayu patah as roda, tersendat dua arah gantian begitu di Jalan Lingkar Ambarawa. Pak Darmaji ini juga kasih perkembangannya ya, barusan kirim video. Ini oke, ini penampakan truk muat kayu yang patah as, posisinya emang nyerong gitu, makan kayu gede banget, makan satu lajur yang menutup jalur ini. Ada petugas sudah mengatur kontraflow ya, jadi mohon sabar. Terima kasih Pak Darmaji, Pak Budi tadi juga teman-teman di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang juga kasih update kecelakaan atau insiden truk yang mogok patah as roda di Jalan Lingkar Ambarawa menyebabkan ketersendatan dua arah. Oke, ya itu salah satu catatannya. Coba saya cek lagi yang perlu diperhatikan di mana lagi. Sejauh ini masih aman. Oh ini nih yang agak padat lagi di Pasar Cepiring nih, kelihatan antre juga Pasar Cepiring dari arah barat ya, dari arah Woleri ke Kendal, Pasar Cepiring antrean, yang mau lewat sana mohon bersiap-siap. Siap-siap juga untuk kita sekarang menyusuri lorong waktu menuju masa lalu lewat lagu. Selamat datang di Zona Memory.

0: Rasika USA.
1: Ingin menikmati masa lalu kembali lewat lagu, silakan sampaikan ke saya apa cerita itu, lagu apa yang menyertainya. 081-32-58-58-500. Saya mulai dari saya ya. Lagu pertama saya dari Dian Permana Putra, Kau Seputih Melati. Lagu ini saya dengar pertama, saya waktu itu kayaknya SMA. Sampai sekarang saya udah punya anak, lulus SMA. Dulu denger lagu ini seneng aja karena romantis berasanya. Ya, waktu muda ngomongin asmara itu kan penuh bunga-bunga. Lagu ini pas banget waktu itu bagi saya. Saya ingin menikmati masa lalu itu lewat lagu ini. Anda mau juga? Mari bersama saya sampai jam 12 di Zona Memory dari Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: Aduh. Ya, kalau Anda juga tahu lagu ini, saya yakin banyak yang tahu. Terus ikut bernyanyi-nyanyi. Sahdu. Baik, lanjut langsung dengan Anda yang sudah bergabung, Pak Burhan. Thank you ya, udah bergabung sejak tadi. Mas Doni abis Kaos Seputih Melati, Dian Pramana Putra, saya ingin dengar Sakura Faris. Oke, boleh, bunga-bungaan dong. Saya suka lagu ini sejak dulu. Soalnya dari dulu pengin banget ke Jepang, lihat langsung Sakura, belum pernah kesampaian. Alhamdulillah ya. Ya paling gak sekarang lihat-lihat videonya boleh lah. Pak Bur, makasih ya. Lanjut sama Pak Bondo. Request Tommy J bisa Mas Don. Di sini, di batas kota ini gitu ya. Ya oke. Okay. Lalu ada Pak Bima. What you want, Cortis? Pak, kita ke zona memory dulu Pak. Back in time, kembali ke masa lalu boleh. Kemudian dari ini siapa ya? Bentar. Gak ada. 5899. Ingin dengerin Mengapa Tiada Maaf Darimu, Bob Tutupoli. Alright. Oke, kemudian dari Ibu Sri Puji. Mas Doni pagi, ingin dengerin Tak Mungkin Lagi dari Betaria Sonata. Tak mungkin lagi. Bener gak sih? Ya. Kemudian Pak Aldiansyah. Pak Aldiansyah, aku pikir dirimu manusia malam, manusia pagi juga ya. Ingin dengerin Malam Pertama Krisye. Ih, lagu ini. Ih, seru pokoknya lagu ini ya. Ya. Pak Joni Wirawan, Kaos Seputih Melati, lagu yang mengingatkan masa lalu saya, Mas. Kenapa ya lagu-lagu lama tuh begitu indah, romantis tapi tidak menye-menye. Menurut saya lagu terindah di masanya. Ya, itu menurut kita kan ya. Pak Kris dari Semarang, Mas Don, Ismi Aziz, kasih, dengarlah. Ya kan, saya sok banget kan, gak apa-apa. Ibu Nani, Pasar Bandarjo, Mas Don, lagu Dedi Dores, Matahariku. Oke, Matahariku. Lalu, Pak Aldian Sangece, enggak. Pak Suwarno, Assalamualaikum Mas Doni, Waalaikumsalam. Di Sukodono nih Jepara, ingin mendengarkan Yang Terlupakan dari Iwan Fals atau Datang Lakasi dari Nia Paramita. Yang Terlupakan. Yang te ini kan Nenenene, rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi, ya kan? Pak Adi Nugroho ingin mendengarkan Pergilah Kasih Krisye. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Pak Ragil Priyojat Miko ingin mendengarkan Modulus Band, Kamu Ya Cuma Kau. Kamu Ya Cuma Kau. Ibu Dini, hai Ibu Dini. Monggo Bu.
1: Info ya Mas Don, Jatisari masih macet kedua arah.
0: Jatisari masih macet dua arah, oke.
1: Yang mau lewat mungkin melipir di ini dulu ya. Yang belok kanan itu kalau dari Cangkiran lewat mana sih, itu kayaknya belok bisa sampai Pasar Aceh toh.
0: Oke.
1: Terus kalau yang dari
0: sebaliknya ngalian
1: mana? Itu sampai Pasar Aceh lebih ke sana sedikit.
0: Sampai Pasar Aceh lebih. Oke, itu ya situasinya.
1: Mau minta lagu kali ini, pingin dengar Mungkinkah Terjadi Tri Utami Utalikumahua.
0: Oke. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki. Oke. Tadi yang nanya Jatisari, situasinya itu ya. Jam 10 lebih 7, masih padat merambat dua arah tuh. Sampai Pasar Aceh yang dari sono, yang dari arah Gunung Pati, Cangkiran, nanti setelah pertigaan tuh belok kanan gitu katanya. Pak Sigit Pupai, Budapayung, Terciduk. Kalibanteng Karyadi Lancar. Lewat Kalibanteng Karyadi Lancar terciduk. Terciduk itu maksudnya melihat mobil kawan Rasika di depannya. K1787LL. Siapa? K1787LL. Terciduk Anda oleh Pak Sigit Pupai, Pudak Payung. Alright. Lalu Masinyo. Masinyo. Oh, ada yang kelewat ya, Tia. Masinyo. Ini tadi yang sini dulu ini.
2: Update lagi Om Doni. Mm-hmm. Ini lalu lintasnya di Majapahit mau masuk.
0: Majapahit masuk ke Exit Tol Gayam.
2: Lancar ya. Okay. Ini aku putusin lewat tol aja soalnya.
0: Lewat tol.
2: Durian Raya jadi Exit
0: Tol. Oh, di situ. Itu. Siap.
2: Begitu update-nya Om Doni.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Thank you. Majapahit Exit Tol Gayam Sari aman mau masuk tol, keluar nanti di karena mau ke Durian gitu ya. Tadi jam 10-an. Ini jam 10.16 update-nya lagi. Monggo Mas Sinyo.
2: Om Doni alhamdulillah ya. Udah sampai nih langsung nyari sarapan pagi Om ya, Doni. Sekitaran Banyumanik sarapan pagi. Yang enak di mana ya? Ini tak berhenti dulu tak nunggu infonya.
0: Aduh.
2: Sekalian dengerin minta request krisis seperti yang kau minta.
0: Nah, krisis.
2: Terima kasih Om Doni.
0: Seperti yang kau minta. Oke. Okay. Sarapan di Banyumanik yang enak mana? Ada yang ngasih rekomendasi? Monggo silahkan. Di seputaran Durian ya. Kalau semalam tuh ada yang ngerayakan ulang tahun di atap langit. Kalau di Banyumanik aku tuh pernah soto Betawi. Tapi agak di perumahan sih, bukan di Durian ya. Seputaran Durian, kalau ada yang mau ngasih rekomendasi sarapan pagi kemana buat Mas Sinyo. Makasih Mas Sinyo. Pak Lazarus, saya habisin dulu ya yang bergabung. Nanti kita back to back sama lagu-lagu lama. Pak Lazarus.
3: Pagi menjelang siang, Mas Doni.
0: Pagi.
3: Perjalanan saya dari Bandungan, Ungaran, lanjut tol Semarang, lanjut ke Demak, Jepara. Rame lancar Mas Doni, ini sudah sampai masuk Jepara Mas Doni.
0: Oke. Okay.
3: Lancar kedua arahnya. Catatannya cuman tadi ada di Sayung yang arah ke Semarang ada mobil Innova kalau tidak salah warna hitam. Itu kayaknya ban depannya itu anunya putus Mas, jembernya kayaknya. Jadi ada ketersendatan cuman sedikit aja yang mau ke Semarang di Sayung ya.
0: Oke.
3: Okay. Setelah Pasar Sayung Mas Doni.
0: Siap.
3: Cuaca di Jepara ini cerah Mas Doni.
0: Alright.
3: Tetap waspada dan hati-hati bagi kawan Rasika yang mau melintas di jalan raya kemanapun tujuan Anda, tetap hati-hati dan waspada, tetap hormati para pengguna jalan yang lain karena keluarga tercinta menanti Anda di rumah. Begitu Mas Doni, terima kasih.
0: Pak Lazarus, makasih luar biasa loh bagian belakangnya ya kan. Tetap hati-hati yang di jalan raya dan tetap bersama Rasika gitu, Pak. Pak Soleh, monggo Pak.
4: Mas Don, ya, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
4: Badi tanglet jalur Mas Don.
0: Ji.
4: Jalur kula saking Jatenglen badi tindak wonten bandara. Pripun nggih Mas Don? Matur suwun.
0: Jatenglen ke
4: arah luka hati luka diri ya Mas.
0: Luka hati luka diri. Aduh luka sekali. Jatenglen ke arah kota aman Pak, ke bandara ya. Arteri pelabuhan juga aman, bablas sampai sono aman tuh Pak. Nah, arteri pelabuhan yang ke arah Raya Kaligawe nih, sekarang saya mention kelihatan cukup padat ya di putaran Kubro dari arah pelabuhan menuju ke Kaligawe. Lanjut sama Pak Juri Al-Bukhari, mau gak Pak?
5: Mas Doni,
0: yai.
5: Aku akhirnya lewat sumur jurang teman arah UNES.
0: Oh.
5: Bangun Sari belok kiri tembus lapangan itu.
0: Okay.
5: Terus lurus, tembusnya ke Ngerembel. Ya kan? Ngerembel nyebrang, langsung sampai Kali Getas. Ini sudah belakang Pasar Aceh ya, daerah okay. Bandung Sari. Lancar semua Mas.
0: Siap, bagus.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Cuacanya panas banget sih.
0: Mau coba.
5: Di es teh be mentok goreng enak banget sih Mas Doni. Mas Doni.
0: Iya.
5: Jalan-jalan ke Jatisari BSP mampir Pengelasin ZPA mas, gitu ngopi,
0: ya? Okay.
5: Bakso main.
0: Oh boleh.
5: Tak bayari.
0: Yo, tenang.
5: Yeah. Itu mas Joni.
0: Iya.
5: Yeah. Ya, saya menghindari pertama pertigaan Gunung Padi, yang kedua menghindari lapangan Jatisari.
0: Ya.
5: Di Kecamatan Mijen, alhamdulillah. Siap. Lancar nih mas.
0: Makasih. Matur nuwun Pak Zuri Al Bukhari. Alhamdulillah berkat informasi dari kawan-kawan lain bisa lancar ya. Berarti saya kalau ke Jatisari itu mampirnya banyak tuh titiknya, Pak Zuri, Bu Nini, Bu Widi, terus aduh satu lagi siapa tuh kemarin yang seputaran itu juga, maaf gak lupa. Pak Tejo Goblin, hai, pagi Pak. Mas Modong, yang lagunya Pergilah Kasih, Kejarlah. Hah? Kejarlah selingkuhanmu katanya. Gak dong. Buat Mujib, jangan kerja terus. Bener. Emang buat apa duitnya? Ya Allah. Pak Tejo makasih ya. Tetap semangat ya Pak ya. Ini dari Pak Yanto. Mas Don, ingin dengerin Bersatu Dalam Damai. Utalikumahwa. Bersatu dalam damai. Itu. Aku kan kayak berpacu dalam melodi. Oh bukan, gitar remaja ya. Pak Alfian Herbora 1021 mulai tersendat daerah Mijen. Oke. Okay. Nanti saya update setelah lolos. Ya, masih ada itu Pak ya, Pak Wai itu di Jatisari ya. Pak Tri, Mas Don ingin dengar lagu Kunanti dari Arwana. Ah, ini aku lupa ingat Arwana, Kunanti. Aduh, lupa. Tenot. Dari Pak Yuli ya. Mas, request lagu dari Galang Rambu Anarki gitu. Dari Bu Yuli Kudus Pergu. Oke. Okay. Galang Rambu Anarki. Oke. Okay. Ibu Listiani, bagi Mas Don, pingin dulu sana ya yang keliru. Engkau pun keliru menilai. Pak Alvan Herbora, Mijen gabung Mas Don. Oh, sorry Mijen gubuk. Oh, sorry kok. Oh, tersendat di Mijen gubuk. Sorry. Ya, tadi saya lihat juga di jalur ini ya, Timur Tengah. Iya betul, di Mijen gubuk ada ketersendatan emang. Saya juga belum tahu ada apa. Ini mau di-update. 1021 tersendat di arah Mijen, jalur Timur Tengah ya. Yang mau lewat Semarang Puro, jadi di gubuk daerah Mijen ada ketersendatan. Okay, kemudian udah habis dulu sampai di sini. Kalau ada yang nambah lagi, okay, yang nambah nanti. Udah terlalu lama saya ngobrolnya. Udah gitu ada yang mau lewat juga, jangan numpuk nanti antre. Okay, habis yang mau lewat langsung kita hajar menyusuri lorong waktu melalui lagu di Zona Memory.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Tuan CEO sudah tiba.
11: Selamat datang Tuan CEO.
10: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
12: Bukan.
11: Apakah karena orang dalam?
12: Bukan juga.
10: Lalu apa Tuan CEO?
12: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: sikat.
1: Are you ready? Kita langsung menyusuri lorong waktu lewat lagu Ingat Kejadian Waktu Itu. Deretan lagu-lagu yang sudah Anda usulkan, saya putar. Mulai dari Sakura, Faris Rustamunaf. Senada cinta bersemi di antara kita. Itu dia kira-kira. Habis itu nanti berjejer. Ada Tommy Jepisa, Bob Tutupoli, Utaliku Mahoa, Tri Utami, Krisha, dan many more.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Barawah. Saya Doni Asyar masih bersama Anda menyusuri lorong waktu lewat lagu sambil mengingat kejadian itu dan ambil pelajarannya pastinya. Krisye almarhum ini menyertai membersamai perjalanan hidup kita, benar gak? Banyak lagu-lagu beliau menjadi lagu tema dalam 1, 2, 3 babak dalam kehidupan kita. Tiga lagu Krisye itu Anda pilih. Yang pertama tadi Malam Pertama. Abis ini ada dua lagu dari Krisye.

0: rekening di ATM, HP, dan sepeda motor. Jadi nampaknya profesi pencuri ada terus, tapi yang dicuri yang beda. Pun judi tetap saja ada, tapi kini jadi judul. Itu masa lalu yang bukan lagu. Oke, tapi kembali ke laptop, tentang kenangan masa lalu saja. Setuju. Ya, ya, ya. Tapi termasuk loh yang Pak Adi bilang, satu hal yang menjadi kenangan masa lalu dan pelajaran juga di masa kini ya. Thank you, thank you, thank you. Lanjut sama Ibu Nini Erawati. Lagunya oplos banget ya, yang tak mungkin terjadi ya. Apa tadi judulnya, Pak? Mungkinkah terjadi? Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki. Itu lagu zaman dulu kalau ngalamin skenario seperti itu. Sakitnya tuh di situ. Tapi dulu, kalau sekarang kenang agak lucu ya. Ya. Oke, lagunya hopeless banget, tapi I think zaman now pasti banyak yang relate. Setuju. Diakui atau tidak ya. Alright, Pak Bambang. Update lalu lintas pukul 10.36. Perjalanan dari Pucang Gading ke Tileng, Dadap Sari, naik Sigar Benca arah Serondol sampai dengan Pasar Bandar Jo Ungaran lancar. Berkenan, lagu rancak biar semangat. Amburadul, Rutsana ya. Beat chord aransemen bagus. Trim Mas Don, sama-sama. Amburadul. Ya. Pak Bambang, makasih. Pak Purwanto, monggo Pak.
1: Selamat siang Mas Doni.
0: Ji.
1: Melaporkan kembali perjalanan saya ke Klaten sudah sampai Salatiga Tingkir, Mas.
0: Oke.
1: Bawen Tuntang Jalan Lingkar Selatan, apa? Jalan Lingkar Salatiga lancar.
0: Oke.
1: Tadi masih ada sisa pasar pagi itu, Mas, tapi arus mengalir normal saja, Mas.
0: Siap.
1: Demikian, Mas. Minta lagunya ya, Mas ya. Dari Epit GAD, Menjaring Matahari. Terima kasih.
0: Menjaring Matahari. Bapak hobi mancing. Pak Fahrul Rozi, TLKIW dari Barat Ekor sampai SMA 8. Oke, KIW udah mulai merambat, yang mau lewat sana siap-siap ya. Pak Noviar Jamal, pagi jelang siang Mas Don, mau request lagu Walau Sekejap dari Ani. Oh, dari Ari Wibowo. Kemarin lagi rame di medsos kalau lagu ini adalah ciptaan Didi Kempot versi bahasa Indonesia. Aku jadi penasaran. Oh ya, aku jadi penasaran juga. Walau Sekejap. Oke, siap. Saya cari dulu, saya telusuri ya. Lagu ini kok aku gak familiar ya. Ari Wibowo kita tahu, cuman beliau dulu lebih banyak acting ya kan. Pak Alvian Herbora, 30 menit gak bergerak. Saya lewat jalan Mijen Banat. Oke. Nih, red flag, siap-siap yang mau lewat jalur Timur Tengah ya, Semarang Purwodadi di Mijen Gubuk. Ini ada ketersendatan, 30 menit gak bergerak. Akhirnya lewat jalan Mijen Banat. Mungkin mau ikuti Pak Alfian kalau ada yang mau lewat situ ya. Lanjut sama Ibu Dian di Pati. Pagi jelang siang Mas Don, boleh request lagu Yana dan Lita, Emosi Jiwa. Emosi Jiwa. Ya. Gimana tuh? Dengarlah kasih. Ya. Boleh diganti Bang Don. Belum diputer diganti. Itang Yunas. Aku cinta padamu. Sungguh. Mestikah ku ulangi. Dari mulutku sendiri. Nyonya Rosie. Mas Don. Asik banget. Aku suka suaranya. Mana? Oke, Nyonya Rosie di Kudus mendengarkan sambil masak. Ini bener ya? Oh, salah, bukan. Oh, di bawahnya. Iya. Yeah. Om Don, gak live TikTok ya? Itu ya, kapan dibaca? Iya, salah, sorry. Iya nih, kalau hari Minggu petugasnya live TikTok, Minggu stop dulu. Pak Sat Abdurrahman, monggo Pak.
2: Selamat siang Mas Don, selamat siang Rasika. Mas Don, minta informasinya dari Demak ke Semarang apakah lancar?

0: Dan terima kasih minta lagunya Harry Mukti, Ada Kamu Mas Don.
1: Ada Kamu
0: Mas Don. Lagu ini kenangan masa SMA Mas Don.
2: Iya betul.
0: Kenangan waktu masih SMA.
2: Iya. Berarti jenengan di atas saya dikit, saya waktu itu SMP kayaknya lagu ini. Ada kamu di dalam dadaku. Oke. Pak Soleh, monggo.
3: Mas Don, saya tadi ke bandara. Lancar ya Mas, lewat pelabuhan Yosudarso pelabuhan. Tapi yang sebaliknya yang dari pelabuhan ke arah Terboyo atau Kubro itu terjadi ketersendatan ya Mas.
2: Iya.
3: Lumayan sih tadi. Gitu ya Mas.
2: Siap.
3: Don, laporan sekarang sudah nyampe bandara.
2: Siap.
3: Monggo rekan-rekan yang seputaran bandara Purwajasmoro, tak tunggu, monggo ngopi-ngopi bareng.
2: Siap, asik. Iya betul, yang Kaligawe ke arah bandara aman, tapi yang sebaliknya ya pelabuhan ke arah Terboyo itu agak ada antrean di Kubro ya. Pak Edi Arjono, monggo Pak. Sebelumnya tadi yang Pantura Timur aman ya, Kudus, Demak, Semarang tuh aman. Pak Edi Arjono.
4: Siang Mas Doni.
2: Ji.
4: Izin mengabarkan daerah Citarum ya Mas.
2: Ji.
4: Itu ada perbaikan paving. Kalau kita yang menuju ke arah Tlogosari itu di sisi sebelah kanan. Masih belum menimbulkan kemacetan. Semoga saja tidak macet juga.
2: Iya.
4: Matur suwun Mas Doni, sehat selalu.
2: Makasih Pak, sama-sama. Tambahnya.
4: Update lagi ya.
2: Ji.
4: Soekarno Hatta.
2: Soekarno Hatta.
4: Dari apa? UNES. USM Semarang.
2: Iya.
4: Maju lagi itu yang menuju ke Bubaan. Kayaknya ada perbaikan jalan Mas.
2: Oke.
4: Tadi sudah di barikade itu.
2: Oke.
4: Sisi sebelah kiri ya Mas Don. Untuk kawan-kawan yang melintas berhati saja, berhati-hati. Matur suwun Mas Doni.
2: Matur suwun Pak Edi Arjono panduannya yang mau lewat RT Soekarno Hatta, Citarum juga ya. Mas Inyo, gimana sarapan di mana?
5: Alhamdulillah, Om Doni udah sarapan ini loh. Gimana? Di angkringan Mas Bud Banyumanek ya, di Jalan Jatiraya ini lumayan. Pagi-pagi soto bikin keringetan aja.
2: Asik.
5: Ini terus lanjut OTW pulang dulu, nanti lanjut sore lagi OTW
2: ngantar-ngantarnya.
5: Lalu lintasnya masih lancar ya Om Doni dari Banyumanek ke arah Meranggen.
2: Iya masih aman, jalur timur tengah ke arah Meranggen masih aman. Pak Noviar Jamal, Mas Don, bukan yang di acting itu beda orang, Ari Wibo. Oh, Ari Wibo Blackboard, sorry. Yang aduh, iya betul. Iya, aku lupa sama Ari Wibo Blackboard, Madu dan Ratu, betul. Oke, siap. Makasih. Lalu ini... Oke. Ini Ibu Rozi ya. Ya Allah Mas Doni, tapi bener aku suka banget sama tuh. Lagunya Memes di play dong, Sayanganku atau Inka Kristi juga boleh. Oke, siap. Ibu Rozi, terima kasih ya. Aku jadi gimana gitu, alay ya. Oke. Cukup dulu ya ngobrolnya. Back to music. Dua lagu yang tadi saya bilang dari almarhum Krisye yang saya yakin ini membersamai perjalanan hidup kita dari titik dulu sampai bahkan titik sekarang. Ini lagunya berjudul Pergilah Kasih. Saya masih di sini, belum pergi sampai jam 12 di Zona Memory, tentu dari Rasika USA, Ungaran Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Ashar.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Masih di zona memori, kita menyusuri lorong waktu lewat lagu sambil mengingat cerita waktu itu dan ambil pelajaran kalau perlu. Iwan Fals yang terlupakan. Ada yang bilang kejadian-kejadian zaman dulu, terutama waktu kita kecil, itu gak akan pernah bisa dilupakan. Ada istilah inner child katanya. Bahkan kalau di sosial media itu saya, kalau terutama kalau yang saya ikuti di thread ya, itu banyak ngomongin pejabat-pejabat yang kebijakannya itu ampun ya. Ya itu katanya ada inner child-nya gitu. Tapi by the way, kita mungkin ngalami gitu ya, kejadian-kejadian zaman dulu waktu kecil terutama yang tersimpan di lubuk hati terdalam itu biasanya di bawah alam sadar ya. Ada yang mengatakan time will heal gitu. Seiring waktu itu akan hilang. Tapi ada yang bilang gak sepenuhnya benar gitu. Ada kejadian-kejadian zaman lalu, waktu berlalu dan luka itu belum pula berlalu. Katanya kita emang harus mau jujur ngobrol sama diri sendiri. Self-talk. Kejadian waktu itu, okay. Apakah udah bisa berdamai atau belum? Ada yang relate gak? Kalau aku kadang mikir, iya ada 1-2 yang dulu kejadian gitu kan. Butuh waktu emang. Dan butuh kesadaran diri yang sangat tinggi. Utalikumahwa bersatu dalam damai.

0: yang masih di jalan raya semoga tetap damai, berdamai dengan keadaan ya kalau jalannya agak nggak lancar. Pak Alvan, Pak Alvian Herbora, tadi kan kena tersendat ya di daerah Mijen Gubuk, 30 menit nggak bergerak gitu. Nah, habis itu lepas, terus ya kan lewat Mijen Banat, hindari ketersendatan di Mijen Gubuk. Habis itu terus setelah Godong tersendat lagi jam 11.10 jalan gantian. Ini di Jatilor ya, saya tadi sempat lirik ya, di Jatilor ada perbaikan jalan harus gantian, sabar. Tapi Pak Alvian, sekarang ini kalau saya lihat ya di Mijen Gubuk itu sekarang udah lancar loh. Jadi udah aman di Mijen Gubuk, yang di Jatilor sekarang giliran. Terus kalau yang masih agak padat itu di Lingkaran Berawa, walaupun sekarang udah berkurang antreannya, ada truk yang patah as sehingga mengganggu perjalanan, masih harus gantian ya. Sementara di seputaran Pasar Projo Ambarawa di Monumen Dr. Cipto itu ada kirap ya, dalam rangkaian HUT kemerdekaan RI, jadi ditutup tuh jalan di situ. Jadi siap-siap agak muter-muter, sementara sisa-sisa kepadatan masih ada di seputaran Jatisari. Masih ada ya, karena ada kirap juga, masih agak padat juga walaupun gak seriuh tadi pagi. Perkembangan baru ya, terus bisa Anda kabarkan. Di antaranya Pak Purwanto ya, ini yang tadi perjalanan ke Klaten kan, update-nya Pak?
1: Perjalanan sudah sampai Jatinom ya Mas. Nampak lengang jalannya. Tidak ada kemacetan, tidak ada kegiatan karnaval. Lengang, rame, lancar. Cuaca tidak panas, tidak mendung. Sejuk saja, Mas.
0: Terima kasih, Pak Purwanto. Yona Memori masih berlanjut, tapi kita...

Dalam perjalanan hidup kita sampai sekarang pasti ada titik-titik di mana kita merasa kita nggak bisa apa-apa, kita melakukan salah, kita abis dah gua. Tapi ternyata kita masih berjalan sampai sekarang dan kita makin yakin bahwa suratan kita itu yang paling indah. Tuhan sudah menulis yang paling indah. Dan semoga juga hari Minggu ini membawa kebahagiaan, mengenang masa indah zaman dulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf kalau lagu Anda belum saya putar. Mohon maaf juga tadi ada gangguan teknis, agak berhenti beberapa saat. Bukan salah di radio Anda, tapi salah di sini. Jadi atas nama yang di sini saya mohon maaf. Oke, jadi mungkin saya remind dulu beberapa titik yang mungkin perlu diwaspadai kalau Anda mau lewat di Gunung Pati siang nanti ada pawai karnaval ya. Banyu Putih juga Batang, Banyu Putih Batang, terus Gunung Pati, seputaran pasar Gunung Pati. Sekali lagi terima kasih sudah terus bersama Rasika USA. Untuk kebersamaan Anda selalu, saya mengucapkan saya cinta padamu. Saya Doni Azhar. Sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau lah ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dan kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, ada haha yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bye now.

0: Bongkar.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: suatu keutamaan saking ngersanipun Allah. Terus uang niki nopo? Langsung mundut, langsung iman. Dateng ngersanipun Gusti Allah, dibarengi arep-arep agungi ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah. Uang sing koyok ngene bakal diparingi karo Gusti Allah fadilah sing koyok wau kala wau, senajan awake niku dudu uang sing koyok ngono. Kurang nopo? Sampeyan mirsani nopo mawon keistimewaan sing diparingaken Gusti Allah dateng wali min aulia illah. Sampeyan percaya? Mari percaya sampeyan pondut. Muga-muga iso niru, muga-muga iso ngene, muga-muga aku ndadekno kaya ngono. Ya, paling ndak aku iso le ganjarane padha mek ngono. Tapi kenyataane wong niku mboten padha karo wali sing kaya ngeten. Wong sing kaya ngeten bakal dilonggokno karo Gusti Allah padha karo wali min aulia illah. Iki ngesuwali ngedahipun Kanjeng Nabi kamarol Imam At-Tabarani fil Awsat an Sayyidina Anas radhiyallahu an. Kanjeng Nabi dawuh, man balawahu anillah fadilatan falam yusaddiq biha lam yanalha. Mek uang iku oleh apa wae tapi hati ini gak estu, gitu, gak di estok no menyang Gusti Allah, gitu. Podo wae kari wong niku mboten angsal pikantuk nopo kema. Jadi didungan ini mawon nempen nge, muga-muga kula iki nggih koyok ngeten nge, ngeten, gitu. Wong pancen nggih repot. Wong tiang tang sak niki niku sing kathah sak kelas kulo sing kathah niku gitu sama niku mek sing jeneng wong cinta niku diperhatekno nopo merhatekno men cintai Allah niku nggih diparingaken dateng panjenengan niku coro kasbiah niku liwat sampean cinta teng Gusti Allah napa mboten? Nggih, liwat sampean cinta kali uang cinta niku merhatekno napa diperhatekno? Merhatekno. Tapi sing kathah kula kali sampean niku kepingin diperhatekno. Ayo, nggih napa mboten? Gitu, kadang-kadang saman pun kadung seneng karo wong, gitu. Atau saking saman gede hati kali kiai sampean guru sampean, ono uang songko suwan menyang gurune. Nah si murid niku biasa ngumpul karo gurune. Kadang-kadang niku mboten sadar, nakokno, sing ditakoni niku napa? Mau kiai gak takon aku ta? Iki murid sampel. Ayo, niki katane pembetis. Nggih. Mau kiai gak takon aku ya. Jawabane sing koyok ngeten niku napa? Nek dijawab gak ditakokno atine gelo. Nggih ta? Lah kok mek ndelok kiyaine gurune luwe parek karo wong bakal cemburu, bakal hasud. Niki, sing nomor telu. Mek sampai dekne ngapii berkorban untuk gurune uang sing koyok ngeten niku bakar etung-etung wong aku iki gelak ngene gelak ngono kok pancet wae sing tak cintai apa guruku nggih ta nang aku gesek pancet koyok ngono lah uang sing koyok ngeten niku mek sampai kedaden boten sipun senengi akhirnya bakal undat un ngongkit ngongkit niki kira-kira kathah napa mboten niki ha hati-hati go eling niku biyen niku si awal marah nggih pun dadi jagoan Sayyidina al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku meguru dateng Sayyiduna Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Saking cintai kali gurune sampai njaluk balesan. Paling ndak niku diasemilah kalau gurune niku, paling ndak niku ditakokno. Ampun. Thank you. Enten kancane niku sowan dateng Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunipun. Lajeng piyambakipun Syekh Ibnu Athaillah niku dawuh teng kancane. Kok dilaen ya ambek perhatekno. Kira-kira kiaiku iku guruku iku nakok-nakok enggak? Coba. Ampun. Boten antawis dangu si kanca niku matur. Matur yai, ana apa? Niku lho rencang kula. Sapa? Ibnu Athaillah niku lho. Bisik-bisik teng kula. Nggih sing dipikiri niku napa? Jenengan niku lho eling napa mboten sih kali Ibnu Athaillah niku. Sok nakokno, sok anuta. Dadi atine napa mboten? Kon mesem Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Saantara dangu nggih, saantawisipun lajeng Syekh Ibnu Athaillah niku sowan dhateng gurunipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Saknalika dipun dawuhi, napa dawuhipun? Dawuhipun la tutalibu Syekh bi an takunu fi khatiri bal talibu anfusakum ay yakuna asy-syekh fi khatirikum. Napa dawuhipun? Dawuhipun koniku ya minangka murid aja nuntut-nuntut ya, koniku selalu terbayang, selalu ono-ono ing jerone atine krenteke gurumu aja. Iku dudu hakmu, iku hake guru. Niku hakmu iku cuma siji tok, ya apa atimu krentekemu selalu kon penuhi berisi gurumu. Iku sakjane dudu kon sing nuntut. Nggih ta? Fa'ala miqdari ma yakunu syai' indakum takununa indah. Ukurane kon iku ana jerone atine gurumu, sak pira gurumu ana ing jerone ati atimu. Lame sampe murid nggih utawa wong cinta diukur cara zahir terus kaya ngeten, gak ana marine. Wong-wong niku pancen njaluk lega kok. Kapan wong lega niku kapan? Saiki iki trimo, engke gak trimo. Engke napa mboten? Mboten enten menungso niku lega niku mboten enten. Mek slagine dicocokno nuruti hawa nafsu, mboten diukur karo keimanan. Nggih ta? Kathah kadang-kadang kaya ngeten niku kathah digawe omongan, gak nakokno ta, gak diteleki ta aku ambek kiaiku. Nggih napa mboten? Ya apa darine kiaiku? Pirang dina kon betuk mbek kiaimu? Sakmene dina ngumpul. Iya, nang ndi wae ngluh. Terus waktu iku kiaiku nakokno aku enggak? Lho niku kathah kaya ngeten niku. Kenggantengen ta? Nggih ta, kayuun ta. Nggih ta, niki hati-hati niki mosok nggih tak kalah mbek nyanyine Bimbo niku. Napa Bimbo? Engkau dekat, aku dekat, Marange ngeten ta. Engkau jauh. Nek ukurane niku awake dhewe. Nek Gusti Allah niku pun selamane qoribun mujibun. Nggih tetep parek, tetep niku. Nggih ta, tapi mboten parek zahir mboten. Mustine parek cara kalbiyah, cara ruhani. Ya, lame parek niku mboten kalbiyah rohaniyah. Saman dikancani guru ngalor ngedol lali saman kale kula. Sing dinilai niku duduk sirine nure guru, tapi malah awak zahireku. Guru Allah tibane padha wae tang kiaiku. Ya apa ya kaya ngono, padha mbi ingkare wong kafir teng Rasulullah, ma li hadzal rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nene niki nggih ta, napa asyaddul hijab syuhudul musyakalah wal mumasalah. Wong niku nggih atine niku paling dialing-alingi kare Gusti Allah niku napa? Cuma siji tok. Dilok wong liya sing minangka panutan menyang Gusti Allah, sing minangka dadi pikirane digawa menyang Gusti Allah niku napa? Sing darek dadi alingan niku saben wong niku dipadakno karo awake dhewe. Allah padha bae. Ala wong pian yo ngono kok. Lha lak boleh ngeten akhire niku. Ngeta, lah uang sing koyo ngeten niku mboten bakal meguru. Bokel mboten bakal ngalap manfaat, mboten bakal ngalap hikmah sangka wong liya. Mergo wong liya niku durung apa-apa wis dipadakno awake dhewe. Awake dhewe akhire timbul napa? Timbul gak trimo. Mek wis gak timbul gak trimo, bakal timbul iri hati, hasut-hasutan, saling menjatuhkan. Tukang becake eker-ekeran padha tukang becake, dodol sego goreng ya eker-ekeran padha dodol sego gorenge, gak kira wong dodol sego goreng eker-ekeran karo wong dodol es. Mergo mboten padha. Ben nggih, ben. Cekti cara ringkes, napa? Kala wau sampun kula aturaken, napa? Wekdal Gusti Allah niku paring dawuh, "Alastu bi rabbikum?" Apa aku duduk pangeranmu? Wonten ing mriku niku sing jawab wonten tiyang kalih, sing nomor setunggal ahlus sa'adah, uang sing bejo, sing nomor kalih niku ahlus syaqawa, uang sing cilo. Oh. Gita. Uang sing sa'adah niku pancen tawaan derek nggih ya Allah nggih, tapi uang sing ahlus syaqawa oleh derek niku mergo karhan kepokso. Artine kepokso niku napa? Sik utak-utik cara akal untung rugi mengikuti kepentingan. Hati-hati mek wis gak cocok, walau kana haqqan, bener ya apa mek gak cocok besok ya bakal gak trimo. Ben nggih, ben. Dadi niki kala wau napa? Kula pun dudukno ya napa sifate ahlus sa'adah nrimo dawuh Gusti Allah, kale sak niki ya napa sifate ahlus syaqawa wong ciloko oleh nrimo dawuhipun Gusti Allah, oleh nrimo pitutur niku enten keng cara-carane niku enten sing ketok niku. Kali saman kali kula niku lho padha mawon. Kon melok ngaji, ngaji. Melok zikir, zikir. Melok ibadah, ibadah. Waktu awakmu ngaji, zikir, ibadah, pikiranmu iku mubeng nang endi? Barang wis mubeng apa sing dadi daya tangkep pikiranmu ku apa? Terus ya apa sikapmu menghadapi kenyataan? Nggih niki ketemu mungkin niku. Teng mriku sampean weruh, sampean ahlus saada napa ahlus syaqawa? Nggih ta? Mek cara ilmu sampean iso manfaat ilmune napa mboten manfaat? Napa sampean iku elmune ndadekno pengetahuan, napa ndadekno pitutuh? Ketemon. Geta, pun. Jadi niki napa? Mergo sifate alus syaqawah niku mungkin dhisik. Nggih, niku mergo mungkin dawa. Mergo niki kula mungkin bakal nyangkut malapetaka-malapetaka. Bahaya-bahaya penyakit-penyakit sing bakal timbul. Niki kudu weruh, penyakit niku kudu weruh. Aku tak ngaji. Tapi gak weruh, penyakite ngaji yo. Gering. Nggih ta, pokoknya aku pengin dadi wong alim, tapi samane kali kula gak weruh penyakite wong alim. Dadi penyakit. Nggih ta, pokoknya aku kepengin uang jadi ngene, sampean gak ero penyakit uang sing koyok ngene. Pokoknya aku kudu duwe sifat ngene, sampean mboten ero apa sing dadekno penyakit percuma. Jadi cara uang amal ibadah, cara zahir, sampean boleh zikir ibadah mboten kok cuma mempelajari syarat rukune zikir ibadah, mestine sing dipelajari niku nak apa? Ya apa? Sing lelakon kula kali sampean niku zikir ibadahe ndadekno dirusak, gak diganjar, gak diterima karo Gusti Allah. Niku kudu bareng. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah. Kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra li wajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: Adrian Halif sudah mengantarkan kita kembali di Kelana Kota untuk sore hari ini kawan-kawan. Menit ke 6, tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sudah sampai di mana perjalanan Anda sore hari ini? Bagaimana kondisi lalu lintas? Apakah masih lancar? Cukup bersahabat? Atau sudah mulai tampak ada kepadatan di jalur yang Anda lewati untuk sore hari ini? Untuk beberapa ruas jalur yang masih ada kendala terkait dengan antrian ketersendatan kawan-kawan, di Yosudarso ya, arteri Yosudarso yang menuju ke arah Kaligawe, mulai dari sekitaran, kalau tadi rumah pompa Kalitenggang ya, ini mulai dari side office 2 Geoforce Indonesia, ini sudah mulai melambat di sana kawan-kawan, sampai dengan simpulnya adalah di sekitaran U-turn di bawah jembatan itu ya, Kaligawe, menuju ke arah Kaligawe. Kemudian untuk jalur yang lain, ini ditanjakan Hanoman kawan-kawan yang tadi sudah diinfo oleh kawan kita di depan Anda, di TL Hanoman, arah Krapyak, oh yang arah Krapyak ya, atau yang ke arah ini, ke arah Kalibanteng ya, ini ada kendala kawan-kawan. Ada antrian untuk yang sore hari ini menuju ke arah Kalibanteng dari exit Krapyak menuju ke dalam kota Semarang ya. Informasinya kalau tadi sih di tanjakan ini ada truk yang tergandeng yang trouble. Nah, apakah karena itu penyebabnya yang membuat ketersendatan atau antrian di sekitaran Siliwangi yang menuju ke arah Kalibanteng ini kawan-kawan? Nanti bisa diinfokan lagi ya. Pak Yohanes Dodi ini masih mengupdate kondisi, bukan kondisi ya, acara di Ambarawa untuk sore hari ini kawan-kawan. Baru, oh ini tadi ya 16.04 melihat lebih dekat Bapak Bupati Semarang, Kang Esti.
1: Kepala Dinas Bapak Edi Soekarno akan mendemonstrasikan dengan mengendarai traktor yang biasa digunakan di lahan ya. Pertanian.
2: Silakan untuk di clear area terlebih dahulu. Diangkut dulu, hati-hati ya Pak, ini Pak.
0: Oke, ini masih dalam rangka pawai pembangunan dan budaya Kabupaten Semarang ya, yang digelar di Ambarawa untuk sore hari ini masih berlangsung kawan-kawan, dan tampaknya juga masih akan berlangsung sampai sore nanti ya. Meriahnya terasa banget karena 19 kecamatan ya mengikuti semua ya, hadir semua kan. Belum institusi, belum lembaga-lembaga, lembaga pendidikan ya, kampus-kampus dan sekolahan-sekolahan ini juga turut meramaikan. Ini oke, okay. Kalau kata Pak Yohanes Dodi, PR-nya adalah nanti abis acara. Sampah. Betul, sampahnya ya. Padahal sudah disediakan tempat sampah ini untuk tempat-tempat umum seperti ini. Oke, okay. Self-awareness-nya yang masih berkurang ya, yang masih belum tampak ya kawan-kawan. Kurang ini deh, kurang apa? Kurang peka. Katanya ini baru di sekitaran tempat saya menonton saja, tempat yang lain sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa bisa ditebak seperti apa. Baru bisa dilihat nanti ketika orang-orang sudah mulai sepi ya, sudah mulai geser, sudah mulai pulang, acara sudah selesai, sudah bisa kita lihat seperti apa nanti. Terima kasih Pak Yohanes Dodi, betul. Yang pada nonton silahkan cari tempat sampah ya, atau sampahnya dibawa pulang. Nanti kalau udah nemu kantong sampah atau tempat sampah, silakan bisa dimasukkan ke tempat yang seharusnya. Pak Eko, apa kabar Pak Eko?
3: Halo Mbak Yu, melaporkan Mbak Yu.
0: Silakan Pak Eko.
3: Di Banteng ada ketersendatan ya Mbak Yu. Mm-mm. Setelah apa sih itu ASKO Mbak? Mm-mm. Itu kan ada travel di sampingnya itu. Nah, mm-mm, itu bisnya travel kayaknya ngelindes motor atau gimana? Aduh. Korbannya masih di bawah bis.
0: Oke.
3: Okay. Gak tahu itu. Ada ketersendatan di situ, Mbak. Terima kasih sementara.
0: Baik. Terima kasih Pak Eko. Jadi ini beda lagi kawan-kawan ya, bukan yang truck trouble itu, tapi ini yang insiden di Siliwangi yang menuju ke arah Semarang. Ada bis ya. Laka, berarti bis dan kendaraan ya masih ada di bawahnya untuk korbannya belum masih upaya penanganan ya, begitu Pak Eko. Mudah-mudahan, apakah sudah tampak ada petugas kesehatan yang berada di sana atau petugas terkait untuk mengamankan lalu lintas dan juga untuk upaya evakuasi untuk korban terutama. Nanti ditambahkan lagi informasinya untuk kawan-kawan yang melintas, harap bersabar, mohon menunggu ya, karena sedang ada upaya penanganan terkait dengan laka bis dan pesepeda motor ya Pak Eko. Terima kasih. Di Jalan Siliwangi yang menuju ke arah Samsat atau yang menuju ke arah Kalibanteng sore hari ini kawan-kawan. Sepertinya ini baru terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu, karena tadi sebelum jam 4 masih belum ada ketersendatan ya, belum ada, belum tampak ada antrian atau ketersendatan di kawasan ini. Begitu untuk kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan, berhati-hati dan mudah-mudahan ada segera upaya penanganan, jadi untuk korbannya bisa diselamatkan, harapannya seperti itu kawan-kawan. Nanti bisa diupdate lagi informasi lalu lintasnya di 081-3258-58500. Ada Ewan sekarang saya munculkan untuk temani Anda. Menit ke-12 tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food. Melintang.

Terima kasih Anda masih berkelana kota bersama Rasika di 105,6 FM Rasika USA. Pilihan hati baru saja meluncur di ruang dengar Anda dari Hello. Dan ada siapa tadi ya? Oh, Mega. Featuring Mega, kawan-kawan. Oke, ngomongin soal pilihan hati untuk kawan-kawan. Saat ini informasi dari penyelenggaraan Muktamar NU ya, masih dilaksanakan pemilihan untuk pemilihan ketua ya. Cukup alot ternyata. Dan ini ada perubahan jadwal. Informasi yang saya dapatkan dari Suara Surabaya Media, kawan-kawan, bahwa penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang, ada perubahan agenda atau perubahan jadwal yang semula dijadwalkan Minggu 30 Agustus 2026 ini ditunda sampai dengan Senin 31 Agustus 2026 pagi. Kalau berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, dari AKP Anjar Rahmat Putra Kasat Lantas Polres Jombang, disebutkan bahwa kepolisian ini sudah mendapatkan informasi dari panitia bahwa agenda penutupan digeser karena rangkaian muktamar belum selesai. Selain itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir langsung dalam penutupan besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, karena penutupan ini berlangsung di hari kerja, pihak kepolisian juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas lebih awal, kemudian dilakukan sterilisasi kawasan sekitar lokasi muktamar, dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat untuk menyambut kedatangan Presiden. Untuk pengendara juga disarankan untuk menghindari simpang sambong ya, karena jalur tersebut akan digunakan sebagai rute rombongan Presiden dari helipad menuju lokasi acara. Dan juga beberapa jalur lain ya, kawan-kawan, yang dijadikan sebagai akses utama menuju kawasan Tambak Beras. Ini akan menjadi salah satu titik yang juga nanti akan dijaga ketat, diantaranya adalah di Jalan K.H. Wahab Hasbullah. Dan untuk warga lokal yang hendak keluar dari kawasan, ini masih diperbolehkan, tapi untuk kendaraan dari luar tidak diperkenankan untuk masuk selama sterilisasi berlangsung. Nah, di sisi lain, kedatangan Prabowo Subianto ini dipastikan tidak akan mengganggu arus antar kota dari Surabaya menuju Jombang karena Presiden dijadwalkan melanjutkan perjalanan dari Bandara Juanda menggunakan helikopter menuju helipad di Jombang. Ini terkait dengan perubahan pergeseran ya jadwal penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Baharul Ulum. Beda nanti kalau saya sebutnya Bahlul, maknanya beda ya artinya ya. Nah, untuk informasi lain terkait dengan pemilihan, proses pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2026-2031 sampai dengan saat ini juga masih berlangsung di rangkaian Muktamar ke-35 NU. Dan ada beberapa hal yang baru, diantaranya adalah mekanisme baru, kawan-kawan. Sidang pleno Muktamar ke-35 NU ini sudah disepakati mengubah sistem pemilihan Ketua Umum PBNU dari pemungutan suara langsung atau one man one vote ini menjadi melalui mekanisme Ahlul Hali Al Wal Aqdi atau AHWA, kawan-kawan. Dan dinamika pemilihan kepemimpinan tertinggi di kepengurusan di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU ini mengalami perubahan mendasar ya. Ada sebanyak 73% muktamirin secara resmi menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU untuk masa bakti 2026-2031 melalui proses penghitungan voting yang selesai pada Ahad 30 Agustus dini hari. Mayoritas utusan cabang dan wilayah ini memilih untuk menghentikan model pemilihan langsung oleh muktamirin. Nah, sebagai gantinya, penetapan Ketua Umum PBNU dikembalikan melalui mekanisme penunjukan dan keputusan dari Tim Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA bersama dengan kiai-kiai sepuh. Jadi dari total 552 peserta berhak suara yang hadir dalam forum pengambilan keputusan tersebut, ada sebanyak 401 suara atau sekitar 73% yang menyatakan setuju terhadap usulan perubahan mekanisme pemilihan.
Sementara untuk kelompok yang menginginkan sistem pemilihan tetap dilakukan secara langsung oleh peserta muktamar, ada sekitar 150 suara dan satu suara sisanya dinyatakan tidak sah oleh panitia sidang ya. Dan untuk keputusan prosedur pemilihan yang baru ini, kawan-kawan, atau yang mendorong perubahan ini adalah aspirasi sebagian besar pengurus wilayah dan cabang yang ingin menjaga marwah kepemimpinan PBNU. Jadi dengan mekanisme baru ini, proses penetapan ketua umum itu dipasrahkan kembali kepada para ulama dan kiai sepuh yang dinilai memiliki kedalaman ilmu serta kearifan dalam menentukan arah organisasi. Dan perubahan mekanisme ini sendiri juga mengubah alur pencalonan ketua umum PBNU secara signifikan. Dalam draft aturan baru yang sudah disepakati, seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU, kemudian pengurus cabang atau PCNU, dan juga pengurus cabang istimewa atau PCINU akan mengajukan nama-nama bakal calon. Nanti setiap cabang dan wilayah berhak mengusulkan hingga 5 nama. Dan hasil usulan tersebut kemudian nanti akan ditabulasi secara transparan oleh panitia untuk menyaring 5 nama calon dengan perolehan suara terbanyak. Dan selanjutnya 5 nama terbesar hasil tabulasi tersebut tidak akan langsung diadu dalam pemungutan suara terbuka, tapi diserahkan terlebih dahulu kepada Rois Am PBNU terpilih untuk mendapatkan catatan pertimbangan dan juga restu. Nah, sementara untuk pengusulan anggota AHWA sendiri, setiap PWNU, PCNU, dan PCINU ini nanti akan mengusulkan 9 nama kiai sepuh. Dan 9 nama dengan perolehan akumulasi suara tertinggi akan ditetapkan sebagai anggota AHWA yang bertugas memilih Rois Am. Dan Rois Am terpilih nantinya bisa berasal dari dalam struktur 9 anggota AHWA tersebut maupun dari ulama luar, di luar nama yang sudah ditetapkan. Jadi meskipun esensi perubahan sistem pemilihan sudah disepakati oleh 73% muktamirin, untuk perincian tata tertib pemilihan secara formal nanti baru akan disahkan pada rapat pleno lanjutan. Profesor Muhammad Nuh ini menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pembahasan tata tertib tidak akan mengganggu keseluruhan jalannya muktamar ke-35 NU. Dan pihaknya juga optimis bahwa agenda puncak perhelatan tertinggi Nahdlatul Ulama ini tetap berjalan sesuai dengan batas waktu yang dijadwalkan, yaitu 27 hingga 31 Agustus 2026. Nah, keputusan besar ini menjadi tonggak sejarah baru, kawan-kawan, dalam perjalanan tata kelola organisasi NU untuk masa khidmah 2026-2031 dengan mengembalikan supremasi penentuan kepemimpinan tertinggi kepada syuriah dan kiai-kiai sepuh. Kita tunggu ya hasilnya seperti apa dari pemilihan dari muktamar ke-35 yang diselenggarakan di Jombang, yang diagendakan penutupannya berarti besok ya, digeser besok tanggal 31 Agustus 2026.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

dari Enau sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasikan Negara Lucu. Di menit ke-46 ya, sekarang tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong, Indonesia berpotensi memiliki negara tetangga baru di tahun 2030. Masih lama sih, tapi kalau terrealisasi begitu ya, kalau sungguh-sungguh ini terjadi dan terrealisasi, Indonesia akan punya tetangga baru. Namanya bougainville. Ini bukan nama tanaman bunga ya, tanaman hias bunga bougainville, bukan. Tapi ini adalah wilayah otonom yang saat ini masih menjadi bagian dari Papua New Guinea dan menargetkan kemerdekaan penuh setelah sebelumnya mayoritas rakyat ini memilih merdeka melalui referendum. Jadi Presiden Bougainville Ismael Toroama ini menyatakan wilayah tersebut akan memasuki fase pemerintahan mandiri mulai 1 September 2027. Dan tahap ini akan difokuskan pada penguatan institusi, tata kelola, keamanan, dan kesiapan ekonomi sebelum proses menuju kemerdekaan pada tahun 2030. Nah, jika terrealisasi, Bougainville ini akan menjadi negara baru di kawasan Pasifik yang secara geografis berada dekat dengan Indonesia. Siap-siap menyambut negara tetangga baru ya. Namanya Bougainville. Oke, kita tunggu kabarnya. Persiapannya sudah dimulai dari September 2027 ya, fase pemerintahan mandiri. Sampai dengan proses menuju ini adalah bagian dari proses menuju kemerdekaan pada tahun 2030 nanti. Oke, selamat datang untuk yang baru saja bergabung di Kelana Kota untuk sore hari ini. Saat ini sedang perjalanan menuju arah mana atau sedang perjalanan di mana? Kondisi lalu lintasnya seperti apa, kawan Rasika, bisa diinfokan ya di 081-3258-58-500. Untuk Ambarawa gimana, karnaval masih berlangsung? Oke, untuk yang sedang dalam perjalanan yang sekiranya akan melewati Ambarawa, ini disarankan untuk lewat di lingkar Ambarawa kawan-kawan, karena dalam kotanya masih ada pawai pembangunan dan budaya Kabupaten Semarang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan sampai saat ini juga masih berlangsung, tadi diinformasikan oleh kawan Rasika yang ada di sana, belum ada kepastian akan selesai kapan. Biasanya jam 5 udah selesai ya kawan-kawan ya. Nah, setelah selesai pun tidak langsung lancar ya, karena ada proses biasanya sampai dengan seluruh peserta, penonton, masyarakat yang terlibat begitu ya, yang menyaksikan ini biasanya akan perlu waktu yang agak lama, bahkan sampai malam. Kalau dulu di sini di Ungaran sampai malam, sampai jam 7 itu masih baru bisa clear, yang benar-benar clear begitu. Yang di sana pun mungkin sama ya, di Ambarawa proses untuk sampai dengan selesai, benar-benar selesai, yang jalannya clear, masyarakatnya sudah bubar gitu, udah lancar lagi, lalu lintas sudah dibuka lagi gitu ya. Kalau saat ini memang rutenya yang dilewati ini ditutup, jadi untuk kawan-kawan dialihkan lewat lingkar Ambarawa yang menuju ke arah Semarang dari arah Muntilan atau Magelang, ataupun sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Muntilan Magelang, seperti itu kawan Tasika. Nanti bisa diinfokan ya, apakah sudah mulai selesai, kemudian proses pembubarannya seperti apa, nanti ditambahkan di Kelana Kota. Kita beralih ke dalam kota Semarang untuk melihat kondisi lalu lintasnya. Dalam kota Semarang di semua ruas jalur untuk sore hari ini terpantau ramai kawan-kawan, tapi sejauh ini masih aman terkendali ya, tidak tampak ada ketersendatan atau antrian kecuali di traffic light saja. Dan untuk Siliwangi yang menuju ke arah Kalibanteng, kalau tadi diinfokan sempat terjadi
antrian atau ketersendatan karena ada insiden laka. Untuk sore hari ini sepertinya sudah tertangani untuk yang terlibat laka. Mudah-mudahan bisa diselamatkan, tidak ada korban jiwa. Kemudian untuk lalu lintasnya sore hari ini juga sudah mulai lancar, tidak ada antrian lagi. Kemudian untuk Kalibantengnya masih ramai ya, untuk yang keluar di exit Krapyak sore hari ini juga terpantau padat, hanya traffic light saja. Kemudian di TL Krapyak juga sama, dari arah Ngalian ini cukup padat untuk traffic light-nya. Kemudian untuk arteri Yosudarso kawan-kawan, sore hari ini antriannya memanjang. Kalau tadi sampai di side office ini dari Wijaya Karya, ini sudah mulai tampak ada ketersendatan menuju ke arah Kali Gawe. Untuk kawan-kawan yang melintas harap bersabar atau bisa memilih jalur yang lain. Sementara untuk dalam kota yang jalur Kali Gawe menuju ke arah timur, menuju ke arah Demak dan lain-lain, untuk sore hari ini terpantau lancar. Di sekitaran rel kereta api lancar kawan-kawan, hanya ada antrian sedikit. Sementara yang dari arah sebaliknya ini antriannya cukup panjang, kemungkinan masih ada kereta yang lewat ya, nunggu kereta lewat. Jadi nanti kalau udah keretanya udah jalan, udah lewat, udah lancar lagi, tidak ada kendala. Di pertigaan Genuk Walter Mongin Sidi dari arah Demak ini juga ada ketersendatan, sepertinya traffic light saja, tidak perlu khawatir. Terus sampai dengan Demaknya lancar, tidak ada kendala. Arah sebaliknya juga sama. Kemudian Demak Kudus, Kudus menuju ke arah Pati dan sebaliknya juga lancar. Yang menuju ke arah Jepara juga ya lancar ya, tidak ada kendala ya. Hanya yang di sekitar Kalinyamatan aja nih. Mulai dari SPBU Kerasak menuju ke arah Kudus atau menuju ke arah Kalinyamatan, ini ada kendala, ada sedikit ketersendatan di sana, tapi pendek saja, tidak perlu khawatir. Itu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan ya. Oh ya, yang Timur Tengah gimana ini? Di kawasan Majapahit lancar, kemudian untuk yang mana ini, Pasar Brambang ya, atau sekitaran RSUD Sultan Fatah Demak, ini hanya traffic light saja, tidak ada kendala. Kawan-kawan di Penawangan yang menuju ke arah Purwodadi ada ketersendatan tapi pendek saja, tidak perlu khawatir. Gitu untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan. Di info untuk kendala atau ada ketersendatan, lancar juga termasuk informasi ya, jadi silahkan bisa ditambahkan di 081325858500.

Seru banget ya lagunya buat nemenin perjalanan Anda kawan-kawan di menit ke-10 sekarang. Tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah sampai di manakah perjalanan Anda? Ada Bu Lulu Farida, selamat sore Bu Lulu Farida. Tadi di KM 380-379 ya kawan-kawan. Dari arah Batang ke Semarang ada ambulans membawa jenazah yang bannya oleng. Kemudian supir langsung bisa mengantisipasi, langsung berhenti di bahu jalan. Untuk posisi sekarang sudah sedang ganti ban ya. Tadi jam 16.54 atau sekitar 14 menit yang lalu ya kawan-kawan. Tidak ada korban, mohon berhati-hati untuk yang berkendara di ruas tol Batang Semarang dan tidak tampak ada ketersendatan di sana karena posisi langsung mengambil bahu jalan kawan-kawan untuk segera mengganti ban begitu ya. Jadi untuk sore hari ini jalur di KM 380-379 dari arah Batang ke Semarang untuk sore hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala ketersendatan dan juga antrian. Selamat melanjutkan perjalanan, Bu Lulu Farida, sudah sampai di mana perjalanan Anda sekarang? Apakah sudah masuk ke Semarang atau justru sebaliknya perjalanan Anda sebenarnya ke arah Batang? Hanya tadi ketika melintas, lihat gitu ya. Selamat melanjutkan perjalanan juga untuk Anda kawan-kawan Rasika. Kita masih berkelana kota sampai jam 7 malam nanti. Kita ke Arena Muktamar 35, Nahdlatul Ulama kawan-kawan. Yang saat ini diselenggarakan di Gedung Serbaguna atau GSG Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang di Jawa Timur ya. Situasi di sekitar arena untuk saat ini dilaporkan terjadi kericuhan, ada puluhan orang yang memaksa untuk masuk ke arena sidang, arena utama sidang pleno muktamar tersebut, kemudian meminta ditemui oleh panitia muktamar. Nah, kalau berdasarkan informasi yang saya kutip atau yang saya dapatkan dari CNN Indonesia, di lokasi massa yang mengatasnamakan dirinya Nahdiyin Muda Indonesia ini lebih dulu bergerak dari sisi barat GSG, kemudian tiba secara bergerombol dan merangsek akses masuk arena sambil berorasi. Sementara sejumlah petugas gabungan dari barisan Ansor Serbaguna atau Banser, Satuan Inspeksi Tanggap Pengamanan Sigap dan Pagar Nusa yang berjaga, ini juga berhasil dijebol oleh massa kawan-kawan. Dan aksi saling dorong sempat terjadi, karena hal itu salah satu foto booth backdrop triplek yang bertema Muktamar ke-35 NU yang berada di tepat halaman GSG jadi rusak, dan sejumlah perangkat komputer untuk absensi digital di pintu masuk arena juga sempat terdorong hingga harus dievakuasi ke tempat lain. Dalam tuntutannya, massa mendesak panitia untuk menghentikan penggunaan peraturan perkumpulan atau perkum yang dianggap berpotensi menggugurkan pencalonan sejumlah kandidat ketua umum PBNU. Dari informasi dari koordinator aksi, Fatoni ya, ini menilai bahwa perkum tersebut tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus NU berpotensi digunakan secara diskriminatif dalam proses pencalonan ketua umum PBNU. Jadi menurutnya aturan tersebut bisa mengeliminasi kader partai politik tertentu dari bursa ketua umum PBNU. Dan di aksi tersebut, Nahdiyin Muda Indonesia menyampaikan 7 tuntutan kepada panitia dan jajaran PBNU. Yang pertama adalah mereka menolak penggunaan perkum sebagai alat untuk menghalangi pencalonan secara sepihak dan diskriminatif. Kemudian tuntutan yang kedua, meminta perkum dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai instrumen penataan organisasi, bukan jadi alat untuk menyingkirkan calon tertentu. Kemudian yang ketiga, mereka mendesak panitia dan jajaran PBNU untuk menerapkan seluruh aturan secara adil, terbuka, konsisten, dan tidak berlaku surut maupun ditafsirkan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Untuk tuntutan keempat, massa menuntut adanya penjelasan resmi sekaligus ruang klarifikasi yang setara bagi tokoh tertentu mengenai kelayakan pencalonan. Tuntutan kelima, mereka menegaskan kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan muktamirin. Karena itu hak PWNU, PCNU, dan PCINU dalam menentukan calon terbaik tidak boleh dibatasi melalui rekayasa administratif. Keenam, massa mengajak para kiai, ulama, dan seluruh peserta muktamar untuk menjaga marwah jam'iyah dengan memastikan kontestasi berlangsung jujur, bermartabat,
dan berpedoman pada ADART dan nilai-nilai keadilan. Dan yang ketujuh, Nahdiyin Muda ini menyerukan seluruh warga NU khususnya generasi muda untuk mengawal jalannya muktamar secara kritis, damai, dan konstitusional. Hingga saat ini kawan-kawan, puluhan massa masih bertahan di halaman GSG dan sidang pleno pemilihan dan penetapan Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA belum juga dimulai ya. Ini beberapa waktu yang lalu, nanti sambil dipantau kawan-kawan seperti apa untuk kondisinya, apakah akan segera dilaksanakan sidang plenonya, kemudian untuk masyarakat yang ada di sana atau massa yang ada di sana, apakah sudah mulai mereda. Yang jelas masih ada beberapa ya. Nah, masih di arena muktamar juga, di tengah gegap gempita dan aksi massa ini kawan-kawan, ada yang menarik. Kisah sederhana ya, ini wujud kerukunan antar dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Satu NU dan satu Muhammadiyah ya. Kalau NU-nya sedang melaksanakan muktamar ke-35, Muhammadiyah juga sama memilih ikut ambil bagian dalam gelaran muktamar NU 35. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai saudara yang turut menyukseskan hajatan 5 tahunan warga Nahdiyin tersebut. Luar biasa ya, jadi dukungan ini diberikan atau diwujudkan mulai dari pengadaan posko pembagian konsumsi gratis, kemudian layanan kesehatan hingga bantuan pengamanan. Ini adalah langkah sebagai wujud kerjasama dan kerukunan yang selama ini terjalin antara Muhammadiyah dan NU di Jombang. Ini menurut penanggung jawab posko Muhammadiyah di Muktamar NU ke-35 ya kawan-kawan. Jadi langkah ini murni dilandasi semangat kemanusiaan dan keinginan warga Muhammadiyah di Jombang untuk mensukseskan Muktamar NU ke-35 tanpa ada kepentingan lain di baliknya. Jadi sebelum mendirikan posko juga sudah ada komunikasi, sudah menyampaikan rencana dan meminta izin kepada ketua panitia lokal. Dan gayung pun bersambut, panitia lokal mempersilahkan PD Muhammadiyah Jombang untuk membuka posko di sekitar lokasi muktamar. Dan di tahap awal mereka menyiapkan 10.000 cup bakso, kemudian ada telur rebus dan juga ribuan minuman hangat untuk dikonsumsi para mutamirin. Sampai dengan saat ini ya, masih ada bantuan selain posko konsumsi dan kesehatan, itu juga ada sektor pengamanan melalui penerjunan personel Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM. Setidaknya ada 100-200 personel KOKAM yang turut diturunkan untuk membantu Banser, Pagar Nusa, serta aparat TNI Polri menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kondusivitas di kawasan luar pesantren. Kita doakan mudah-mudahan untuk muktamar berjalan dengan baik, dengan lancar, untuk massa bisa dikondisikan begitu ya, tetap damai, tetap aman semuanya, terkendali. Pak Adi Purwanto, apa kabar Pak Adi Purwanto? Ini rata-rata SPBU Lampung Timur antri solar loh. Oh ya, di Lampung Timur ya. Kita lihat dulu Pak Adi Purwanto, jauh sekali mainnya Pak Adi Purwanto. Di Lampung Timur loh. Oke, antri solar. Di sini gimana kawan-kawan? Di Semarang, di tempat Anda, Semarang, di Ungaran, harus antri solar seperti ini juga enggak ya? Banyak truk-truk besar ini. Oh, bukan besar sih, truk-truk aja gitu ya, mengantri solar. Sesulit itukah? Oke, di SPBU lo banyak sekali, ramai sekali. Terima kasih Pak Ari untuk update informasinya. Di tempat Anda apakah juga sesulit ini ya untuk menemukan solar, atau hanya di Lampung Timur untuk mendapatkan solarnya sulit? Apakah karena aksesnya juga sulit ya di sana? Terima kasih Pak Ari Purwanto untuk informasinya. I will always...

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Terima kasih Anda masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Untuk sore hari ini kondisi lalu lintas sudah mulai kondusif, kawan-kawan tidak ada kendala ya di perjalanan Anda. Mudah-mudahan semuanya aman, semuanya sehat, semuanya selamat. Selamat melanjutkan perjalanan. Hari ini hari Minggu, sudah mulai bersiap-siap nih untuk yang harus kembali ke tempat aktivitasnya. LDM-an atau LDR-an dengan keluarga, begitu kawan-kawan. Sudah siap-siap lagi ya untuk berangkat ke tempat aktivitasnya. Informasi yang cukup mengejutkan kawan-kawan di Pemalang ya, dari Pemalang, dari Pasar Belik Pemalang. Ini bikin kita sedih dan turut prihatin juga bahwa di Pasar Belik Pemalang sudah terjadi kebakaran, kemudian ratusan kios dan lapak pasar dilaporkan ludes dilalap api kawan-kawan. Dan untuk kondisi saat ini juga masih diusut ya, atau masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut itu apa. Setidaknya ada 120 kios dan 500 lapak yang ludes terbakar. Ini bukan jumlah yang sedikit ya, luar biasa. Kerugiannya juga sangat luar biasa kawan-kawan. Dan Polda Jawa Tengah saat ini sudah menurunkan tim laboratorium forensik atau LabFor ke lokasi kejadian untuk melihat atau untuk menyelidiki penyebab pasti dari kejadian tersebut. Nah, berdasarkan pemantauan di hari ini, api yang menghanguskan pasar tradisional tersebut sudah berhasil dipadamkan seluruhnya. Kemudian untuk ratusan pedagang juga sudah tampak mengerumuni di sekitar puing-puing bangunan yang sudah dipasangi garis polisi atau polis line. Sebagian pedagang berusaha untuk mencari atau mengais sisa-sisa barang dagangan yang mungkin masih bisa diselamatkan untuk menekan kerugian. Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana ini juga sudah menjelaskan bahwa dari total keseluruhan 187 kios dan 635 lapak yang ada di Pasar Belik ini, sebagian besar hangus terbakar dari disebabkan oleh api yang mulai terlihat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan proses pemadaman yang berlangsung hingga dini hari kawan-kawan karena cepat membesar ya untuk apinya. Kemudian untuk warga juga banyak sekali, ramai sekali yang turut menyaksikan upaya pemadaman di sana. Apakah ini juga menjadi kendala ya untuk pemadam kebakaran untuk mengatasi atau segera memadamkan api. Kemudian banyak material yang mudah terbakar, kemudian juga hembusan angin yang cukup kencang, ini adalah kendala utama tim pemadam dalam menjinakkan atau dalam memadamkan api. Dan ini menyebabkan api merembet dengan sangat cepat ke bagian lain pasar. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penjagaan ketat di lokasi untuk mengamankan barang-barang pedagang yang selamat dari jarahan. Kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri, Polres Pemalang masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim LabFor Polda Jawa Tengah. Dan puluhan personel dari Polres Pemalang dan Polsek Belik ini juga sudah dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan awal serta pengamanan di area terdampak. Sementara itu PLT Bupati Pemalang, Nurholis, yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang sudah menerjunkan petugas untuk melakukan pendataan menyeluruh. Dan pendataan mencakup jumlah kios, kemudian juga lapak yang terbakar, kemudian identitas pedagangnya, sampai dengan estimasi total kerugian material. Mudah-mudahan bisa segera ditangani kawan-kawan untuk yang menjadi korban atau yang terdampak dari kebakaran ini, juga mudah-mudahan bisa legowo ya memulai usaha. Itu kan bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau sudah ludes seperti ini rasanya ikut gelo saya tuh melihat peristiwa yang terjadi ya, tidak hanya di kebakaran di Pemalang saja, tapi di beberapa wilayah juga ya kawan-kawan. Kalimantan untuk saat ini juga masih ada, kemudian di beberapa tempat yang Wai Kambas juga kemarin informasinya terbakar kawan-kawan ya, kemudian di beberapa tempat yang lain. Rasanya tuh sedih banget untuk yang terpapar asap setiap hari yang ada di sana juga atau yang ada di sekitarnya ini juga. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan upaya pemadamannya bisa segera dilaksanakan, total padam gitu ya, sudah tidak berasap-asap lagi dan sudah tidak berapi-api lagi. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Nah, kalau kayak gini kita kangen banget sama hujan. Hujan kapan datangnya gitu ya, di arep-arep terus gitu. Untuk saat ini yang masih dibicarakan itu adalah El Nino, kawan-kawan. Jadi beberapa apa namanya, ada beberapa statement yang menyebut bahwa karena El Nino menguat gitu ya, jadi Asia Tenggara itu terancam kekeringan dan karhutla. Dan penyebab dari karhutla, terjadinya karhutla ini, banyak yang mengaitkan juga dengan El Nino, tapi ada juga yang menyebut disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja begitu ya melakukan pembakaran hutan. Nah, Asia Tenggara ini termasuk sebagian besar Indonesia diperkirakan mengalami cuaca lebih panas dan kering di bulan Agustus sampai dengan Oktober karena El Nino yang menguat ya. Jadi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan gangguan pada sektor pertanian. Nah, Asean Specialized Meteorological Center ini menyebut bahwa curah hujan berpotensi di bawah normal selama periode tersebut, sementara pemerintah Indonesia sudah meningkatkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi resiko kerugian dan kebakaran hutan. Itu beberapa hal yang sudah diupayakan begitu ya, untuk mengatasi kebakaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan benar bisa teratasi dan sudahlah, tidak ada kebakaran lagi ya. Ini tadi jam 16.50 juga ya diinfokan dari Damkar Kota Semarang, kawan-kawan, bahwa terjadi kebakaran lahan kosong di Perum Korpri Sambiroto di Jalan Kunir 5 Sambiroto Tembalang, tapi sudah berhasil dipadamkan oleh petugas. Mudah-mudahan aman di tempat yang lain ya. Pak Afil Riyandika, selamat sore. Pak Afil Riyandika, perjalanan kemana sore hari ini?
1: Selamat sore Mbak V, selamat sore kawan-kawan Rasika. Info jalan Mbak V dari Semarang menuju ke Jepara, apakah ada ketersendatan? Matur suwun.
0: Baik, Pak Afil Riyandika, jalur Anda dari Semarang menuju ke arah Jepara sore hari ini lancar ya, lancarnya pakai banget nih. Tidak ada kendala. Mau lewat mana? Lewat Walahan, Trengguli Walahan menuju ke arah Jepara untuk sore hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Kemudian nanti keluar di lewat Kalinyamatan ya. Kalinyamatan juga menuju ke arah Jeparanya lancar, tidak ada kendala. Gitu Pak Afil Riyandika, selamat melanjutkan perjalanan ya untuk sore hari ini. Anda juga kawan-kawan menuju ke arah mana? Silakan bisa diinfokan kondisi lalu lintasnya sore hari ini ya, apakah semuanya lancar ataukah ada ketersendatan. Catatan dari Anda ini bisa jadi panduan untuk kawan-kawan yang juga melintas di menuju tempat yang sama atau melewati jalur yang sama. Di Sudarso arteri ini masih ada ketersendatan, sudah mulai memendek kawan-kawan, sudah kembali di rumah pompa Kalitenggang ya, posisi semula sejak siang tadi. Kemudian simpulnya adalah di bawah jembatan aja sih, atau di flyover itu ya yang sedang dibangun itu. Lanjut menuju ke arah Kaligawe, menuju ke arah Demaknya lancar, dua arahnya tidak ada kendala gitu. Untuk dalam kota Semarang juga ramai ya, aman ya. Ramai tapi masih terkendali. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan bisa lebih tenang lah ya. Nah, yang di Ambarawa gimana ini Ambarawa? Peserta pawai apakah sudah selesai tampil semua? Kalau lihat posisinya untuk saat ini sepertinya masih padat-padatnya ya untuk jalur atau rute yang digunakan atau yang dilewati oleh peserta pawai pembangunan dan budaya Kabupaten Semarang untuk sore hari ini. Ada di sekitaran mana ini namanya, di setelah Pasar Projo ya kawan-kawan ya, atau di sekitaran Tugu Dr. Cipto ya. Nah, ini untuk sore hari ini masih berlangsung, belum diketahui untuk selesainya, tapi ini udah sore banget, udah petang ini 17.39. apakah masih ada pawainya atau sudah mulai bubar, proses pembubaran peserta dan masyarakat. Nanti bisa diinfokan ya, kondisi lalu lintasnya masih ditutup kalau untuk jalur yang itu. Jadi untuk yang menuju ke arah Jambu Muntilan dan lain-lain, silakan bisa lewat jalur Lingkar Ambarawa, atau yang dari arah Magelang ya mau ke Semarang, silakan bisa lewat Lingkar Ambarawa biar tidak terjebak kemacetan yang ada di sana. Nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya di Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Colby Kyla sudah muncul di ruang dengar Anda. I do. Di menit ke-6 sekarang, tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung kawan-kawan yang baru saja join di 105,6 FM Rasika USA. Kita masih berkelana kota ya, sampai jam 7 saya temani Anda di 081-3258-58500. Informasi sudah dibagikan di sini. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi. Ada Pak Yudi, selamat malam Pak Yudi. Perjalanan dari Semarang menuju ke arah Jepara untuk malam hari ini sudah sampai di Kalinyamat ya, lancar, tidak ada kendala. Terima kasih untuk informasinya yang sudah disampaikan Pak Yudi. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Kemudian apa kabar juga? Saya sapa, tidak ada namanya. Oke, baik. Perjalanan dari Solo menuju ke arah Semarang lewat tol ya, untuk malam hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Dari tidak ada namanya. Dari 0947. Terima kasih sudah berbagi informasi. Selamat melanjutkan perjalanan. Apakah sudah sampai di kota Semarang atau masih di ruas tol? Kondisinya lancar ya, lancar, terkendali. Kemudian untuk dalam kota Semarang, malam hari ini juga sudah mulai kondusif lagi nih kawan-kawan. Sejak tadi juga kondusif ya, karena tidak banyak antrian loh sore hari ini atau hari ini tuh. Luar biasa, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu ya. Seperti di Ambarawa, Ambarawa udah bubar belum untuk pawainya? Apakah masih atau sudah mulai petang, harusnya sudah selesai? Kalau untuk keramaiannya sepertinya sudah berangsur reda ya kawan-kawan ya. Untuk jalur yang tadi ditutup untuk malam hari ini juga sudah dibuka lagi, sudah lancar lagi dan tidak tampak ada antrian lagi di sana. Jadi untuk malam hari ini bisalah dikatakan untuk jalur Ambarawa dalam kota ini sudah lancar lagi. Ya, mulai dari Monumen Palagan Ambarawa sampai dengan di Laris atau di sekitaran Tambak Boyo sampai dengan di lingkarnya juga lancar, tidak ada kendala gitu. Selamat melanjutkan perjalanan, pawai sudah selesai. Ini sekaligus menutup perayaan di bulan Agustus ya. Luar biasa bulan Agustus. Main fisik terus ya, jalan sehat, lomba dan lain sebagainya, masih pawai juga, main fisik. Pak Sondong, apa kabar Pak Sondong?
1: Selamat petang menjelang malam Mbak Fai. 17.55 saya melintas di depan Pasar Jaka. Itu sebelum TL ada tergandeng mogok, sudah menyalakan lampu hazard ya, posisi dia dari lajur tengah. Pas saya melintas arus lalin terpantau masih kondusif. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Sondong untuk update informasinya untuk malam hari ini di Krapyak kawan-kawan. Untuk Jerakah ya, untuk malam hari ini terpantau kondusif, tidak ada kendala. Hanya ada satu unit tergandeng ya yang mogok di sana dari sore tadi. Sepertinya upaya untuk perbaikannya juga masih belum selesai ya kawan-kawan, tidak menimbulkan ketersendatan, artinya lalu lintas masih tetap lancar. Pak Sondong, terima kasih untuk update informasinya. Kemudian untuk kawan-kawan yang menuju ke arah barat ya lewat Pantura, bisa dipertimbangkan deh untuk yang dari arah Semarang menuju ke arah Pekalongan atau yang menuju ke arah Batang Kademan ya, kalau lewat jalur Pantura, karena di sekitar Banyu Putih itu masih ada pekerjaan ini sampai dengan kawasan mana ini, sampai hampir Subah ya, Banyu Putih ya, Banyu Putih aja, di Banyu Putih sampai dengan ya di Banyu Putih jalur Medono Limpung ya. Ini masih ada pekerjaan jalan, jadi untuk Anda yang menuju ke arah barat bisa dipertimbangkan untuk memilih jalan tol agar tidak terjebak di ketersendatan di sini kawan-kawan. Sepertinya masih ada pekerjaan jalan atau kan ada sesuatu. Kalau informasinya sih belum ada informasi yang kami terima, tapi untuk sore hari ini cukup panjang antriannya, mulai dari sekitaran Penundan penundaan, SPBU penundaan, ini maju sedikit sudah tampak ekor antriannya. Hati-hati untuk yang menuju ke arah barat via Pantura, bisa dipertimbangkan untuk lewat jalan tol saja, kemudian nanti bisa lewat keluar di Kandeman ya, kalau tujuan Anda di Batang atau di Pekalongan. Kemudian untuk jalur yang sebaliknya juga sama, hanya terkendala sedikit yang di Banyu Putih kawan-kawan. Untuk yang menuju ke arah Semarang bisa tetap melanjutkan lewat Pantura atau memilih lewat jalan tol saja. Gitu, untuk jalur yang menuju ke arah selatan dari Semarang menuju ke arah Bawen lancar ya. Sudah berangsur membaik untuk kondisinya, masih ramai, mungkin tidak seramai yang tadi untuk malam hari ini. Untuk secara umumnya atau secara garis besar seluruhnya lancar, tidak ada kendala gitu kawan-kawan. Di arteri Yosudarso juga sudah mulai memendek, ini hanya di sekitaran Pasar Kubro saja ya untuk ketersendatannya. Selamat melanjutkan perjalanan kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, dan untuk yang sedang bersiap-siap untuk kembali ke tempat aktivitasnya ya, selamat kembali ke aktivitasnya. Untuk yang hari ini habis mengikuti pawai, selamat beristirahat juga. Besok sudah siap-siap sekolah lagi, besok sudah siap-siap ngantor lagi.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kita masih berkelana kota di sini. Saya temani Anda sampai jam 7 malam ya. Bang bang bang sudah muncul dari Big Bang. Salah satu boy band dari Korea ya. Seniornya BTS. Selamat malam yang baru saja bergabung. Perjalanan menuju ke mana untuk malam hari ini kawan-kawan? Lalu lintas cukup bersahabat ya. Tidak perlu dikhawatirkan, hanya perlu berhati-hati dan tetap waspada ya, meskipun jalannya cukup lengang atau sepi gitu, tetap harus antisipasi waspada sendiri. Kawan-kawan sudah mendengar ya rencana pengeboran eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang izinnya sudah dikeluarkan. Nanti akan dibuat PLTP ini di Gunung Ungaran. Total nilai yang digelontorkan adalah 5,3 triliun rupiah. Dan sudah mulai ada rencana ya untuk prosesnya begitu akan segera dilaksanakan. Tapi rencana ini mendapat penolakan dan juga sorotan tajam dari Walhi Jawa Tengah atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Kalau dari masyarakat sendiri seperti apa ya? Apakah sudah ada informasi kawan-kawan? Apakah sudah menyetujui terkait dengan rencana pengeboran eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Ungaran ini? Karena Walhi secara tegas ini mengingatkan bahwa proyek ekstraksi panas bumi ini menyimpan bahaya laten yang mengancam daya dukung lingkungan serta keselamatan warga sekitar. Jadi ada beberapa poin yang disodorkan atau yang disampaikan oleh Walhi terkait dampak buruk dan resiko besar proyek geotermal Gunung Ungaran menurut Walhi Jawa Tengah. Jadi diantaranya adalah terancamnya sumber mata air dan kualitas air. Staf kajian Walhi Jawa Tengah Bagas Kurniawan ini menegaskan bahwa ekstraksi panas bumi berpotensi merusak kawasan hutan dan daerah tangkapan air atau recharge area. Kemudian Walhi mencontohkan kasus di Dusun Pawuhan dataran tinggi Dieng ya, di mana warga mengalami krisis air bersih dan airnya berubah menjadi asin. Ini diduga akibat dampak aktivitas PLTP di wilayahnya. Kemudian poin berikutnya adalah potensi pemicu gempa bumi induksi. Jadi Walhi menyoroti resiko gempa bumi dari metode ekstraktif fracking atau retakan batuan yang biasa digunakan dalam proses geotermal. Dan Walhi mencontohkan kasus proyek geotermal di Basel, Swiss yang terbukti memicu gempa bumi berkekuatan 3,4 skala Richter hingga proyek tersebut akhirnya dihentikan. Poin selanjutnya yang disampaikan oleh Walhi yaitu dianggap solusi palsu transisi energi. Walhi ini menilai geotermal di Gunung Ungaran tidak bisa serta-merta dijadikan solusi transisi energi bersih jika justru mengorbankan ekosistem dan mata pencaharian warga. Jadi proyek ini dinilai terlalu mengedepankan pendekatan top-down tanpa memberikan ruang partisipasi yang adil bagi masyarakat lokal. Kemudian terkait dengan ancaman luasan WKP di Jawa Tengah dengan total wilayah kerja panas bumi atau WKP di Jawa Tengah yang mencapai lebih dari 217 ribu hektar, termasuk Gunung Ungaran, Dieng, Guci, Baturaden, dan Telomoyo. Tekanan ekologis terhadap kawasan pegunungan di Jawa Tengah ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian Walhi juga menyampaikan tuntutan pengelolaan energi berbasis komunitas ketimbang atau daripada memaksakan proyek skala besar yang beresiko tinggi merusak lingkungan. Walhi mendorong pemerintah untuk beralih pada model transisi energi berbasis komunitas yang lebih aman, demokratis, dan ramah lingkungan. Ini bisa menjadi pertimbangan sebenarnya kawan-kawan ya sebelum realisasi pengeboran eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Gunung Ungaran. Nanti kalau misalnya sudah dilakukan eksplorasi ini apakah Ungaran masih akan terasa sejuk ya? Atau justru sebaliknya? Karena pasti akan ramai sekali ya. Akan ada proyek nasional di Ungaran, pasti akan ramai, banyak pendatang juga, para pekerja di sana, kemudian alat-alat berat juga pasti akan diturunkan. Nah, itu pasti akan berbeda ya dengan Ungaran yang saat ini. Ada gak sih kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu warga Ungaran? Atau hanya saya yang merasa eman-eman? Pak Edi Harjono, apa kabar Pak Edi Harjono?
1: Selamat malam Mbak Vesa, izin melaporkan.
0: Silakan Pak Edi Harjono.
1: Kawan-kawan Krasika yang melintas di Jalan Citarum, khususnya dari Togosari menuju ke Bubaan ya, itu di tengah Jalan Citarum, tepatnya di sebelah Ciken-Ciken itu toh, sebelah kirinya itu ada perbaikan paving ya Mbak V. Jadi kawan-kawan yang melintas di situ harap berhati-hati karena ada perbaikan jalan paving.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono untuk informasinya. Di sekitaran Ciken-Ciken ya kawan-kawan, ada perbaikan paving ya tadi ya, untuk kawan-kawan yang melintas secara berhati-hati. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Edi Harjono. Kawan di 6794, apa kabar? Terima kasih. Nah, coba nanti saya carikan original soundtrack ya. Waduh, saya tuh tidak mengikuti banyak drama-drama seperti ini. Kalau ada judulnya itu malah lebih mudah buat saya menemukan. Ibu Adin, terima kasih Ibu Adin. Pak Wendy, apa kabar?
2: Selamat malam Mbak Faye.
0: Malam Mbak Wendy.
2: Habis ciplon-ciplon di water dasar ya. Ini otw ke Yudhistira Mbak Faye. Minta tolong Bu, jalurnya tuh Mbak Faye. Apakah ada keterlambatan di jalur saya ini? Apakah baik-baik saja seperti dengan keadaan saat ini? Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Kenapa milihnya Gunung Ungaran ya Mbak? Kenapa kok nggak di Gunung Rizki? Itu kan ada toh PPR Gunung Rizki, kawan kita ada yang kerja di sana kan, siapa tahu foto pembangkit listrik di sana. Terima kasih.
0: Baik.
2: Original soundtracknya apa Mbak Fe? Barangkali saya juga bisa bantu mencarikan.
0: Original soundtrack Mister apa tadi? Master Sun. Nah, ini dia jagonya. Nyari lagu original soundtrack ya. Terima kasih Pak Wendy. Jalur Anda hari ini lancar, tidak ada kendala ya. Kenapa dipilih Gunung Ungaran? Iya juga, kenapa enggak milih Gunung Kawi ya? Pak Wendy, terima kasih. Coba dicarikan ya original soundtrack lagu Master Sun kalau ada. Aku tuh tidak mengikuti drama ini. Jadi agak sulit menemukannya ya. Oh, aduh, Pak Wendy langsung menemukan. Siap. Touch Love ya. Oke, baik. Oke, bisalah. Aku lihat dulu ya. Terima kasih Pak Wendy sudah berhasil menemukan Master Sun-nya. Kawan di 6794, ditunggu lagunya ya. Sudah ketemu ini berkat detektif Rasika Bapak Wendy Yuwono.
1: Mbak Fe, Pak Edi Harjono. Itu jadi pertanyaanku Mbak Fe, kenapa kok gak mau memilih Gunung Kawi ya Mbak Fe? Mungkin takut kualat atau gimana ya penjahat-penjahatnya. Kok penjahat toh? Maafin pejabat-pejabat. Seperti si Bahlul lo gak berani milih Gunung Kawi nje. Mungkin takut pagebluk ya Mbak. Matur suwun Mbak Fe, sugeng dalu.
0: Baik, terima kasih Pak Edi Harjono. Iya, dari sekitar sekian banyaknya gunung-gunung, kenapa kok yang dipilih Gunung Ungaran gitu. Aduh, kita lagi tenang menikmati kesejukan Ungaran yang juga sudah mulai panas ya. Mau ditambahin PLTP. Positif negatifnya apa ya kalau untuk warga atau untuk masyarakat Ungaran? Kalau saya sih hanya merasa duh eman-eman aja gitu kalau dikasih proyek seperti itu. Tapi mungkin ada pertimbangan lain ya, yang kalau ini sudah keluar izinnya kemudian akan mulai dilakukan pekerjaan, artinya sudah pihak pemerintah daerah sudah mengizinkan begitu. Nah, pertimbangannya apa? Apakah masyarakat sudah diajak bicara juga terkait dengan rencana ini gitu atau tidak? Ini ada proyek nasional, jadi pusat yang menentukan. Masyarakat manut. Gitu kali. Harusnya tuh di Gunung Kawi aja udah. Ya, datang aja enggak usah pakai bawa alat berat, cukup bawa ayam mungkin ya. Ayam hitam, ayam cemani atau apa gitu, udah. Katanya gitu dari cerita-cerita di infotainment itu gitu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi. Kita tunggu realisasinya seperti apa, progres dari rencana pengeboran eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yakin pasti bakalan rame banget nanti di Ungaran ya. Aduh, itu deket banget sama apa tuh namanya yang candi-candi banyak tuh, Gedong Songo. Nah, katanya deket dengan wilayah itu ya, wilayah bersejarah itu. Sambil menunggu ya informasi selanjutnya, progresnya. Pasti tidak akan langsung bangun, langsung dibor kan, akan ada prosesnya terlebih dahulu. Dan baiknya sih ada diskusi dengan masyarakat. Walhi Jateng, terima kasih loh sudah memberikan ininya ya, sudah memberikan pendapatnya, responnya terkait dengan rencana pemerintah yang ini. Cukup membuka mata kita ya kawan-kawan bahwa upaya atau rencana ini juga perlu diperhatikan, perlu pertimbangan, apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah lingkungan, kemudian warga lokal dan masyarakat Kabupaten Semarang, khususnya yang ada di Ungaran. Pak Wendy?
2: Nah iya, kalau di Gunung Kawi kan tinggal bawa ayam cemana itu ya, Pak.
0: Cemana.
2: Cemana ini, Bapak-bapak. Terima kasih.
0: Baik, gak usah pakai bawa traktor, alat bor, dan lain sebagainya. Bawa aja ayam cemana ini. Gitu ya, Pak Wendy. Dan juga kawan-kawan. Tadi Ibu Dias, nah ini dia. Saya munculkan lagunya dari, gak usah saya sebut deh, takut salah nyebut. Touch Love, ini dari Master Sun, original soundtrack. Untuk Anda di Kelana Kota malam hari ini.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
6: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
5: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
6: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna, dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
7: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
6: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
7: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

105,6 FM Rasika USA dari Bara Suara sudah muncul di ruang DR Anda Pancarona di menit ke-56 tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. 4 menit lagi saya sudah harus hengkang dari ruang DR Anda. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Selamat beristirahat juga untuk Anda yang sudah sampai tujuan. Beristirahat secukupnya. Bukan secukupnya, yang cukup ya, karena besok kita akan beraktivitas lagi. Dan for your information, sampai dengan bulan Desember sudah tidak ada lagi libur tanggal merah ya. Hanya hari Minggu saja liburnya. Abis ini ada Doni Asyar yang akan temani Anda di Kelana Kota sampai jam 9 malam. Saya Faiza Arifin pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat malam. Sekarang saya yang melanjutkan perjalanan bersama Anda. Setelah Faiza Arifin, saya Doni Ashar. Tadi kita dengar lagu rock dari Bon Jovi, Living on a Prayer. Perjuangan hidup kelas pekerja mengandalkan kekuatan doa untuk saling mendukung. Itu pula yang saya yakin sedang kita jalani bersama atas perjalanan negeri tercinta Indonesia. Iya kan? Saling mendukung, saling mendoa untuk Indonesia tercinta. Amin. Nah, saya mainkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Kalau mau bantu saya pilih lagu, silakan. Cuman gimana kalau khusus malam ini kita mainkan lagu-lagu mellow, boleh? Agar malam ini terasa lebih syahdu. Ya. Nah, kalau begitu langsung aja kita mulai. Lagu pertama saya dari Tulus dengan Monochrome.

Wih, lagu pertama udah berasa ya, langsung menusuk ke kalbu. Kalau malam ini menikmati bulan, kayaknya masih penuh sensasi. Malam ini masih kita nikmati bulan yang bulat. Dan ngomongin purnama selalu punya cara untuk membuat malam terasa sedikit berbeda. Langit biasanya gelap, tapi sekarang ini kerasa lebih terang. Jalanan pun sepertinya punya lampu alami dari atas sana. Ya. Kawan Rasika mungkin malam ini yang sedang dalam perjalanan. Mungkin ada yang masih kerja juga. Mungkin kayak saya. Tapi tetap happy. Ada yang lagi nongkrong mungkin sama teman, atau mungkin lagi ngumpul sama keluarga, duduk di teras rumah memandang bulan sambil ngobrol hangat. Ya, ngomongin soal bulan purnama itu kayak remind us, ngingetin kita bahwa ini dia, aku kayak seorang filosof ya, bahwa dalam gelap pun selalu ada cahaya, asik. Ya kan, gak harus terang seperti matahari sih, kadang cukup sedikit cahaya untuk membuat kita tahu arah pulang. You know what I mean. Jadi kalau malam ini yang masih dalam perjalanan dengan bulan purnama, langsung inget ya, jalan pulang, bahkan kerasa gak sabar, ingin cepat pulang. Ya kan? Tapi tetap hati-hati yang masih dalam perjalanan, nikmati perjalanan. Kalau lihat bulan, dan Anda termasuk pecinta bulan purnama, agak-agak terpesona, boleh, tapi tetap fokus ke jalan ya. Karena bulan boleh dipandangi, tapi keselamatan di jalan tetap nomor satu, ya kan? Selain menikmati bulan purnama, kita malam ini ya, nanti pulang komposisi-komposisi sahdu ya. Semoga di malam yang terang dengan bulan purnama, hati kita juga menemukan cahaya sendiri. Amin. Waduh, ya sudah, terima kasih ya sudah gabung Pak Adi Nugroho. Langsung usul lagu Elton John, Sacrifice. Ya, kalau bicara soal, saya gak ngerti, saya belum, lagu ini terkenal banget, kita udah bisa nyanyi bareng gitu ya. Cuman kadang kita gak begitu pay attention sama message di lagu itu ya. Tapi kalau kata sacrifice itu kan pengorbanan ya. Jadi ingat ya, gimana pengorbanan yang kita berikan untuk orang-orang yang tercinta.

0: itu yang membuat kita makin jatuh cinta sama mereka. Begitu pula perjuangan para pahlawan mengorbankan segalanya untuk negeri ini, itu bukti cinta pada mereka. Pak Dinugroho ditunggu. Mas Sinyo, halo, malam. Ini malam-malam masih beredar kayaknya. Tadi pagi soalnya waktu siaran pagi ketemu juga sama Mas Sinyo. Abis pagi jalan, siang agak mau rehat, malam katanya mau keluar gitu ya. Bener gak sih tadi saya salah dengar gak? Gimana Mas Sinyo?
1: Selamat malam Om Doni.
0: Malam.
1: Update lalu lintas ya Om Doni.
0: Oh bener di jalan
1: deh. Muter-muter.
0: Oke. Okay.
1: Dari Peterongan ke Veteran, Veteran ini arah pulang.
0: Okay.
1: Dari Veteran Simang 5 terus sampai ini di Pedurungan lalu lintasnya masih rame lancar ya Om Doni.
0: Masih gak rame
1: kendala
0: lancar.
1: Apapun.
0: Oke.
1: Okay. Waktunya pulang istirahat lagi.
0: Asik.
1: Happy weekend Om Doni.
0: Thank
1: selamat
0: you.
1: Bertugas.
0: You too. Selamat back on the way back home, ya kan? Perjalanan pulang. Ini udah gak sabar karena pagi jalan sampai siang, rehat sore, siang ya. Terus berangkat lagi, jalan lagi. Salam buat keluarga ya. Kemarin sempat silaturahmi ke Rasiga bareng keluarga. Pak Wendy Yono lagi perjalanan pulang kah atau bahkan baru berangkat? Berangkat kemana? Pak Wendy malam.
2: Nah iya Mas Doni.
0: Apa?
2: Masa iya tanggal 30 ya? Kok cek bulannya bunter ya? Padahal kan ada lagu nih. Tanggal 15 padang bulan, bulannya bunter. Ser-ser. Nah, maksudnya ganti tanggal 30. Terima kasih.
0: Ya. Aku jelasin gak ya? Enggak lah. Paling Pak Wen udah tahu. Itu kan tadi ini apanya pura-pura. Makasih Pak Wen. Pak Purwanto lagi di jalan juga. Ini ada fotonya. Oh, di perjalanan menjumpai ini ada truk yang bermasalah ya, Pak ya. Ada ini gambarnya agak blur ya, seperti kata Sal Priyadi. Foto ini blur, tapi kelihatan ada awak atau kru dari truk ini lagi duduk benerin ban truknya. Apakah betul? Coba kita lihat dari keterangan lewat voice note.
3: Selamat malam Mas Don.
0: Malam.
3: Di tanjakan Tuntang arah Mbawen.
0: Uh-uh.
3: Ada truk nggak kuat nanjak dan mundur.
0: Wih.
3: Posisi di tengah-tengah.
0: Waduh.
3: Pembatas jalan Mas Don. Arus masih lancar.
0: Oke, okay, siap.
3: Cuman tersendat sedikit.
0: Mm-mm.
3: Tidak ada antrian panjang.
0: Siap. Matur nuwun Pak Pur Wanto Pring Apus. Balik dari Kalaten. How do you know? Yes, I do know. Karena tadi pagi, saya siaran pagi, Pak Purwanto Pring Apus lagi perjalanan ke Klaten. Bener Pak ya, ini balik dari Klaten toh. Kalau salah, CMIW ya. Confirm me if I am... Confirm me, correct me if I am wrong. Nah nih, habis Pak Purwanto Pring Apus, ada Pak Purwanto Kudus. Dua pur beriringan, sejalan. Sugeng dalu malam Mas Doni ingin dengerin lagu dari Club Project, Belahan Jiwa. Oke, okay, baik. Ngomongin belahan jiwa, ingat sama siapa? Ingat sama siapa? Ya, ingat sama itulah.

dari Rio Febrian untukmu. Pasti tadi pada nyanyi bareng karena ini lagu legendaris juga. Aslinya Tito Sumarsono kan, didaur ulang sama Rio Febrian. Daur ulang. Ya, soal daur ulang, jangan lupa sampah-sampah didaur ulang. Palingnya dipilih-pilih lah. Sebelum dibuang ke TPA itu dipilih-pilih gitu. Yang masih bisa dipakai, dipakai. Atau masuk ke bank sampah, ya enggak sih? Baik. Terus kita akan bersama menikmati malam dengan cahaya bulan purnama di sini, di Racika USA.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Lanjut. Malam ini sekarang kita nikmati sacrifice-nya John. Elton John maksud saya.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Sacrifice John Lennon. Kok John Lennon sih, Elton John? Saya selalu agak nyampur-nyampur Elton John sama John Lennon. Baiklah, Elton John dengan Sacrifice. Dia bilang, it's a human sign when things go wrong, when the scent of their of her lingers and temptation strong into the boundary of each married man. Sweet desire comes calling and negativity lands. Cold, cold heart. Hard done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's too hard living into separate world. But it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Itu liriknya. Maksudnya apa? Kalau kata ChatGPT, lagu ini ngobrolin soal realitas pahit manis keretakan perjuangan dalam hubungan cinta orang dewasa serta pernikahan. Oh my god. In some places maybe ini relate sama kita, ya kan? Ini soal realitas hubungan dewasa dalam sebuah pernikahan. Ini bukan sebuah pengorbanan, ya kan? Di situ lagu ini bicara soal menjaga komitmen, kesetiaan, komunikasi ketika sebuah hubungan mulai tergerus oleh waktu serta rutinitas. Tapi ini mau ngingetin bahwa pernikahan atau hubungan yang bertahan butuh pengorbanan besar. Sebaliknya, lirik itu mengingatkan bahwa jika itu cinta yang benar, jalan yang berat itu bukanlah sebuah pengorbanan. Cakep sekali. Tapi ini tentang dua orang yang hidup dalam dunia berbeda dan mencoba untuk bertahan. Buah. Oh, ya ya. Oke. Langsung kalau sejauh ini kita relate dengan lagu itu, udah berjalan sejauh ini dan bertahan sampai di titik sekarang ini, benar-benar deh. Anda dan dia itu adalah satu. Dia adalah belahan jiwa Anda adalah belahan jiwanya.

Club Project. Ini adalah salah satu grup musik pop legendaris asal Indonesia yang dikenal dengan lirik puitis dan juga aransemen musik yang unik. Belahan Jiwa itu adalah satu komposisi yang barusan kita nikmati bersama, memenuhi permintaan dari Pak Purwanto Kudus. Semoga berkenan, berbahagia, dan berkesan. Pak Purwanto Kudus, terima kasih. Masih bikin sujian malam ini, saya temenin ya. Pak Purwanto satunya, Pak Purwanto Pringapus yang lagi perjalanan.

0: Ya, Ti.
1: Oh, okay.
0: Dengan suara sirene yang meraung-raung. Ini perjalanan dari Bengapus ke Klaten ditemani Mas Doni. Ini pulang ke Bengapus juga ketemu lagi dengan Mas Doni.
1: Luar biasa kita ya, soulmate ya, Pak ya.
0: Oh, Mas Doni kok jadwalnya hari ini penuh nih. Satu hari full apa?
1: Iya, jadwal saya akhir pekan pokoknya. Nemenin Anda. Ya, Pak Purwanto Bengapus, terima kasih ya.

di rumah aja nyantai, menikmati kopi sambil menikmati cahaya bulan purnama. Asik. Mas Doni ini sama kawan Rasika soulmate pokoknya, sepanjang hari nemenin tadi pagi sampai siang, terus ini malam lagi. Iya kan? Ya ya ya. Soulmate ya. Siaplah kalau begitu. Makasih ya. Oh, ada Bapak Tugianto ya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bestie saya juga. Karena kita bertetangga. Malam Dona, salam sehat. Happy holiday, you too sir. Ingin dengerin lagu One Sweet Day, Boyz II Men featuring Mariah Carey. Oke, okay. Ini acara karnaval Agustusan di Ambarawa, rame dan meriah. Oke. Okay. Terus nih gambar di bawah apa nih? Oh ya, yeah. Ya. Yeah. Acara karnaval Agustusan di Ambarawa rame dan meriah. Tadi pagi saya dengar cerita juga dari Pak Johannes Dodi ya kan, laporan soal acara apa karnavalan gitu. Di sempat ada catatan PR-nya habis acara itu adalah sampah begitu katanya. Ada videonya nih. Waduh, sampahnya berserakan habis acara. Sayang banget ya. Iya beneran, sampah berserakan itu. Ada botol air mineral, ada plastik-plastik resek, ya kan. Ya, dalam hal ini kita kalah banget sama supporter Jepang ya waktu nonton Piala Dunia. Ya ya, Pak Johannes Dodi tadi yang kasih cerita juga. Oke, Pak Tugianto makasih ya. Sudah bersama Rasika ini. Oh, kasih gambarnya Gunung Ungaran akan dibor 2000 meter untuk eksplorasi panas bumi usai kantongi izin Bahlil gitu. Oke, okay. Ya kemarin ada juga laporan dari Arif Sarifuddin, reporter Rasika, tentang hal ini. Tapi banyak diskusi juga ya tentang upaya mengeksplorasi panas bumi di Gunung Ungaran. Foto kedua, apakah sudah terpikirkan dampak bagi ekosistem dan lingkungan? Nah ini yang menjadi diskusi. Save Gunung Ungaran, kata Pak Tugianto. Oke, okay. Nah ini diskusi yang seru juga berkaitan dengan potensi energi dan larinya ke ekonomi dengan isu penting menjaga lingkungan yang ujung-ujungnya nanti juga berkaitan dengan keselamatan kita manusia. Pak Tugianto, terima kasih ya sekali lagi. Baik, saya putar lagu ini dulu dari Kahitna, Soulmate, untuk menggambarkan betapa saya dan Anda itu adalah soulmate. Karena selalu bersama di sini di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asyar.

Lagu berikutnya yang akan kita simak, nikmati bersama. Dua lagu berturut-turut dari Mariah Carey dan Boyz II Men, One Sweet Day, wilayahnya Bapak Tugianto. Dan satu lagi lagu dari Brian McKnight, One Last Cry. Ini pilihan saya. Kita simak sesaat lagi.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya putar lagu ini ya kan. Ada teman. Ah, lagunya mengingatkan masa-masa kita.

yang hanya Tuhan yang tahu. Thank you ya. Miss you too. Oke. Soal romantis. Maaf ya. Ngobrol soal romantis. Ada tuh artikel. Gini nih. Memperlakukan pasangan sebagai sahabat. Sehatkah untuk relasi? Buset. Aduh. Jadi kan ada kalimat yang sekarang mungkin Anda sering lihat di unggahan di sosial media. Menikah dengan sahabat sendiri gitu. Lalu melengkapi narasinya dengan foto-foto pasangan suami istri yang terlihat manis dan romantis. Bahkan mungkin bisa membuat sebagian pengguna internet kayak envy ya, merasa iri. Ya, seiring, ini kata artikel ya, seiring perempuan menjalani kehidupan pernikahan, gak jarang yang merasakan lingkaran pertemanan yang mengecil, for sure. For your info, why perempuan, gak cuman buat perempuan, buat laki-laki juga. Tapi mungkin lebih ke perempuan sih beneran, karena dia agak lebih tersedot waktunya ya untuk berbagai tugas. Apalagi kalau dia dua kaki ya di ranah domestik dan ranah publik. Kebayang repotnya emang. Nah, walhasil muncul banyak cerita tentang mereka yang menganggap suaminya itu sebagai sahabat yang terbaik atau satu-satunya sahabat yang paling bisa diandalkan. Nah, pertanyaannya, apakah tepat jika memperlakukan pasangan romantis sebagai sahabat? Apa sisi positif dan hal yang bisa dikritisi dari keputusan menjadikan pasangan sebagai sahabat? Ini jadi bahasan ya, ampun. Ada hasil riset dari Colorado State University mempublikasikan riset menarik tentang pertanyaan itu di Journal of Social and Personal Relationships. Tim peneliti melakukan survei terhadap 940 orang dewasa di AS yang sedang menjalani hubungan romantis. Dan hasil penelitian memberikan perspektif yang berimbang. Sekitar 39% peserta menganggap pasangan romantis mereka sebagai sahabat baik. Kelompok ini melaporkan tingkat kedekatan yang lebih tinggi dan interaksi yang lebih sering dibanding mereka yang punya sahabat di luar hubungan pernikahan. Selain itu, mereka menikmati rasa kebersamaan yang sangat kuat, seperti selalu punya teman andalan untuk melakukan hobinya, misalnya nonton film atau mancing. Yang suka mancing suaminya. Tapi riset ini juga mengungkap sisi lain. Peserta yang punya sahabat terbaik di luar hubungan pernikahan merasakan dukungan sosial yang lebih besar. Okay. Menarik ya. Okay. Nah, lalu muncullah pro kontra memposisikan pasangan sebagai sahabat baik. Menganggap pasangan sebagai sahabat, melansir artikel dari Headspace, bisa menjaga hubungan tetap lancar. Di sisi lain, fase romansa yang tadinya berapi-api bisa jadi memudar seiring berjalannya waktu. Di sini mungkin Anda ada yang bilang setuju, ada yang enggak ya. Menurut filsuf Sky Cleary, persahabatan dalam hubungan romantis mengajarkan kita untuk menghargai kebebasan pasangan dan minat mereka di luar hubungan. Ya. Tapi di sisi lain ada resiko emosional jika kita terlalu menuntut pasangan untuk menjadi yang terbaik di segala konteks relasi. Psikolog Scott Bay menjelaskan bahwa dalam pernikahan pasangan berbagi banyak tanggung jawab berat, mulai dari keuangan, mengurus anak, pekerjaan rumah hingga tagihan bulanan. Benar. Sementara itu hubungan pertemanan di luar pernikahan yang terasa lebih ringan karena bebas dari beban-beban domestik itu. Mengalihkan seluruh kebutuhan emosional hanya pada satu orang beresiko menciptakan ketegangan dan kejenuhan. Okay. Baik, setelah mendengar itu, apa POV Anda? Oh my God.

0: terima kasih ya kawan yang terus berbagi informasi ketika masih dalam perjalanan, malam-malam masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Saya Doni Ashar masih nemenin perjalanan Anda. Ada Pak Halik Ungaran itu melaporkan menginformasikan melanjutkan pekerjaan nanti malam sekitar jam 9. Jadi nanti malam ada lanjutan pekerjaan di jembatan Jati Ngaleh. Akan ada peningkatan jalan yang ke arah Ungaran. Jadi harap hati-hati kawan Rasika yang melintasi di Jati Ngaleh sebab ada beda ketinggian jalan. Pak Halik Ungaran, terima kasih Pak untuk berbagi informasi. Penting ya dicatat. Sekali lagi yang mau lewat jalur Jati Ngaleh terutama arah ke Ungaran, jam 9 nanti akan dilanjutkan pekerjaan peningkatan kualitas jalan di sana ya, arah ke Ungaran, jembatan Jati Ngaleh. Hati-hati karena ada perbedaan ketinggian jalan. Sementara itu Pak Alfian Herbora, malam Pak, terima kasih terus bersama Rasika lagi perjalanan pulang Semarang dari Purwodadi, sudah sampai Meranggen ramai lancar. Terima kasih Pak informasinya. Hei Pak Sondong, masih di jalan juga kah? Monggo.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Ini pukul 20 lebih 2 menit meluncur dari Mijen pulang ke Genduk habis nganter cucu tersayang.
0: Asik.
1: Tadi waktu saya melintas di depan Pasar Jerakah sekitar pukul 18 lebih sedikit ya. Mm-mm. Ada tergandeng mogok. Semoga sih sudah bisa teratasi ya, yang menuju arah ke Jakarta. Tadi waktu saya melintasi belum berdampak signifikan di arus lalin. Kalau boleh request dong Mas Doni dari Europe yang rodok-rodok slow melo, tomorrow ya, tidak hari ini, besok saja. Terima kasih.
0: Iya. Jangan gini nih, sekarang bayar besok gratis, bukan ya? Tomorrow. Oke, Europe. Selanjutnya kabar dari Pak Andika, truk mogok di tanjakan jembatan Tuntang arah menuju Bawen. Ya. Oke, ini ada videonya juga. Oke, oh bukan video, foto. Oke, ini lagi-lagi kayak lagunya Sal Priyadi. Foto ini blur. Ya kan sambil jalan Doni. Oke, maaf Pak. Tadi ada kabar juga dari Pak Purwanto ya, Pringapus, yang perjalanan juga dari Klaten balik ke Pringapus melintasi jembatan Tuntang, melihat hal yang sama. Jadi yang mau lewat jembatan Tuntang dari arah Salatiga ke Bawen ya, di tanjakan jembatan Tuntang itu ada truk mogok. Dia tadi mau nanjak gak kuat terus melorot gitu kan. Tadi ada perlambatan dikit ya, gak antri panjang gitu. Makasih ya Pak Andika untuk berbagi kabar. Lanjutnya Pak Nugroho. Malam Pak Nugroho.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Inji.
2: Selanjutnya perjalanan dari Karangjati Mas menuju Jepara, demikian malam ini. Nih selalu memantau Rasika.
0: Thank you.
2: Itu Mas Doni. Ini aja request lagu-lagu yang bisa dinikmati saja Mas.
0: Yo.
2: Demikian Mas Doni. Matur nuwun.
0: Makasih Pak Nugroho. Tetap hati-hati di jalan. Ini teman-teman dari grup Info Lalin Kabupaten Semarang juga kasih kabar. Oh, sama nih yang dilaporkan Pak Andika sama Pak Purwanto ya. Tanjakan Tuntang ada truk yang mogok gitu, nggak kuat nanjak. Siap, makasih untuk informasi.

Sinya. Okay. Back to music ya. Tadi tuh ada yang mau dengerin. Tadi Wan Sudia sudah kan ya? Pak Tugianto sudah, semoga berkenan. Ini Phil Collins dulu boleh ya?

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Coba hitung, berapa teman yang benar-benar bisa Anda hubungi ketika Anda sedang punya masalah? 10? 5? Atau jangan-jangan cuma 2 atau 3 orang? Kalau lingkaran pertemanan Anda terasa semakin kecil setelah bekerja, menikah, atau punya anak, tenang, Anda tidak sendirian. Fenomena ini, kawan, sedang ramai dibicarakan di media sosial. Salah satu unggahan di trend sedikit punya teman setelah menjadi ibu rumah tangga. Banyak warganet kemudian merasa mengalami hal yang sama. Dan ternyata ada penjelasan di balik itu. Seiring bertambah dewasa, waktu kita terbagi untuk pekerjaan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab. Kita juga menjadi lebih selektif. Bukan lagi soal punya teman sebanyak-banyaknya, tetapi siapa yang benar-benar bisa dipercaya dan benar-benar paham kondisi kita. Menariknya, sebuah penelitian yang dikutip Psychology Today menyebutkan bahwa dibutuhkan sekitar 50 jam interaksi untuk membentuk pertemanan dan hampir 200 jam untuk membuat hubungan ini menjadi persahabatan yang lebih dekat. Artinya, pertemanan emang butuh investasi waktu. Nah, insight-nya adalah jangan buru-buru menganggap mengecilnya circle sebagai tanda kita kesepian atau antisosial. Bisa jadi kita sedang memasuki fase ketika kualitas lebih penting daripada kuantitas. Tetapi jangan juga kemudian berhenti merawat hubungan. Sesekali kirim pesan, tanyakan kabar, ajak bertemu, atau cukup bilang, "Kamu baik-baik aja kan?"

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Wijaya 80 terakhir kali. Wijaya 80 ini menjembatani antara generasi X sama generasi Z, ya. Bagus sih. Baiklah. Ada masih bersama saya Doni Asyar, tentu di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Soal hubungan romantis, ada Kak Heni Gina kasih komentar. Malam Kak Doni, soal hubungan romantis tidak harus selalu berupa hadiah mewah atau kata-kata puitis, tapi lebih kepada menunjukkan perhatian, kepedulian, dan usaha untuk memahami kebutuhan pasangan. Cinta itu bukan selalu berjalan di tempat yang indah, tapi kesepakatan untuk melangkah bersama sampai tujuan. Cakep. Seneng loh kalau denger POV-nya kaum hawa seperti ini, karena yang saya dengar sebelumnya itu kaum hawa suka bilang begini, laki gua pelit banget ngomong yang manis-manis, yang indah-indah, pelit banget muji. Sementara bukan mostly ya, ada mungkin para pria yang gak bisa ngomong begitu. Tapi ini juga koreksi sih buat bapak-bapak. Emang seberapa sulit sih muji istri, ya kan? Boong dikit gak apa-apa. Yang penting dia senang. Ya enggak. Aduh. Ya, kayak ini gini, terima kasih. Ini Parulian Angin Rindu. Oke. Baik. Pak Bambang, selamat malam juga. Makasih ya bergabung. Berkenan, Mas Don, Englishman in New York, Sting. Oke. I'm an illegal alien. I'm an Englishman in New York. Yeah, benar ya lagunya ya. Okay. Menyapa dulu yang masih di perjalanan. Ada Pak Sondong. Monggo Pak Sondong.
1: Mas Doni 2027. Melintas di depan Pasar Jerakan ya, arah Kalipandeng. Tadi truk gandeng yang sempat mogok sebelum TL Pasar Jerakah yang ke arah ke barat sudah tidak ada di tempat.
0: Okay.
1: Sudah lancar, sudah bersih. Untuk lagunya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Lagu zaman nom-nomanku ijek enak ya Mas ya.
0: Oh, masih.
1: Asik pokoknya, men.
0: Seru.
1: Terima kasih.
0: Ya, itu enggak akan pernah terlupakan. Soalnya membersamai perjalanan hidup kita, benar enggak? Lagu tema dalam satu babak perjalanan hidup kita. Asik. Pak Miftah, ini Grimis. Ngalitan. Mas Don, ngalitan Grimis, Grimis lembut. Oh, ini fotonya. Iya, terletik-terletik di kaca depan mobil. Ngalitan tuh mana ya, Pak ya? Ngalitan. Aku tuh taunya dulu apa tuh yang di Solo ya, ada ngalitan. Ngalitan apa? Waktu Ibu Tin Sedo dulu tuh di astagfirullah, Pak Miftah. Ngalian ternyata typo, makanya ngalitan. Ngalian, oke, okay, ngalian Grimis lembut, Grimis tipis. Oke, okay, makasih ya Pak Miftah, hati-hati di jalan. Pak Fajar Banyumanik, monggo Pak.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam Pak Fajar.
2: Ini saya habis perjalanan dari Semarang ke Bonang nganter CS. Bonang Demak.
0: Oke. Okay.
2: Perjalanan lancar.
0: Sip.
2: Lancar, lancar jaya.
0: Ya.
2: Selamat malam untuk rekan-rekan semua Rasika. Mas Doni, saya ini pulang ke Semarang jam 20.31. Moga-moga perjalanan lancar kayak berangkat tadi.
0: Si. Siap.
2: Iya Mas Doni.
0: Yoi.
2: Saya kok tadi dengar lagunya Daniel Sahuleka. Minta request dong Mas lagu itu yang Don't Step Away in the Night. Kayaknya enak buat teman perjalanan.
0: Oke.
2: Terima kasih Mas.
0: Makasih Pak. Ya, Pak Fajar. Jalur Anda saya lihat itu aman kok dari Demak menuju ke Semarang. Daniel Sahuleka. Don't sleep away this night, my baby. Ya, oke. Pak Prayitno, selamat malam Pak Prayitno.
3: Malam Mas Don, Jika cuaca agak-agak mendung di Pegunungan.
0: Oke.
3: Untuk larinya saya mau ke arah Sompok.
0: Sompok.
3: Dari Walter Mangonsidi, Progomulyo. Minta lagu.

0: Iya Mas, Iwan Fals, Ayah, terima kasih.
1: Oke. Wah, kalau bicara soal ayah, udah langsung siap-siap nanti apa tuh akan ada bawang-bawang merah yang ada di sekitar kita ya, apalagi kalau ayahanda kita sudah tiada. Waduh. Baik, matur nuwun Pak Praitno. Ini jalur dalam kota Walter Mongin Sidi aman. Ini jalur tengah kota nggak ada masalah semua sih. Oke. Satu yang agak krusial mungkin saya ingatkan, kalau ada yang mau lewat, ada yang sedang perjalanan dan melintasi Pasar Cepiring, cukup padat ya, antre juga lumayan, yang dari arah barat menuju ke arah Kendal. Terus satu lagi, itu sih yang cukup krusial ya. Ya, Pantura Timur aman, Demak Semarang, dua arah, Demak Kudus juga gak ada masalah, Timur Tengah, Meranggen, Karangawen, Gubuk, itu nggak ada masalah. Jatilor yang masih agak melambat ya karena ada pekerjaan jentoh, jadi sabar, siap-siap. Tengah kota aman. Jam 9 nanti siap-siap ya di Jatingale arah ke Ungaran ada pekerjaan jalan, jadi hati-hati. Tadi Pak Halik Ungaran ngingetin ada beda ketinggian jalan gitu, sekarang masih aman naik Jatingale Gombel gitu. Oke. Hey, Pak Sondong, update apa Pak?
2: Donita ralat yo tempatnya sih.
1: Saya tadi makanya agak nggak yakin ngalitan. Saya ingat banget waktu Butin Sedo terus ada acara kayak pas Sedonya itu kan ada kayak acara doa gitu ya. Tim Rasika waktu itu datang ke sana. Ya, saya ingat banget. Dan saya ketemu sama, waktu itu liputan RCTI, ketemu sama anchor, waktu itu live report. Saya ingat banget Mbak Dana Iswara. Ingat gak sama Dana Iswara? Anchor berita RCTI zaman itu. Angkatannya Desi Anwar, Ade Novit, ya kan? Ya. Pak Bambang, tambahan info, Mas Don, 2033 perjalanan dari Beringin, Ngalian, Prof. Hamka, Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, sampai Pemuda, lanjut Bebaan, lancar sekali. Oke, siap. Makasih. Pak Nugroho, update, Pak.
3: Ini ketemu sama
4: Mas Don,
1: nih.
4: Nih, tadi dari Karangjati sampai Muktiharjo. Lalin lancar ya Mas. Ini agak melambat ini di putaran Kubro Mas. Ada penyempitan.
3: Pak Bambang.
4: Cuman ini antreannya sampai depan pom bensin saja.
1: Oke, dikit ya.
4: Pendek saja.
1: Siap.
4: Demikian Mas Doni.
1: Makasih.
4: Terima kasih.
1: Anugrah, tetap hati-hati di jalan ke arah Jepara ya. Aman kok di depan tuh Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus nih saya lihat aman semua. Pak Fajar, ada tambahan?
5: Wah, ngomong-ngomong kalitan, pas ninggalnya Putin, saya dulu waktu itu pas SMA. Kebetulan sekolah di sana. Terus selama 7 hari, karena kita dulu di pondok, diundang ke kalitan buat ngaji.
1: Betul.
5: Dan terakhir dikasih bingkisan sama uang dengan gambar Pak Soeharto. Semoga beliau Pak Soeharto Putin tenang di sana lah.
1: Amin. Amin. Makasih ya Pak Fajar ikut nambahin cerita bener di dalam kalitan sedonya Ibu Tin. Oh, jadi kan 7 hari ya. Saya cuma sehari waktu itu sih. Baik. Terima kasih kawan yang terus nemenin saya siaran malam hari ini. Ya. Saya lagi japri dan sama temen. Ya. Baik, makasih ya temanku. Aku dikata-katain sama dia enggak apa-apa, kalau dia ngata-katain aku rela. Baik, back to music. Roni Parolian, Angin Rindu. Terima kasih terus bersama Rasika USA.

105,6 FM Rasiga USA, Ungaran 103 Ambarawa, Sting, Englishman in New York. Mungkin lagu ini menjadi lagu tema Anda yang pernah living abroad, pernah tinggal di mancanegara, berasa kayak orang asing. Emang orang asing sih. Mungkin lagu ini membuat Anda bertahan. Pak Fajar, terima kasih. Ini mengucapkan thanks for playing the song Daniel Sauleka. Beliau itu orang Semarang kayaknya, tapi jadi warga negara Belanda. Yes, jam 20.51 udah sampai jembatan Wonokerto. Lancar. Siap. Matur nuwun Pak Fajar. Terus bersama Rasika.

0: Beneran toh ada bawang merah di mana-mana. Ya, lagu itu bagus menjadi pengingat terhadap sosok yang tak akan pernah kita lupakan sepanjang hidup kita. Tadi pilihannya Pak Praitno ya, gimana Pak Praitno?
1: Mas Doni, yeah. Sawarasika, terima kasih lagunya sudah di setel. Ini sudah Pak bawa tisu mas untuk melam air mata. Oh my God. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Makasih Pak. Betul, selamat malam, selamat istirahat. Saya Doni Ashar. Ini lagu yang juga siapkan tisu ya.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

suatu keutamaan saking ngersanipun Allah. Terus uang niki nopo? Langsung mundut, langsung iman. Dateng ngersanipun Gusti Allah, dibarengi arep-arep agungi ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah. Uang sing koyok ngini bakal diparingi karo Gusti Allah fadilah sing koyok wau kala wau, senajan awake niku dudu uang sing koyok ngono. Kurang nopo? Sampeyan mirsani nopo mawon keistimewaan sing diparingaken Gusti Allah dhateng wali min aulia illah. Sampeyan percaya? Mari percaya sampeyan pundhut. Muga-muga iso niru, muga-muga iso ngene, muga-muga aku ndadekno kaya ngono. Ya, paling ndak aku iso le ganjarane padha mek ngono. Tapi kenyataane wong niku mboten padha karo wali sing kaya ngeten. Wong sing kaya ngeten bakal dilonggokno karo Gusti Allah padha karo wali min aulia illah. Iki ngesuwali ngedai pun Kanjeng Nabi kamarol Imam At-Tabarani fil Awsat an Sayyidina Anas radhiyallahu an, Kanjeng Nabi dawuh, man balawahu anillah fadilatan falam yusaddiq biha lam yanalha. Mek uang iku oleh apa wae tapi hati ini gak estu, gitu, gak di estokno menyang Gusti Allah, gitu. Podho wae kari wong niku mboten angsal pikantuk nopo kema. Jadi didungan ini mawon nempen ngge. Muga-muga kula iki nggih koyok ngeten ngge. Ngeten, gitu. Wong pancen nggih repot. Wong tiang tang sak niki niku sing kathah. Sak kelas kulo sing kathah niku gitu sama niku mek sing jeneng wong cinta niku diperhatekno nopo merhatekno men cintai Allah niku nggih diparingaken dateng panjenengan niku coro kasbiah. Niku liwat sampean cinta teng Gusti Allah napa mboten? Nggih, liwat sampean cinta kali uang cinta niku merhatekno napa diperhatekno? Merhatekno. Tapi sing kathah kula kali sampean niku kepingin diperhatekno. Ayo, nggih napa mboten? Gita, kadang-kadang saman mek pun kadung seneng karo wong. Gita, atau saking saman gede hati kali kiai sampean guru sampean, ono uang songko suwan menyang gurune. Nah si murid niku biasa ngumpul karo gurune. Kadang-kadang niku mboten sadar. Nakokno, sing ditakon niku napa? Mau kiai gak takon aku ta? Iki murid sampel. Ya, niki katane apa mboten? Nggih. Mau kiai gak takon aku ya. Jawabane sing kaya ngeten niku napa? Nek dijawab gak ditakokno atine gelo. Nggih ta? Lah kok mek ndelok kiyaine gurune luwe parek karo wong bakal cemburu, bakal hasud. Niki, sing nomor telu. Mek sampai dekne ngapii eh? Berkorban untuk gurune uang sing koyok ngeten niku bakar etung-etung wong aku iki gelak ngene gelak ngono kok pancet wae sing tak cintai apa guruku nggih ta nang aku gesek pancet koyok ngono lah uang sing koyok ngeten niku mek sampai kedaden boten sipun senengi akhirnya bakal undat un ngongkit ngongkit niki kira-kira kata nama mboten niki eh? Hati-hati kok eling niku biyen niku si awal marah
nggih pun dadi jagoan. Sayyidina Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku meguru dateng Sayyiduna Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Saking cintai kali gurune sampai njaluk balesan. Paling ndak niku diesemi lah kalau gurune niku, paling ndak niku ditakokno. Ampun. Enten kancane niku sowan dateng Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunipun. Lajeng piyambakipun Syekh Ibnu Athaillah niku dawuh teng kancane. Kok diloken ya ambek perhatekno. Kira-kira kiaiku iku guruku iku nakok-nakok enggak? Coba. Ampun. Boten antawis dangu si kanca niku matur. Matur yai, ana apa? Niku lho rencang kula. Sapa? Ibnu Athaillah niku lho. Bisik-bisik teng kula. Nggih sing dipikiri niku napa? Jenengan niku lho eling napa mboten sih kali Ibnu Athaillah niku sok nakokno, sok anuta. Dadi atine napa mboten? Pun mesem Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Santara dangu nggih, santawisipun lajeng Syekh Ibnu Athaillah niku sowan dateng gurunipun Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Sanalika dipun dawuhi, napa dawuhipun? Dawuhipun la tutalibu syekh bi an takunu fi khatiri bal talibu anfusakum ay yakuna syekh fi khatirikum. Napa dawuhipun? Dawuhipun koniku ya minangka murid aja nuntut-nuntut ya

0: krenteke gurumu aja. Iku dudu hakmu, iku hak guru. Niku. Hakmu iku cuma siji tok, ya opo atimu krentekmu selalu kon penuhi berisi gurumu. Iku sakjane dudu kon sing nuntut. Ngerti? Fa'ala miqdari ma yakunu syai' indakum takununa indah. Ukurane kon iku ana jerone atine gurumu, sapira gurumu ana ing jerone ati atimu. Lame sampe murid nggih utawa wong cinta diukur cara zahir terus kaya ngeten, gak ana marine wong-wong niku pancen njaluk lega kok. Kapan wong lega niku kapan? Saiki iki trimo, engke gak trimo. Engke napa mboten? Mboten enten menungso niku lega niku mboten enten. Mek slagine dicocokno nuruti hawa nafsu, mboten diukur karo keimanan. Nggih ta? Kathah kadang-kadang kaya ngeten niku kathah digawe omongan gak nakokno ta, gak diteleki ta aku ambek kiaiku. Nggih napa mboten? Ya apa darine kiaiku? Pirang dina kon petuk mbek kiaimu? Sakmene dina ngumpul iya nang ndi wae ngluh. Terus waktu iku kiaiku nakokno aku enggak? Lho niku kathah kaya ngeten niku. Kenggantengen ta? Nggih ta? Kayuun ta? Nggih ta? Niki hati-hati niki mosok nggih tak kalah mbek nyanyine Bimbo niku. Napa Bimbo? Engkau dekat, aku dekat. Ora ngeten ta. Engkau jauh. Nek ngeten ukurane niku awake dhewe. Nek Gusti Allah niku pun selamane qoribun mujibun. Nggih tetep parek, tetep niku. Gita, tapi mboten parek zahir, mboten mustine parek cara kalbiyah, cara ruhani. Ya, lame parek niku mboten kalbiyah rohaniyah. Saman dikancani guru ngalor ngidul lali saman kale kula. Sing dinilai niku duduk sirine nure guru, tapi malah awak zahire ku. Guru Allah tibane padha wae tang kiaiku. Ya apa ya kaya ngono, padha mbingkare wong kafir teng Rasulullah, ma li hadzal rasul yaqulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Nene niki nggih ta napa asyaddul hijab syuhudul musakala wal mumasala. Uang niku nggih atine niku paling dialing-alingi kare Gusti Allah niku nopo? Cuma siji tok. Dilok wong liya sing minangka panutan menyang Gusti Allah, sing minangka dadi pikirane digawa menyang Gusti Allah niku nopo? Sing darek dadi alingan niku saben uang niku dipadakno karo awake dhewe. Allah padha bae. Ala wong pian yo ngono kok. Lha lak boleh ngeten akhire niku. Ngeta, lah uang sing koyo ngeten niku mboten bakal meguru. Bakal mboten bakal ngalap manfaat, mboten bakal ngalap hikmah sangka wong liya. Mergo wong liya niku dorong apa-apa wis dipadakno awake dhewe. Awake dhewe akhire timbul napa? Timbul gak trimo. Mek wis gak timbul gak trimo, bakal timbul iri hati, hasut-hasutan, saling menjatuhkan. Tukang becake kere-keren padha tukang becake, dodol sego goreng ya eker-ekeran padha dodol sego gorenge, gak kira wong dodol sego goreng eker-ekeran karo wong dodol es. Mergo mboten padha. Ben nggih, ben. Jadi cara ringkes, napa? Kala wau sampun kula aturaken, napa? wekdal Gusti Allah niku paring dawuh alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu wonten ing mriku, niku sing jawab wonten tiyang kalih sing nomor setunggal ahlus saada uang sing bejo, sing nomor kalih niku ahlus syaqawa uang sing cilo. Oh gitu, uang sing saadah niku pancen towaan derek nggih ya Allah nggih, tapi uang sing ahlus syakowa oleh derek niku mergo karhan kepokso. Artine kepokso niku napa? Sik utak-utik cara akal untung rugi mengikuti kepentingan. Hati-hati mek wis gak cocok, walau kana hakon bener ya apa mek gak cocok besok ya bakal gak trimo. Ben nggih, ben. Jadi niki kalau wau napa? Kula pun dudukno ya napa sifate ahlus saadah nrimo dawuh Gusti Allah, kale sakniki ya napa sifate ahlus syaqawa wong ciloko oleh nrimo dawuhipun Gusti Allah, oleh nrimo pitutur niku enten keng coro-coro niku enten sing ketok niku kali saman kali kula niku lho padha mawon. Kon melok ngaji, ngaji. Melok zikir, zikir. Melok ibadah, ibadah. Waktu awakmu ngaji zikir ibadah, pikiranmu iku mubeng nang endi? Barang wis mubeng, apa sing dadi daya tangkep pikiranmu ku apa? Terus ya apa sikapmu menghadapi kenyataan? Engga niki ketemu mungkin niku. Teng mriku sampean weruh, sampean ahlus saada napa ahlus syaqawa? Nggih ta? Mek cara ilmu sampean iso manfaat ilmune napa mboten manfaat? Napa sampean iku ilmune dadekno pengetahuan napa dadekno pitutuh? Ketemon, ketemon. Nggih ta? Pun, dadi niki napa? Mergo sifate ahlus syaqawa niku mungkin dhisik niku mergo mungkin dawa. Mergo niki kula mungkin bakal nyangkut malapetaka-malapetaka, bahaya-bahaya, penyakit-penyakit sing bakal timbul. Niki kudu weruh, penyakit niku kudu weruh. Aku tak ngaji, tapi karo penyakit ngaji yo gering. Gitu. Pokoknya aku pengin dadi wong alim, tapi sama kali kula gak perlu penyakite wong alim dadi penyakit. Gitu. Pokoknya aku kepengin uang dadi ngene, sampean gak ero penyakite wong sing koyok ngene. Pokoknya aku kudu duwe sifat ngene, sampean mboten ero apa sing dadekno penyakite, percuma. Jadi cara wong amal ibadah, cara zahir sampean boleh zikir ibadah, mboten kok cuma mempelajari syarat rukune zikir ibadah, mestine sing dipelajari niku nak apa? Ya apa sing lelakon kula kali sampean niku zikir ibadahe ndadekno dirusak, gak diganjar, gak diterima karo Gusti Allah. Niku kudu bareng. Ben monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين، كرة أعين، كرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

إلى الله.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

الفاتحة. الفاتحة.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الفاتحة. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: wadal ing alam ar wah. Mboten kaget pun. Gitu. Niki cocok ingkang sampun dipun dawuhaken wonten ing setunggalipun hadis sahih alladzi rawahu al-Imam Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dawuhaken napa al-arwah junudum mujannadah fama ta'arafa sing biyen wis gatuk no alam arwah italafa bakal gatuk wono ing dunya wa ma tanakara sing biyen no alam arwah pancen gak gatuk no dunya ya bakal ikhtalafa ya mboten gatuk. Niki lho, kanggo kula kali sampean minangka napa? Minangka tuntunan bimbingan, ayo dibalekno kabeh niki napa? Dateng taufik hidayahipun Gusti Allah. Mek uang niku pun ngeten gak bakal mercaya karo elmune, gak bakal mercaya karo perjuangane. Sing luweh dipercaya niku napa? Sing ditemeni taufik hidayahe teng Gusti Allah. Niki mboten mari-mari kan. Lajeng nggih. Wa amma ahlus syaqawah. Mek uang niku pancen tinakdir dening Gusti Allah minangka tiyang ingkang bakal cilaka. Na'udzubillah min zalik. Gitu. Sami mirengi dhateng dawuhipun Gusti Allah. Tapi angsalipun mireng kala wau dereng napa-napa sampun butek. Sampun keruh, sampun boten saged nampi. Akhire tiyang sing kados nyaten kala kados pundi oleh mlayu padha mbek mlayune tawon wekdal diwehi beluk kukus nggih napa mboten niki akhire tiyang sing kaya ngeten niku napa nggih ta piyambakipun bakal ino nure makin surup. Senajan coro dohir piyambakipun niku gadah ilmu, gadah zikir, gadah ibadah, tapi pancen wekdal dipun dawuhi niki ukurane estu, estune niku lho maqam sidik niki wekdal menika sampun dados jelas. Napa sapa sing bakal dadi wong mukmin, sapa sing bakal dadi wong kafir? Nggih, naudzubillah min dzalik. Pun wekdal niku napa saknalika Gusti Allah sampun nyiapaken panggenan-panggenan ruh kala wau mangke wonten ing alam barzah pun disiapno. Ngeta saderenge pun niku para ruh niku teng pundi kemawon tindakan niki niku pun monggo minangka tuntunan kala wau sampun kawula aturaken bilih kuwontenanipun arwah ruh kula lan panjenengan sedaya menika saderengipun dipun dawuhi dening Gusti Allah alastu bi rabbikum niku boten sumerap napa-napa malah ugi bodoh mboten ngerti dhateng napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Iki kula tak takon. Menungso niku nggih sing barakno dados istimewa. Nggih. Tinimbang makhlukipun Allah ingkang lintune menungso. Nggih. Ngantos piyambakipun dados mulya, dados siap kaulanipun Allah ingkang saged ketuntun parek dhateng ngersanipun Allah. Niku namung melalui kalih perkawis. Beda kali hayawan kita, beda kelayan lari alit sak derengi pun bulu balik niku napa perkara sekali kalau wau ingkang setunggal al ilmu nah niki lah bil umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah wal haqa'ikil akliyah. Siji napa nyumerapi kudu nyumerapi iki perkawis napa mawon ingkang gegayutan urusan dunya napa kelayan urusan akhirat. Iki dhisik kita iki dereng berangkate nek berangkate niku mek wong thariqah mboten bedane dunya akhirat niku mboten bedane. Dunya kena digawa teng akhirat, akhirat yo kena didadekno dunya mergo kuwate kepentingan. Nek wong thariqah mboten beda niki. Nggih. Perkara beda gak beda niku terserah kula kali sampean, yak napa angsali nyetir. Niku. Nggih. Wal haqa'ikil aqliyah. Kedah nyumerapi hakekot-hakekotipun nopo kemawon sing pancen gatuk coro a akal mboten mumet mboten. Mangkane ingkang kathah nopo kita menika sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mirengaken dedawuhan ingkang sae gitu boten cuma namung ngraos butek meraos berubah ngraos boten kerso malah-malah ngantos dipun hijab dipun aling-alingi dening Gusti Allah arupi napa akeh mbulete akeh alasane hanya semata-mata untuk membenarkan napa sing dadi karepe nafsu ne. Lah wong sing ngeten niku minangka wong napa sing ngakali elmune duduk minangka wong ngelmoni akale. Jadi wong sing ngeten niku mboten lungo teng al ilmu bihaqaiqil aqliyah. Paham nggih? Paham napa mboten niki? Niki, alon-alon, gak alon-alon, pontah, ponti, masih titik-titik, gak pontah. Sing penting nopo, fa insya Allah, gak derek dateng semangat ipun manah, derek klien ageng ipun niat, gak mugi-mugi pinaringan hasil, senajano tetes sak tetes pinarong hasil. Fa illam yusibha wabilun fatal. Gita gak oleh udan terus wong jenenge udan. Gita masih gremis. Gita pala nggih kayu niku disirami yak napa mawon cuma digrimisi kalah segeri. Nggih napa mboten? Gremis niki mek cara ilmu artine ilmu dibarengi sirri nuri Gusti Allah ban, ban, monggo kula panjenengan lampai, mugi-mugi pinaringan istiqomah, dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah, kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, ma'naili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.
1: Rasika.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana duel 1-1 antar remaja di Ambarawa, Kabupaten Semarang berhasil digagalkan polisi. Seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial YA diamankan setelah diduga hendak duel dengan membawa celurit sepanjang sekitar 130 cm. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lana mengatakan ajakan duel diduga berawal dari media sosial. Sebelum menuju lokasi, YA sempat mengambil celurit yang disimpan di kebun. Namun keberadaannya bersama dua rekannya diketahui warga hingga ketiganya dikejar dan diamankan. Polisi mengimbau agar remaja tidak mudah terprovokasi ajakan duel di media sosial, apalagi dengan membawa senjata tajam. 11 remaja kelompok gangster Amerika di Kudus yang sempat menantang pengguna jalan sambil membawa celurit kini menjalani pembinaan. Para remaja yang masih berstatus pelajar SMP hingga SMA itu tidak dipenjara, melainkan diserahkan kepada Dinas Sosial Kudus untuk menjalani rehabilitasi di rumah aman. Sebelumnya mereka diamankan polisi saat patroli di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati. Polisi menemukan celurit sepanjang sekitar 80 cm yang dibawa oleh kelompok itu. Kapolsek Jati AKP Subhan mengatakan penanganan dilakukan dengan melibatkan orang tua, sekolah, dan pemerintah desa. 11 remaja itu kini menjalani pembinaan di rumah aman dengan harapan tidak kembali terlibat aksi kriminal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: number.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi semuanya. Wah, ramai sekali ini hari Seninnya. Nyebrang wae angel. Ramainya ya, walaupun masih jam 6 pagi ya Kawarasika. Wah, tapi khas hari Seninnya sudah sangat terasa sekali Kawarasika. Salah satu indikatornya yuki mau angele nyebrang Kawarasika, kebiak dalane kiwo tengen ngisor dhuwur. Depan belakang kanan kiri wis pokoknya semuanya sudah dipenuhi oleh kendaraan yang sudah pada perjalanan di jam 6 pagi ini. Bagaimana rute di tempat Anda semuanya guys? Apakah juga sama ramai dan juga rapet juga situasinya di jalan-jalan di rute-rute Anda semuanya? Nah, disinilah Kelana Kota hadir menemani Anda semuanya dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari Ngawarasika ya. Di 105,6 FM Rasika USA, atau untuk jam pagi bisa Anda dengarkan juga melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan. Langsung saja, tidak usah pakai lama-lama lagi, ini jam 6 pagi. Aku mau buka informasi jalan raya yang sudah dibagikan infonya. Yang pertama dari 6132, selamat pagi. Info untuk kawan Rasika yang mau arah Demak, hati-hati di lajur sebelah kiri setelah PT Hit, jalannya licin, sudah 3 motor jatuh, di depannya juga ada 2 motor jatuh. Ini dari kawan di 6132, tepatnya di jalan Pantura Sayung kawan, yang arah menuju Demak setelah PT Hit, katanya ada titik jalur yang licin informasinya. Coba Pak Bawo Artanto juga tadi, apakah bertemu juga?
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Myred Jamal. Kembali menyapa di hari Senin, awal pekan, tapi hari terakhir di bulan Agustus, tanggal 31 ya. Untuk perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus, pukul 6.05 menit melintasi jembatan Wonokerto Demak. Cuacanya cerah ya, mataharinya cemerlang. Untuk lalu lintas di kawasan S, tepatnya di seberangnya HIT arah dari Semarang ke Demak, pagi ini tidak kering-kering-kering-kering karena ada genangan mas di lajur kiri, walaupun tipis dan masih sangat aman untuk dilalui. Apa jadwal robnya hari ini pagi toh mas, kok ada genangan tumben di lajur kiri untuk arah ke Demak ya, yang ada genangan. Kemudian sebelum Polsek Sayung, lajur kiri ada dua truk dam kecil yang berhenti ya, kelihatannya satu trouble, satunya sedang membantu bongkar muatan tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Matur nuwun. 6.14 sudah masuk Kota Demak ya. Tadi di Sayung saya tidak melihat ada sepeda motor jatuh sih, tapi memang ada genangan seperti info saya sebelumnya. Melanjutkan tadi dari jembatan Wonokerto sampai masuk Kota Demak lancar, cuaca cerah. Matur nuwun.
1: Oke, matur nuwun informasinya ya. Berarti yang dimaksud jalannya licin itu karena jalannya basah ya. Berarti kalau kita buka dari rilisnya BMKG Maritim Tanjung Mas, hari ini tuh nggak sampai 1 meter kok Kawarasika, perakiraan puncak gelombang pasangnya hanya 0,6-0,7 saja perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya hari ini. Pak Wisnu Widinata, selamat pagi. Perjalanan Semarang menuju Purwodadi lewat Demak, jam 6.05 di jembatan Ganevo, ada 3 truk tronton berhenti di lajur kiri, tidak tahu penyebabnya. Oke, itu ya Kawarasika, jalur Semarang menuju arah ke Demak, yang jadi pertanyaan sejuta umat, setiap menit, setiap detik pertanyaannya SMG, DMK, SMG, DMK. Nah, situasi jam 6 pagi, seperti ini ya informasinya. Tadi laporan mengenai jalan yang basah di depan PT HIT, Kawarasika di S, kondisinya masih terpantau baik untuk dilintasi ya, tidak sampai menggenang tinggi di jalan rayanya. Kita geser dulu ke jalur yang lain dulu ya Kawarasika. Sudah ada Pak Yulianto Prasetyo ini yang sudah perjalanan dari Solotigo ke Gedang Anak, Ungaran. Lalu lintas dua arah lancar, ada truk trouble di traffic light Undaris arah menuju ke Semarang, agak memakan lajur sebelah kiri, kemudian juga ada truk trouble di tanjakan setelah Samban arah menuju ke Bawen di lajur sebelah kiri. Nanti saya lanjut menuju ke Bandara Juanda Surabaya, masuk Tol Ungaran, exit langsung di Bandara Juanda Surabaya. Ini perjalanan dari Solotigo kawan, Solotigo Bawen Ungaran, terpantau masih ramai lancar. Dua laporan truk mogok. Satu di traffic light Undaris Ungaran, di Jalan Diponegoro Ungaran ya, arah menuju ke Semarang, lalu yang kedua ditanjakan setelah Samban. Oke, baik, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo Utomo, Pak Afan Gafar.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Bersama pagi ini melaporkan di Lever Jatingaleh ya, arah naik yang ada kegiatan pengaspalan di lajur sebelah kiri ya, yang arah naik. Untuk lalin pagi ini masih aman, lancar, terkendali ya, Mas Yuda bersama. Mohon saya selalu Mas Yuda bersama. Terima kasih, matur suwun.
1: Pak Afan Gafar yang sudah gasik ya, dari wilayah kota Semarang menuju arah ke selatan nih perjalanannya. Masih baik ya, ada kegiatan pengaspalan jalan di sekitar underpass Jatingaleh, Jalan Tengku Umar, kota Semarang kawan, tapi lalu lintasnya masih belum ada hambatan yang signifikan. Pak Joko Mulyono, ada truk pasir tidak kuat nanjak kemudian terguling di tanjakan Karanggeneng, Jalan Mister Wuryanto, Gunung Pati, kota Semarang. Waduh, truk terguling, truk pasir di sekitar tanjakan Karanggeneng, kota Semarang, kawan, di Jalan Mister Wuryanto. Infonya Pak Joko Mulyono ngasih info jam 6 lebih 10 tepat. Ini ada informasi truk terguling di kawasan mana? Tanjakan Karanggeneng, Gunung Pati. Posisi truknya terguling menutup satu jalur ya, kawan Rasika. Kalau kita lihat dari videonya, fotonya Pak Joko Mulyono di Jalan Mister Wuryanto, Gunung Pati, Kota Semarang, tepatnya di daerah Karanggeneng. Ada truk terguling, kawan Rasika. Lalu lintasnya sudah tersendat ini waktu Pak Joko melintas jam 6 lebih 10 pagi. Siapa nih yang mau lewat Gunung Pati dan sekitarnya nih, kawan Rasika? Dan pertanyaan saya, Pak Joko, waktu jenengan lewat antrenya berapa lama ini? Meski masih jam 6 pagi, apakah lama, panjang, atau seberapa parah tadi informasi jalurnya di sana, mengingat posisi truknya terguling di area medan jalan yang tidak roto ya gitu istilahnya, pas di area tanjakan, di kawasan tanjakan Karanggeneng, Jalan Mister Wuryanto, Gunung Pati, Kota Semarang. Tuh ada truk pasir terguling, kawan Rasika, di sana. Siapa yang sedang antre atau yang sudah menuju ke arah sana, ini nanti siap-siap rame ya. Ini Pak Joko Mulyono ngasih info jam 6 lebih 10 guys, sekitar 10 menit yang lalu. Oke, kita geser dulu ke jalur yang lain ya. Nanti kita pantau lagi rute-rute yang tadi sudah kita buka informasinya, perkembangannya bagaimana. Pak Mufid.
3: Selamat pagi, Pak Jamal Panjudan. Selamat pagi, kawan Rasika. Melaporkan lalin dari Tegalar Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi jam 5.55. Ini tadi sudah melintas di flyover Ganevo. Tadi di flyover Ganevo ada 3 truk besar ya, yang trouble kelihatannya dan pecah ban kalau nggak salah, tadi sedang proses penggantian. Yang dari arah Meranggen menuju ke mana? Gubuk ya. Yang dari arah Meranggen menuju Gubuk, atau yang dari arah barat menuju ke arah. Monggo silakan untuk segera berangkat agar tidak terjebak nanti kepadatan. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun informasinya Pak Mufid. Ini untuk di koridor Semarang Meranggen Karangawen ya, kawan Rasika. Ada laporan truk mogok di sekitaran Ganevo, tapi sementara jam 6 pagi masih baik ya situasi arus lalu lintasnya, kepadatan dan juga hambatan masih nihil. Matur suwun informasinya Pak Mufid ya, dari Semarang menuju arah ke Meranggen Karangawen. Sudah ada yang ngasih informasi di jalur Kendal, kawan Rasika, bagaimana laporannya? Tapi kayaknya sih ya, Semarang Kaliwungu Kendal masih lancar ya. Betul apa betul? Betul ya, lancar ya. Oke, sip kalau gitu. Berarti udah confirm ya, situasi jalan raya pagi hari ini di jam 6 pagi dari berbagai penjuru mata angin. Menuju arah ke timur, menuju arah ke tengah, menuju arah ke selatan, menuju arah ke barat, ya kalau merasakan secara umum masih baik. Nah, di dalam kota Semarangnya sendiri ya, sebagai pusat dari segala pusat kegiatan di Jawa Tengah ini, pusat kegiatan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat inti bumi lah pokoknya di kota Semarang ini dengan 265 ribu mobil pribadinya. Itu ada insiden ngawarasika kita dapatkan di Jalan Mister Wuryanto Gunung Pati kota Semarang. Tepatnya di sekitar Karanggeneng Bapak Ibu, ada truk pasir terguling, perhatian. Ini yang sudah menuju ke sana ya, ya waste paling tidak sudah tahu informasinya ya, nanti di depan ada apa, atau yang sudah antre di sana, atau mungkin yang masih jauh dari lokasi Karanggeneng dan sekitarnya bisa langsung antisipasi saja ya, sesuai rute Anda masing-masing. Ini soalnya di kawasan Karanggeneng ini ada informasi truk pasir terguling ngawarasika. Tadi informasi pertama yang kita dapatkan tuh Pak Joko Mulyono jam 6 lebih 10, tapi belum ada update lagi antrenya berapa lama atau situasi lalu lintasnya bagaimana, buka tutupkah atau masih ada ruang untuk kendaraan yang arah naik, terutama karena posisinya di arah naik toh di tanjakan. Jadi untuk saat ini situasinya cukup padat ya kawarasika, untuk laporan di kawasan jalan sekitar Karanggeneng ya, Jalan Mister Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang, karena ada truk terguling infonya. Nah, ini ada Pak Busan nih.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Melaporkan, ini saya sudah perjalanan ke Cipiring, sudah sampai di KIK. Semuanya lancar. Lancar Mas Yuda, terima kasih.
1: Wah sip, mantap sekali, lancar banget wis. Komplit ya, di jam 6 pagi ini informasi jalannya Semarang menuju arah ke Kaliwungu, Kendal. Secara umum ramai lancar ya, mungkin kalau jam saat ini 6.20, 6.30 sampai jam 7 pagi ya, nanti rame-rame karena aktivitas pabrikan dan aktivitas ekonomi ya ngawarasika yang ada di beberapa ruas jalan utama. Sip, kalau gitu mantap, segmen 1 sudah komplit informasi jalannya dari berbagai rute dan juga berbagai titik lokasi informasi jalan raya ngawarasika. Terkait insiden itu satu tadi di kawasan Gunung Pati ya, sekitar Karanggeneng ada truk pasir terguling. Tadi kemudian ada yang mengabarkan informasi genangan di S ngawarasika di depan PT HIT. Untuk genangannya ini saja kok ngawarasika, hanya basah saja kategorinya, tidak yang tergenang tinggi. Itu enggak ngawarasika, hanya basah saja kondisinya di S. Baik itu yang arah menuju Demak atau yang menuju arah ke Semarang, kalau informasinya kita buka dari kamera CCTV dan juga dari fotonya kawan-kawan tadi yang sudah melintas. Basah di lajur sebelah kiri ngawarasika. Nah, tadi ketika jam 6 pagi itu sempat ada laporan ada beberapa kendaraan yang jatuh motor ya ngawarasika. Indikasinya karena jalan yang licin itu tadi imbas genangan. Lah, emang hari ini perakiraan puncak gelombang pasangnya ketinggiannya berapa? Nggak sampai 1 meter kok ngawarasika. 1 meternya itu kemarin tanggal 24, 25, 26, 27, 28 tuh. Yang dari jam 5 sampai jam 8. Tapi kan kondisi jalannya baik tuh meski ketinggiannya 1 meter. Nah, tapi entah kenapa pagi hari ini terjadi basahnya jalan sehingga jadi sorotan di jam 6 pagi hari ini di Pantura inisial S. Padahal perakiraan puncak gelombang pasangnya hanya 0,6-0,7 saja dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi nanti. Masih aman, tenang aja ngawarasika ya, nggak yang sampai menutup jalan atau sampai berdampak ke jalan, cukup tinggi genangannya di sana. Kemudian ada yang sudah berbagi info, oh ini di jalan RM Hadi Supenoma, yo wis wayahe kok ya. Jadi kalau bisa dibilang pagi hari ini semua lancar tuh ya, kecuali jalan RM Hadi Supenoma sih. Di sana kalau lancar malah medeni wong kalau menurutku. Ya kan memang gone rame kan, pusatnya rame gitu loh.
5: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Pagi. Melaporkan dari daerah Mijen. Biasa ini jam 6 lebih 20 menit ada ketersendatan di Pasar Mijen. Tadi ujungnya saya sudah mengantre dari SMP 23. Ini baru sampai di perempatan Mijan Permai belum lolos, sudah hampir 10 menit. Biasa hari Senin pada berangkat pagi, berangkat Gasik. Ini laporannya situasi kanan kiri full motor-motor. Lajur yang ke atas hanya satu lajur, diambil semua sama yang arah ke bawah. Demikian informasi. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Tom. Laporannya dari Jalan Brigjen, dari Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang yang mencari Jamal Boy. Jamal Boy-nya libur ya. Hari ini dia ada event, jadi belum bisa menemani kita semuanya di pagi hari ini bersama Kelana Kota. Jamalnya lagi ada event ya, tuh siapa nanti kawan Rasika yang mungkin akan ketemu dengan dia ya. Sapa-sapa dan kabar-kabar nanti, dia ada event dan ada acara, jadi pagi hari ini harus bersama kliennya terlebih dahulu. Nah, jadi belum bisa menemani kita di Kelana Kota pagi hari ini. Pak Pujianto, selamat pagi. Ada beberapa kejadian. Ada dam truk bawa kericak mogok di pertigaan sebelum makam Trimulyo. Genuk, posisi mogoknya ada di lajur sebelah kanan. Kemudian ada truk ban depannya dilepas, tidak tahu apakah patah as atau apa. Posisi di sebelum MTS Sayung, truknya di sebelah kiri. Semua kejadian arah menuju Demak. Bu Sri Mulyani, nah nih Bu Sri Mulyani ngasih informasi yang di Gunung Pati ya, yang di Karanggeneng macetnya parah sekali ini, kedua arahnya, karena ada truk pasir terguling dan ada bapak-bapak yang baik sekali mencarikan jalur alternatif dari Ungaran ke Gunung Patinya. Ini dia posisi truknya ya Kang Warasika, wah menutup satu jalur soalnya. Lalu lintasnya bagaimana Bu Sri Mulyani di sana, buka tutup? Buka tutupkah atau masih bisa dua arah? Informasinya mengenai truk yang ada di kawasan Jalan Mr. Wuryanto Karanggeneng Gunung Pati ini, informasinya katanya Bu Sri Mulyani macetnya sudah luar biasa banget nih kedua arahnya sekali lagi. Tapi kalau Anda yang sudah terjebak masuk ke sana, informasinya dari Bu Sri Mulyani ada orang tuh di sana yang mengarahkan lewat jalur alternatif Kawarasika. Imbas adanya truk pasir yang terguling di kawasan tanjakan Karanggeneng, Gunung Pati, Kota Semarang. Pak Torik, ada truk patah as di bawah JPO Traffic Light Undaris Ungaran lajur kiri menuju arah Semarang. Kemungkinan akan menyebabkan kepadatan di saat jam berangkat sekolah nanti. Di sekarang tuh berarti, Pak Torik, ini sudah jam berangkat sekolah tuh? Nah, sekarang bagaimana situasinya? Sebelum potensi nanti, sekarang dulu aja gimana lalu lintasnya yang disampaikan Pak Eko Tanah Mas?
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal,
1: pagi.
6: Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Mengawali tadi 5:30 pagi perjalanan dari Semarang Utara menuju kawasan Industri Kendal. Sepanjang perjalanan lancar aja Mas, tidak ada kendala. Dua jalur arah PP lancar ini. Ini jam 6 kurang 5 menit saya sudah sampai di kawasan Industri Kendal. Mau kembali lagi ke kota Semarang. Sementara itu laporannya Mas. Nanti diinfo lagi kalau ada masalah di perjalanan. Kalau tidak ada masalah berarti aman saja jadi sampai aman di Semarang Utara lagi. Terima kasih. Selamat pagi kawan Rasika.
1: Oke.
6: Selamat pagi Bung Jamal. Selamat pagi Mas Yuda.
1: Sip. Matur suwun informasinya Pak Eko. Itu dulu ya kawan Rasika. Dari berbagai sisi dan juga ruas jalan di Kelana Kota untuk pagi hari ini di jam 6, dari berbagai rute dan juga dari berbagai jalur dan juga arah Kamar Rasika, informasinya sudah cukup pepak. Nanti kita lengkapi perkembangan informasi ke depan bagaimana di Kelana Kota pagi sampai jam 9 nanti ya Kamar Rasika. Sampaikan informasi Anda di 081-3258-58500 atau Anda juga bisa ya, untuk streamingnya itu ada dua opsi Kamar Rasika. Kalau Anda buka buka website di www.rasikafm.com atau buka di aplikasi Rasika, kalau menyala video streamingnya yaitu berarti TikToknya tidak siaran langsung ya Kawan Rasika. Tapi kalau Anda buka website atau aplikasi tapi siarannya kok tidak muncul, berarti Anda bisa beralih ke TikTok ya. Mohon maaf atas kesangsian ini. Mohon maaf atas ketidakpastian ini Kawan Rasika ya. Jadi kalau di TikTok live berarti di website atau di aplikasi tidak muncul ya kita ya. Kalau di website atau di aplikasi Rasika muncul, berarti di TikTok tidak muncul ya. Sekali lagi mohon maaf sekali, pokoknya ya nanti tinggal dicek-cek lah. Pokoknya intinya Anda tetap bisa memantau kita Kelana Kota dimanapun Anda berada ya kan, yang sedang di luar negeri, luar provinsi ya kan, tetap bisa bersama kita di www.rasikafm.com, aplikasi Rasika, atau akan meluncur juga di TikTok di Rasika USA. Langsung search aja di sana, pasti nanti muncul.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight, menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
4: Baru-baru ini, Project Panama, sebuah proyek milik perusahaan AI Anthropic, terungkap lewat dokumen persidangan di Amerika Serikat. Anthropic diketahui membeli buku fisik dalam jumlah besar. Buku-buku itu kemudian menjalani proses yang disebut pemindaian destruktif. Caranya cukup ekstrim. Punggung buku dipotong, halaman-halamannya dipisahkan, kemudian setiap halaman dipindai menggunakan mesin berkecepatan tinggi. Setelah isi buku berhasil diubah menjadi data digital, buku fisiknya tidak lagi dipertahankan. Kertasnya dibuang atau didaur ulang. Sementara isi digitalnya digunakan secara internal untuk kebutuhan pengembangan AI. Pertanyaannya, mengapa perusahaan AI sampai butuh buku fisik? Bukankah internet sudah penuh informasi? Jawabannya berkaitan dengan kualitas data.
5: Internet sekarang dipenuhi tulisan buatan AI. Nah, masalahnya kalau AI terus belajar dari tulisan AI lain, kualitasnya justru akan turun. Ibaratnya fotokopi dari hasil fotokopi. Setiap salinan berikutnya makin kehilangan ketajamannya kan? Nah, karena itu yang sekarang dicari bukan lagi data dalam jumlah sebanyak mungkin. Yang benar-benar diburu adalah data yang otentik. Tulisan manusia yang lahir sebelum AI ikut mengisi internet. Dan itulah kenapa buku-buku terbitan lama mendadak jadi harta karun. Bukan karena usianya, melainkan karena isinya dipastikan murni ditulis oleh manusia.
4: Dan buku punya keunggulan. Buku telah melalui proses penyuntingan. Isinya biasanya lebih panjang dan lebih terstruktur. Ada buku akademik, buku sejarah, buku sains, buku hukum, novel, bahkan buku-buku yang sudah langka dan tidak tersedia dalam bentuk digital. Jadi bagi perusahaan AI, buku bukan hanya benda untuk dibaca. Buku adalah kumpulan data. Disinilah kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah sebuah buku boleh dihancurkan hanya karena isinya sudah berhasil diambil? Dari sudut pandang perusahaan, mereka membeli buku secara syah, memang. Tapi dari sudut pandang penulis, penerbit, pustakawan, dan pecinta buku, persoalannya tidak sesederhana itu. Karena buku bukan hanya kumpulan kata, buku juga merupakan artefak budaya. Ada buku yang sudah tidak dicetak lagi, ada buku yang hanya tersisa beberapa eksemplar saja, ada buku yang menyimpan sejarah satu masyarakat. Dan kalau buku langka dihancurkan setelah dipindai, kita kehilangan benda fisiknya untuk selamanya. Apa insight yang bisa kita ambil? Kita sering mengatakan bahwa AI sedang membuat dunia semakin digital. Tetapi cerita tentang buku ini memberi gambaran yang berbeda. Bahwa untuk menjadi semakin digital, AI justru butuh benda-benda fisik dari masa lalu. Buku-buku yang selama puluhan tahun menyimpan pengetahuan manusia. Dan mungkin tantangan kita ke depan bukan hanya membuat AI semakin pintar, tetapi memastikan dalam perlombaan membuat mesin belajar dari manusia, kita tidak kehilangan warisan yang sedang dipelajarinya. Karena AI bisa menyimpan isi sebuah buku, tapi apakah AI bisa menggantikan makna sebuah buku sebagai bagian dari sejarah manusia? Bagaimana menurut Anda? Oh ya, ada satu lagi insight menarik yang disampaikan oleh Dr. Indrawan Nugroho, Founder Corporate Innovation Asia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi inovasi. Dari soal AI yang baca buku lalu memusnahkan buku, beliau menariknya ke dalam tim kerja Anda. Mari kita simak.
5: Sekarang coba lihat pola ini di luar konteks buku. Kemajuan seringkali menghabiskan bahan bakunya sendiri tanpa kita sadari. Sampai akhirnya sesuatu yang benar-benar orisinal jadi semakin langka. Nah, hal yang sama bisa saja terjadi di tempat kerja Anda. Bukan pada buku, melainkan pada cara orang-orang di dalam tim berpikir. Semakin sering semua orang mengandalkan template yang sudah ada, maka semakin sedikit ruang bagi pemikiran yang benar-benar baru untuk muncul. Coba ditanyakan pada diri Anda sendiri, apakah tim Anda masih melahirkan ide-ide yang orisinal?
3: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Ya, semakin ramai kamu rasika situasi jalan raya di sekitar Jalan Mr. Wuryanto Karanggeneng Gunung Pati Kota Semarang ya, imbas adanya truk pasir yang terguling di sana. Tadi beberapa informasi yang sudah kita dapatkan di jam 6 pagi itu informasinya sih masih pada tetap bisa lewat ya kamu rasika, meski sudah macet panjang ke dua arahnya. Nah, saat ini semakin banyak orang-orang yang masuk ke jalur sana. Jadi kalau update-nya tadi, informasinya itu dibantu, diarahkan oleh orang-orang ya, Kang Warasika, yang ada di sekitar Gunung Pati untuk lewat alternatif ya di sekitar Karanggeneng. Ya, di sekitar Karanggeneng, Gunung Pati itu untuk diarahkan lewat jalan alternatif. Kang Warasika, tadi ada beberapa orang yang mengarahkan kayak lewat jalan Bima Saktian, lewat lapangan keji itu. Nah, informasinya pada rata-rata dialihkan lewat jalur situ ya Kang Warasika. Tapi once again itu jalur perumahan atau jalur perkampungan ya Kang Warasika. Informasinya itu tadi beberapa orang itu mengarahkan kendaraan untuk masuk ke keji Kang Warasika dari arah Ungaran, itu informasinya, dan sudah ada aba-aba. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah Gunung Pati sana itu tadi ada beberapa orang yang mengarahkan kendaraannya masuk ke mana ya, masuk ke Sumerjo itu ya, masuk ke daerah Sumerjo yang nanti tembusnya keji, baru nanti langsung keluar di wilayah Jalan Patimura Ungaran Kabupaten Semarang. Ada truk pasir terguling ya, sekali lagi kawan, di Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang. Nah, ini ternyata Pak Dr. Nana Condro itu juga sedang di sana nih, kepadatannya ini dia nih. Jadi lalu lintasnya bener-bener kayak buka tutup ya kawan Rasika, mengingat arus yang menuju arah Gunung Patinya itu tertutup, sementara kendaraan yang dari Gunung Pati menuju arah ke Ungaran itu juga cukup padat Kang Warasika. Jadi ya wah, padat pol imbas adanya truk pasir yang terguling Kang Warasika di tanjakan Karanggeneng Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang. Matur suwun, ini Pak Dr. Nana Condro ngasih informasi jam 6.30 ya Kang Warasika. Kemudian ini Bu Andi Hefti juga ngasih informasi, dam truk rusak di pertigaan Undaris arah menuju ke Semarang masih di lokasi sampai dengan jam 6.30 pagi. Kemudian hari ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar, ini ternyata beliau menuju arah ke Solo. Coba kita buka informasinya sudah sampai mana.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal, dan selamat juga hari Senin pukul 6.11 melintas di depan kantornya kawan Didik Sigit Setiawan ya, di daerah Bawen. Pagi ini mengarah ke kota Karanganyar, Sragen dan sekitarnya ya Bun. Untuk lalin sementara masih lancar, hanya ada catatan di tanjakan Cimori ya, itu ada sebuah truk yang mengalami trouble, tidak kuat nanjak, berhenti di tengah-tengah di lajur kiri. Pas saya melintas masih menimbulkan sedikit ketersendatan saja, belum sampai yang panjang banget ya. Begitu aja Bun, cuaca di daerah Bawen cerah, nanti ke arah kota Boyolali, Salatiga sampai Boyolali di info lagi ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Tadi sempat ketemu insiden di Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di daerah Blotongan. Sepeda motor dan truk box, tapi sementara lalu lintasnya masih lancar.
1: Pukul 6.44 ini lepas dari kota Salatiga. Lalin lancar ya, tidak ada ketersendatan. Tadi yang laka itu sepeda motornya itu di lajur arah ke Semarang, boxnya arah ke Salatiga. Pecah spion dan kaca sebelah pintu ya, pintu dengan punya driver gitu pun. Okay. Orangnya tergeletak, sudah ada ditolong warga tapi belum ada petugas, tapi masih lancar. Itu aja pun, nanti saya belok kiri ke arah Nogosari Simo Kalioso lewat jalur belakang. Terima kasih.
0: Wah, itu ya Kang Warasika, Semarang sampai Solo tiganya kedua arah sementara masih baik dan juga ramai lancar, cuma di tanjakan setelah Samban ada truk mogok. Kemudian juga tadi sempat ada ketemu insiden di kawasan Jalan Diponegoro Blotongan, laka motor dan juga truk box, tapi ya masih lancar ya. Sekali lagi informasinya di dua lokasi yang disoroti perjalanan Semarang menuju arah ke Solo tiganya. Sip, kalau gitu masih baik ya secara umum untuk arus lalu lintasnya sampai dengan jam 6.40 pagi ini. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Di jam 6 pagi dari berbagai penjuru mata.
0: Selamat pagi dari para salmoners di kawasan Jalan Pantura Wali Songo, betul? Ini dia nih ya. Salmoner alias pelaku lawan arus Kawarasi Kadi sekitar Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang. Sampai menghalangi jalan di area pertigaan. Di salah satu pertigaannya di sana. Coba kipi-kipi Pak.
3: Mas Yuda dan kawan Rasika. Mas Yuda, ini saya menyoroti kembali di Karanganyar ya. Tepatnya di jalan menuju ke SMA 8. Itu masih banyak yang lawan arus. Itu habis pada nyebrang, jadi nggak begitu rame. Ya, itu gelombang berikutnya itu. Ya, jadi masih seperti itu. Harusnya dia belok ke kiri ya. Kalau dari turunan SMA 8 dia harusnya belok ke kiri, nanti putar baliknya itu di X jembatan timbang itu KIW. Nah, baru dia balik arah lagi. Tetapi dia lebih memilih untuk belok kanan lawan arus, kemudian putar yang U-turn di depan kantor Pengadilan Agama. Itu masih ada. Kalau memang itu larangan, harusnya dibikinkan solusi U-turn yang di arah baratnya harus didekatkan biar tidak terlalu jauh. Itu Mas Yuda, dan tetap tidak ada polisinya. Kita sebagai warga yang taat pada pajak wajib menuntut kenyamanan di jalan.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Didik Sigit Setiawan ini mengenai video foto ya kan yang ada di sini wis ora bola ora pisan pindo ya kita sampaikan tuh wis berkali-kali puluhan kali ya, luar biasa sekali. Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan dari Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang ya untuk informasinya pagi hari ini. Nah, ini masih seputar informasi truk pasir yang terguling di kawasan Jalan Mr. Wuryanto ya. Semakin ramai dan semakin banyak orang ini yang melaporkan, tapi sudah tahu ya penyebabnya ada apa di sana. Karena memang macetnya semakin berjalannya waktu semakin padat ya, sejak tadi jam 6 tuh sudah kita report loh Kamar Rasika mengenai informasi tersebut. Ini ada Pak Krisma Sembodo.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi ini jam 6.11 melaporkan perjalanan dari Gunung Padi ke Ungaran di Tanjakan Sumberjo arah Ungaran ke Gunung Padi ada kecelakaan truk pasir terguling Mas. Mohon untuk kendaraan lain hati-hati atau lebih baik melewati jalan alternatif yang lain karena macetnya ini sangat parah. Terima kasih. Demikian laporannya. Selamat pagi.
0: Nah, situasi jalan alternatifnya juga sama, sudah parah juga. Ini ada kawan di 6739, selamat pagi kawan Rasika. Alternatif Ungaran Gunung Patinya sekarang juga sudah macet sekali. Sudah 10 menit jalannya cuma sedikit-sedikit, banyak kendaraan yang masuk alternatif menghindari tanjakan atau turunan Karanggeneng Gunung Pati. Nih, ya wis kalau gitu salah satu caranya adalah menghindari. Wong jalan alternatifnya yo jalan kampung ya Kawan Rasika, cuma jalan sejentik tok kayak gitu dipakai alternatif untuk kendaraan dari Ungaran Gunung Pati dan Gunung Pati arah Ungaran yo ra mungkin ora macet ya. Jadi salah satu opsinya ya jangan lewat situ Kawan Rasika. Kalau mungkin Anda saat ini masih jauh di Gunung Pati sana atau masih di Ungaran, sementara wis lewat jalur lain saja dulu, lewat kota, lewat rute-rute yang Anda rasa itu cukup baik ya, seperti lewat mungkin Jatingaleh menuju arah ke Kota Semarang dulu Kawan Rasika, nanti naik menuju arah ke Sekaran atau bagaimana kalau memang tujuan Anda dari Gunung Pati ke Ungaran dan sebaliknya Kawan Rasika. Karena untuk saat ini benar-benar padat banget, ada truk pasir terguling Kawan Rasika di Jalan Mr. Wuryanto Karanggeneng Gunung Pati Kota Semarang gitu. Karena jalur alternatifnya pun juga setak ya. Ya pasti stuck lah ya, wong jalan iki ora jalan alternatif ya, kuwi jalan kampung ya, jalan omah, jalan desa ya. Justru jalan Mr. Wuryanto kuwi sing jalan alternatif ki. Jalan alternatif, nah ini yang saat ini dipakai kawan-kawan adalah sub alternatifnya ya Meson ya, semuanya jalan ini langsung macet mandegrek ya, informasinya di Jalan Ungaran menuju Gunung Pati imbas adanya truk pasir yang terguling, ngawara sih kah? Makanya saat ini kedua arahnya benar-benar padat sekali, jadi mending lewat kota dulu aja ngawara sih kah ya. Monggo kalau berkenan ya bisa lewat UNES kota Semarang, nanti langsung menuju arah ke Ungaran, atau begitu pula sebaliknya ya, dari Ungaran nanti bisa lewat mana ya, lewat Jatingaleh itu ya, lewat Jatingaleh Dewi Sartika, tapi ya di sana pasti akan padat, cuma memang kadarnya tidak semacet di kawasan Karanggeneng. Itu ya informasinya, ini banyak sekali, aku tidak bisa memunculkan satu persatu ya, biar kita juga bisa geser memantau jalur yang lain juga bagaimana infonya. Nah ini informasi selanjutnya, sudah ada Pak Wisnu Widinata, perjalanan sudah sampai Gubuk. Jam 6:30 pagi, perjalanan sudah sampai Gubuk, sepanjang jalur rutenya hanya padat merambat saja, termasuk di pusat kepadatan di ruas Semarang Gubuk yaitu Formosa. Kalau mobil jumlahnya di kota Semarang sampai 265.000, kalau motor berapa ya jumlahnya? Motor kalau tidak salah 1,2 juta kalau tidak salah, 1,1 juta motor. Di kota Semarang toh? Yes, 1,1 kalau tidak salah. Hampir 1,2 juta gitu motor di kota Semarang ya. Meteruskan infonya Pak Wisnu, ini sudah sampai Gubuk ya guys. Kepadatan so far baik, normal saja di kawasan Formosa. Pak Mufid?
5: Menanggapi Bang Jamal yang arah ke barat, ini sudah sampai di perempatan Milo. Untuk Lalin yang arah barat juga lancar, tapi cenderung sudah mulai padat. Untuk lajur 31 juga sudah dibuka.
0: Oke, matur suwun Pak Mufid. Informasinya Pak Riki Andra, selamat pagi. Oke, ini Pak Riki Andra kembali memberikan informasi di kawasan Jalan Mr. Wuryanto Karanggeneng Gunung Pati ya. Ada truk pasir terguling ngawarasika. Kalau informasinya Pak Riki, lalu lintasnya itu berlaku buka tutup. Arah ke Ungaran tersendat sampai makam Karanggeneng, kemudian yang dari Ungaran tersendatnya sampai Mapagan ngawarasika. Wes tuh informasinya ya ngawarasika, yang sedang antre di Mapagan, I think muter balik kembali ke Ungaran terus lewat kota Semarang masih worth it ya. Menurutku lo ya. Apalagi kan banyak tuh kawan-kawan ngawarasika yang tindakannya ke UNES, tindakannya ke Universitas Negeri Semarang, yang dari Ungaran, yang dari Solotigo, ya kan mending lewat Jatingaleh dulu saja Bapak Ibu semuanya. Yang mau menuju arah ke Gunung Pati karena benar-benar padat situasi lalu lintasnya. Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
6: Mas Jat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atas sekarang masuk Kota Pandal. Mas Jat, arah dua arah dari Oleri. Ramai lancar, biasa anak sekolah di sekitar TL Purin sampai Bukangin. Ya, mas. Itu aja mas.
0: Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko dari Weleri sampai dengan Kendal lancar. Nah ini dilengkapi juga dari Pak Enggal Semarang Kendal, dua arahnya ramai lancar. Satu jalur perlintasan kereta api Sekopek Kaliwungu penuh dengan antrian motor yang saat ini sedang menunggu kereta lewat. Ini di kawasan Jalan Kaliwungu Raya ya, Kota Semarang Awarasika. Di palang pintu kereta api Kaliwungu yang sudah dipenuhi oleh kendaraan kiwo tengennya kawarasika ya. Atas, bawah, depan, belakang. Thank you ya Pak Enggal sama Pak Ragil Priyo Jatmiko untuk kondisi di jalur Semarang Kendalnya saat ini kawan. 6.50 situasi arus lalu lintas secara umum masih baik ya. Keramaian hanya keramaian normal saja, volume kendaraan dan pusat-pusat keramaian seperti perlintasan kereta api, pasar dan segala macam. Tidak ada insiden dan juga tidak ada kejadian yang signifikan. Di jalur Semarang Kendalnya untuk saat ini jam 6:50 pagi. Lalu ini ada Pak Fauzan, perjalanan Semarang menuju Mayong. Sudah sampai Kadilangu lancar jaya, semoga aman sampai Mayong. Matahari panas sekali cetar, sayung aman saja, memang agak padat, tidak ada kejadian atau hambatan apa-apa. Nah ini Pak Fauzan dari Semarang menuju Mayong kan, di depannya ada Pak Adhika, ini bun truk yang mogok sebelum makam Trimulyo Sayung. Trimulyo Genuk arah Sayung. Tadi kita dapat informasi jam 6 pagi ada truk mogok kan? Di Jalan Pantura Genuk, tepatnya di Trimulyo yang arah menuju Demak. Truk mogoknya di lajur sebelah kanan, tapi sementara ya lalu lintasnya masih mengalir saja ya. Dan ini truknya yang ada di depan PT HIT Sayung lajur sebelah kiri. Tadi yang bannya coplok tadi infonya ya. Nah ini berarti bisa jadi salah satu penyebab kepadatan di S ya ini ya kawan Rasika, karena ada truk berhenti di lajur sebelah kiri di Sayung arah menuju ke Demaknya. Pak Diki Harmanto.
7: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
7: Pagi ya, kali ini belum ada Om Jamal ya. Sudah.
0: Om Jamalnya MC. Dari
7: Kudus menuju Semarang pukul 6:30 sudah sampai depan Ponpes Cahaya Tasbih atau apa ini. Tadi di depan sebelum itu ada sepertinya laka ya, laka kendaraan roda 2, tapi sudah dipikirkan ya. Karena saya lihat ada serpian-serpian bodi. Belum menyebab, tidak menyebabkan ketersendatan sih. Untuk waspada ya, untuk kawan-kawan Rasika untuk berhati-hati di jalan. Sama tambahan tadi di TL Pura dan Kripta arah ke Semarang tadi traffic light-nya error ya.
0: Okay.
7: Setelah merah terus kuning, merah lagi, terus itu hijaunya nyala. Ya, mungkin itu dulu, nanti diupdate lagi infonya. Terima kasih.
0: Oke, di copy informasinya Pak Diki Harmanto, Pak Fauzan, Pak Andika, itu dulu ya informasi SMG, DMK, KDS-nya kawan, kedua arah sampai dengan jam 6.50, sementara masih baik meski tadi ada beberapa laporan, truk mogok dan juga truk berhenti, satu di Pantura Genuk di sekitar Trimulyo arah ke timur, kemudian juga yang di kawasan Sayung kawan, tadi juga ada truk mogok juga di lajur kiri, tapi situasinya masih baik dan ramai lancar saja. Cuma di Sayung saja yang agak padat ya. Bu Harini Setiawati.
8: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Bu Harini.
8: Ini yang di triple pertigaan Metase, Bukit Kencana, Sigar Bencah. Padat sekali, gak ada yang ngatur.
0: Padat ya.
8: Tolong dong. Asih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah Pak Seno juga lagi mengalami kepadatan di pertigaan berjajar 3 Kota Semarang ya, di Jalan Imam Suparto, Tembalang, Kota Semarang nih pagi ini?
9: Tadi kita dapat informasi. Selamat pagi Mas Yuda. Sudah lama nih saya.
0: Makanya, sehat tak Pak Seno?
9: Sudah upload mengalir saja ya. Untuk memberikan informasi ya.
0: Dan ini
9: di pertigaan Bujur 3 tumben ya. Apa namanya? Jalannya merambat gitu.
0: Nah, ini berarti bisa jadi salah satu penyebab kepadatan.
9: Kenapa ini? Apakah memang hanya kenaikan volume aja ya? Itu.
7: Selamat pagi kawan Rasika.
9: Ya. Semoga cepat lancar ini jalan, tapi ya pelan-pelan gitu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
9: Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi Pak Seno sama Bu Harini Setiawati ya kawan, di sekitar pertigaan berjajar 3 Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang nih pagi ini cukup padat ya situasinya kawan Rasika, karena volume aja Pak Seno ya. Tidak ada insiden atau kejadian apa-apa di sana, di pertigaan berjajar 3 Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang, wis memang wayahe dan juga waktunya padat di sana hari Senin pagi hari ini. Pak Astohar.
10: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi, Pak.
10: Saat ini sedang berada di titik patahan Gube Lama ya, ini. Nah, ini sudah pagar, ada pagarnya. Ke bawah sana sedang anten ya, kira-kira 100 meter ya, memang jalannya agak jojrok seperti ini. Terus di bawah ada, nanti ada rumah panti, kita coba nanti mencari informasi tentang berapa rumah yang retak-retak ya. Di sini ya, ini sudah di bawah sini, ini tempat saya berdiri ada titik patahannya ya. Di bawah sini ada berapa pancang-pancang juga, dan di nah, di sebelah sini juga konstruksinya sudah sangat kuat ya. Menurut media di Google maupun EA sudah pernah terjadi di tahun 1931. Patahan diketahui zaman Bedajana ini. Sedangkan nganten ke sana, ini bisa untuk parkir. Nah ini ya, kondisinya ini sudah aspal kedua ya kalau salah. Ini sudah, kalau yang ini kelihatannya masih pertama, di bawah ada aspal kedua. Demikian yang bisa kita sampaikan, Bung Jamal, Mas Yuda dari titik patahan Bumbel Lama ya. Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalam.